0: awas pinggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, pinggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
1: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
1: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh? Oh,
0: yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
1: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu,
0: oh.
1: Cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat,
1: Ayo, kono gendang sunat.
2: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
3: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
4: Din, kenapa?
3: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
2: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah

Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing

0: bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Pemirsa sadayana, ayana SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh gitu. Hatur nuhun teteh. Leres pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Mana sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toyili nih? Mau cetak foto sama laminating? Kamu sendiri mau kemana?
3: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
3: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon, jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
3: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu.
5: Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: percaya. Tolong aku. Aku mencintaimu.
1: Mesin. Maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin!

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: Eyang, Eyang Guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, Guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, pendekar. Oops. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
0: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang, saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

dalam seri ke-197 ini didukung oleh para pemain Nonon sebagai Ayu Pupu, Peter Pan sebagai Banyak Kabab, Wenda sebagai Kebo Anabang, Kang Iwan sebagai Sugata Brahma, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Ayu Pupu berlari-lari kecil di sela-sela rumpun-rumpun bambu. Beberapa kali tubuhnya menyentuh daun-daun talas yang lebar yang tumbuh di sepanjang jalan setapak di belakang rumah tinggalnya. Di balik sebuah rumpun bambu, dia berhenti sebentar untuk menengok ke belakang. Dia melihat banyak kapuk juga berlari-lari kecil meninggalkan tepian sungai. Dengan perasaan tak menentu, entah perasaan gembira atau perasaan malu ataupun perasaan takut, Ayu Pupuh buru-buru meneruskan langkah-langkahnya.

0: Malam itu, desa Tanibala tidur dalam keheningan. Cahaya pelita minyak jarak di bilik Ayub pupuh melambai-lambai tertiup angin malam yang masuk melewati celah-celah dinding. Ayub pupuh terbaring di atas balai bambu di sudut ruangan. Dia belum tidur. Sekali waktu dia menghela nafas panjang.
1: Gusti banyak kapuk. Melangkah gagahnya pria agung itu. Di samping gagah, beliau juga mempunyai pembawaan yang ramah dan menyenangkan. Mengapa aku tadi sampai terpeleset dan terjatuh? Seharusnya aku berhati-hati. Untung Gusti banyak kapuk segera menyambar tubuhku. Dan aku baru pertama kali bersentuhan dengan seorang laki-laki selain ayahanda Sugata Brahma, orang tuaku sendiri. Dan mengapa laki-laki itu harus Gusti banyak kapuk? Tapi entahlah, baru pertama kali ini aku mengalami perasaan seperti ini. Apakah Gusti banyak kapuk juga mengalami perasaan yang sama? Tidak mungkin. Beliau adalah seorang pembesar negeri. Beliau pasti sudah mempunyai calon istri yang cocok dengan martabat beliau sebagai seorang pembesar negeri. Sedangkan aku hanyalah seorang gadis biasa. Aku harus tahu diri. Tapi mengapa hatiku menjadi gelisah dan berdebar-debar? Rasanya malam ini aku tidak akan bisa tidur dengan nyenyak seperti malam-malam sebelumnya.
0: Sementara itu di tempat lain, banyak kapuk juga sedang gelisah di atas pembaringannya. Sebentar dia berbalik ke kiri, sebentar dia berbalik ke kanan. Wajahnya menengadah ke langit-langit ruangan, dan pandangannya menerawang jauh.
2: Ayub

Tapi dia mempunyai kecantikan yang alamiah. Pandangan matanya sangat sejuk, seperti permukaan air telaga di atas pegunungan. Kukira pandangan mata seperti itu akan bisa membuat hati setiap laki-laki menjadi aman dan tentram. Sementara musim kemarau yang panjang membuat pohon-pohon menjadi gersang.

0: Aku makan banyak sekali, Kakang Banyak Kampung.
1: Maafkan hamba, Gusti. Maafkan. Ya, seperti inilah yang bisa kami haturkan kepada Gusti-Gusti sekalian. Barangkali hidangan kami terlalu sederhana.
0: Tapi ikan bakar itu tadi, rasanya lezat sekali, Kisugata. Kakang Banyak Kapuk saya lihat juga makan dengan lahap.
1: Itu hanya masakan orang-orang dusun, Gusti.
0: Kisugata, masakan orang dusun ataupun masakan orang kota sama saja. Kalau hati kita sedang tenang dan perut sedang lapar, tentulah kita makan dengan lahap dan banyak.
1: Iya, Gusti. Hamba dengar Gusti-gusti sekalian ingin pergi berburu. Apa benar begitu?
0: Benar, Kisugata Brahma. Kami ingin sekali berburu kijang-kijang liar. Apakah di daerah sekitar sini masih banyak kijang-kijang liar yang berkeliaran?
1: Di sebelah timur desa Tanibala ini masih merupakan hutan yang cukup lebat, Gusti. Hamba rasa di sana banyak sekali binatang-binatang liar yang bisa dijadikan buruan, Gusti.
0: Aku ingin mengajak putrimu ikut berburu, Kisugata Brahma. Apakah Kisugata mengizinkannya?
1: Gusti Banyak Kapuk ingin mengajak putri hamba Ayu Pupuh maksudnya?
0: Ya.
1: Untuk berburu?
0: Betul. Tapi kalau Kisugata keberatan, tidak apa-apa.
1: Bagaimana ya? Begini saja, Gusti. Kalau hamba sama sekali tidak keberatan, hamba percaya pada Gusti Banyak Kapuk. Tapi tergantung anaknya sendiri. Kalau Ayu Pupuh bersedia, hamba pun tidak keberatan. Hamba pasti akan mengizinkan. Pupuh?
2: Iya, Ayah. Ada apa, ya?
1: Gusti Banyak Kapuk ingin mengajakmu berburu ke hutan di sebelah timur desa Tanibala ini. Apakah kau bersedia ikut beliau?
2: Tapi Ayah, nanti saya akan merepotkan saja.
0: Kau bisa berjalan sendiri, Pupu. Mengapa harus merepotkan kau? Kau tidak perlu takut. Kisugata Brahma juga tidak perlu merasa khawatir. Kami semua akan menjaga dan melindungi putrimu.
1: Iya. Hamba percaya pada gusti-gusti sekalian. Tapi, sudah hamba katakan, semuanya tergantung anaknya sendiri. Bagaimana, Pupu? Kau bersedia ikut Gusti Banyak Kapuk berburu? Katakan saja, tidak usah malu-malu. Kalau kau bersedia, aku akan segera mempersiapkan perbekalanmu untuk di jalan nanti.
2: Apakah lama berburunya, Gusti?
0: Kukira tidak. Paling lama nanti sore, kita sudah akan kembali lagi ke desa. Kakang Banyak Kapuk pandai sekali melemparkan panah-panah lembing. Kukira sampai sore nanti, Kakang Banyak Kapuk paling tidak akan membawa 4 ekor kijang yang gemuk-gemuk.
2: Kalau begitu, baiklah, Gusti. Hamba bersedia ikut berburu bersama Gusti.
3: Kisugata Brahma lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan berburu. Sementara itu Kebo Anabrang sibuk memilih prajurit-prajurit yang mahir melemparkan lembing ataupun membidikan anak panah. Di antara 300 orang prajurit, yang terpilih ikut berburu hanyalah 40 orang saja. Maka setelah dirasa persiapan cukup, mereka pun segera berangkat meninggalkan rumah kediaman Kisugata Brahma dan mereka langsung menuju ke lereng sebelah timur Gunung Bromo.

0: Kukira kita tidak bisa meneruskan perjalanan dengan berkuda, Kakang Banyak Kapuk.
1: Ya, kita terpaksa meneruskan perjalanan dengan jalan kaki, Adik Kebo Anabrang.
2: Iya. Ya, kita teruskan perjalanan dengan jalan kaki. Lambatkan kuda-kuda kalian di bawah pohon yang rindang. Nanti sore kita akan kembali lagi ke tempat ini.
0: Bagaimana, Kakang Banyak Kapuk? Kita belum memperoleh seekor kijang pun.
1: Kukira kita harus bergerak menyebar, Adik Kebo Anabrang.
0: Iya, kukira memang harus begitu, Kakang. Kukira daerah ini banyak sekali dihuni kijang-kijang liar ataupun babi hutan. Tapi Kakang, berburu dengan bergerombol dan beramai-ramai seperti ini, kukira tidak akan membawa hasil yang memuaskan. Memang sebaiknya kita menyebar, Kakang. Nah, kalau begitu, kita bagi saja pasukan ini menjadi dua bagian, Kakang. 20 orang prajurit, biarlah ikut bersama Kakang melewati jalan setapak ini. Sementara 20 orang lagi, ya, biarlah ikut aku mencari jalan yang lain.
1: Begitu juga boleh. Ah, Ayupupu. Bagaimana, Ayupupu? Apakah kau merasa lelah?
3: Tidak, Gusti. Hamba belum merasa lelah.
1: Kau senang mengikuti berburu seperti ini?
3: Hamba senang sekali, Gusti. Selama ini, memang hamba belum pernah ikut berburu beramai-ramai bersama warga desa Tanibala. Ayah Sugata Brahma tidak pernah mengizinkan.
1: Ya, hal itu karena kau adalah satu-satunya putri kesayangannya. Nah, Adik Kebo Anabrang, kukira sekarang ini kau sudah bisa berangkat bersama orang-orangmu.
0: Baik, Kakang.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Anabrang segera membawa orang-orangnya pergi. Mereka menggunakan jalan pintas. Sambil berjalan mereka membabat rumput-rumput ataupun semak belukar yang menghadang di tengah jalan. Sementara itu, banyak kabuk dengan diikuti Ayub Pupuh membawa 20 orang prajurit yang lain melewati jalan setapak yang sudah biasa dilewati orang. Perjalanan mereka semakin menanjak. Udara menjadi bertambah dingin. Tiba-tiba banyak kabuk berhenti dan dia segera memberikan isyarat agar yang lain diam.
1: Awas, aku melihat segerombolan kijang di balik semak belukar itu. Ayo, kalian menyebar ke sebelah sana. Kalian ke sebelah sana. Dan kalian ke sebelah utara. Dan kau Pupu, ayo ikut aku.
2: Baik, Gusti.
1: Kita telah kehilangan jejak. Kijang-kijang liar itu rupanya mendengar kehadiran kita. Dan mereka semuanya bubar.
2: Mereka mempunyai naluri penciuman yang cukup tajam, Gusti.
1: Ya.
2: Mereka mampu mencium bau tubuh manusia dari jarak yang cukup jauh.
1: Diamlah, Popo. Aku melihat ada seekor induk kijang yang cukup gemuk.
2: Hamba juga melihatnya, Gusti. Dia berbaring di atas rumput-rumput liar. Itu dia, Gusti.
1: Ya, lihatlah, Popo. Mata lembing ini akan segera melubangi perutnya. Kau diam saja di sini.
2: Jangan, Gusti. Jangan.
1: Apa maksudmu?
2: Hamba tidak sampai hati, Gusti. Hamba kasihan melihat induk kijang itu. Oh, rupanya dia sedang hamil, Gusti.
1: Apa salahnya dia hamil? Kita ini sedang berburu. Tujuan kita memburu binatang.

0: binatang hutan dan membunuhnya. Ah, sudahlah, Pupu. Kau tunggu saja di sini. Sebentar lagi, aku akan menggendong induk kijang itu kemari. Dan nanti malam, kita bisa membuat pesta yang cukup meriah di Tanibala dengan hidangan daging kijang bakar.
1: Oh, jangan, Gusti. Hamba mohon jangan. Hamba mendapat firasat yang buruk. Janganlah Gusti banyak kapuk membunuh binatang itu. Biarlah dia tetap hidup, Gusti. Kasihan dia. Dia sedang hamil.
0: Ah, Pupu. Aku tidak mengerti apa yang kau inginkan. Sekarang ini kita sedang berburu. Tentu saja, kita harus membunuh binatang yang menjadi buruan kita. Entah itu kancil, babi hutan, atau kijang.
2: Ayu Pupuh tidak lagi menanggapi kata-kata banyak kapuk. Dia segera memungut sebuah batu kecil. Kemudian batu itu dilemparkan ke arah semak belukar di dekat kijang yang sedang terkolek bermalas-malasan. Kijang yang perutnya nampak buncit itu terkejut lalu secepat kilat melarikan diri. Sementara banyak kapuk dengan sebuah lembing yang panjangnya 3 depa memburunya.

dikejar. Kijang itu berhasil meloloskan diri. Apa maunya Bubu? Mengapa dia melarangku membunuh binatang buruan? Ah, macam-macam saja. Kalau dia tidak sampai hati melihat binatang buruan binasa di tangan seorang pemburu, mengapa dia ikut berburu?

0: Dengan perasaan kecewa, banyak kapuk melangkah perlahan meninggalkan semak belukar di mana induk kijang tadi lenyap. Tak lama kemudian, dia sudah tiba kembali di bawah pohon rindang. Dia langsung menghampiri Ayu Pupuh yang duduk bersandar pada batang pohon. Ayu Pupuh.
1: Gusti, bagaimana dengan induk kijang itu? Apakah Gusti telah membunuhnya?
0: Tidak.
1: Kalau begitu, dia telah melarikan diri. Bukankah dengan begitu dia bebas dari ancaman maut?
0: Iya. Tapi sampai sekarang, kita belum memperoleh apa-apa. Aku malu kalau sampai kembali ke Tanibala dengan tangan kosong.
1: Gusti tidak perlu merasa malu. Justru Gusti harus merasa bangga. Karena Gusti telah membiarkan seekor makhluk hidup tetap bisa menikmati cahaya matahari yang hangat.
0: Ayo, Bupu. Apa sebenarnya yang membuatmu melarang aku membunuh induk kijang itu? Apa?
1: Hamba tidak mempunyai maksud apa-apa, Gusti. Hamba hanya tidak sampai hati. Tidak tega melihat induk kijang itu binasa di tangan Gusti banyak kapuk. Kijang itu seekor kijang betina. Tentunya, dia masih mendambakan hidupnya lebih panjang untuk melahirkan anak-anaknya yang amat dicintainya. Ampun, Gusti. Kalau sampai Gusti membunuh induk kijang itu, rasanya seperti Gusti sampai hati membunuh hamba. Membunuh Ayu Pupu ini, Gusti.

Di Sugata Brahma masih menceritakan kisahnya tentang latar belakang kehidupan Sakawuni. Saat itu, Ayu Pupuh sedang diajak berburu oleh Banyak Kabu, salah seorang pembesar dari Singasari. Pasukan berburu dibagi menjadi dua kelompok. 20 orang mengikuti Kebo Anabrang melalui jalan pintas yang belum pernah dijamah manusia. Sementara Banyak Kapuk membawa 20 orang prajurit yang lain. Pada saat memburu kawanan kijang-kijang liar, Banyak Kapuk terpisah dengan orang-orangnya. Bersama Ayu Pupuh, kemudian Banyak Kapuk istirahat di bawah pohon. Pada saat itulah, Banyak Kapuk melihat seekor induk kijang sedang bermalas-malasan di atas rumput. Dan ketika Banyak Kapuk bermaksud membidik induk kijang itu dengan lembingnya, tiba-tiba Ayu Pupuh melarang. Bahkan gadis itu kemudian memungut batu kecil dan dilemparkan ke arah induk kijang. Induk kijang itu terkejut lalu melarikan diri sekencang-kencangnya.

0: Kenapa kau lakukan itu? Kita belum memperoleh seekor kijang pun. Dan pada saat kita mempunyai kesempatan, tiba-tiba kau malah membuat kijang buruan itu melarikan diri. Apa maksudmu?
1: Hamba tidak sampai hati, Gusti. Hamba kasihan melihat induk kijang itu.
0: Mengapa kita harus kasihan padanya? Dia hanyalah seekor induk kijang. Dan kita adalah para pemburu. Sudah sepantasnya kita memburu binatang-binatang buruan.

0: Mereka pun menghancurkan kaum perusuh. Tapi tiba-tiba sekarang ini Gusti ingin membunuh seekor induk kijang yang tengah hamil. Apakah Gusti tidak pernah memikirkan akibatnya? Kalau saja Gusti melemparkan lembing itu dan mengenai ulu hati induk kijang, tentulah dia akan segera binasa, Gusti. Dia akan binasa bersama bayi yang sedang dikandungnya. Sungguh, Gusti, hamba tidak sampai hati melihat pemandangan seperti itu.
1: Ayu Pupu, rupanya kau mempunyai perasaan yang sangat halus. Kau bukan saja mempunyai wajah yang cantik, tapi kau juga mempunyai hati dan jiwa yang cantik. Baiklah, barangkali perburuanku kali ini akan gagal. Tapi sudahlah, tidak apa. Paling tidak, kita bisa berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar tempat ini.
0: Terima kasih, Gusti. Terima kasih sekali. Hamba sungguh-sungguh merasa gembira dan bahagia karena Gusti Banyak Kapuk telah menyelamatkan jiwa binatang yang lemah dan tak berdaya itu. Hal itu semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya Gusti Banyak Kapuk bukan hanya seorang panglima perang yang perkasa, tapi Gusti juga seorang laki-laki yang berjiwa luhur dan mulia.
1: Nah, sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: menolak, tapi kemudian membiarkan tangannya digenggam erat. Sementara itu hatinya berdesir dan tubuhnya seperti mengkikil kedinginan. Mereka lalu berjalan sambil bergandengan tangan di sela-sela pohon-pohon perdu. Tapi sebelum 10 pal jauhnya, mendadak mereka tidak bisa lagi melihat pemandangan di sekitarnya.
1: Oh, celaka Gusti. Rupanya kita terkurung oleh kabut pegunungan yang tebal, Gusti.
2: Oh, kalau begitu, ayo, cepat pupu. Kita harus mencari tempat berlindung. Ayo, cepat.
1: Ayo.

0: prajurit, kemari kau.
1: Iya, Gusti.
0: Kau juga, kalian semuanya kemari. Apa tidak ada salah satu di antara kalian melihat Kakang banyak kapuk dan orang-orangnya?
1: Sepertinya kami tidak melihatnya, Gusti.
0: Kita harus segera mencarinya. Lihat, hari sudah sore.
1: Tapi kita tidak bisa berjalan terus ke atas lereng, Gusti. Kabut tebal sekali.
0: Apakah kabut gunung seperti ini lama sekali hilangnya?
1: Tidak tentu, Gusti. Kadangkala lama sekali. Tapi kadangkala juga sebentar hilang, Gusti.
0: Iya. Binatang-binatang buruan kita, apa sudah kalian benahi dengan sebaik-baiknya?
1: Sudah, Gusti. Semuanya sudah kami ikat dengan rapi. Hamba tugaskan 5 orang prajurit untuk menggotong binatang-binatang buruan itu, Gusti.
0: Bagus. Kalau begitu kita tunggu saja di sini. Kita tunggu sampai kabut ini hilang. Dan setelah itu kita akan mencari Kakang banyak kapuk.
2: Kita tidak bisa turun. Kabut tebal sekali. Barangkali malam ini kita terpaksa menginap di dalam gua ini.
3: Iya. Mungkin sudah menjadi kehendak para dewata, Gusti.
2: Kau tidak perlu takut. Aku akan melindungimu. Kau kedinginan ya?
3: Iya, Gusti. Hamba kedinginan. Dingin sekali rasanya kabut gunung ini, Gusti.
2: Ayo, Pupu. Peganglah tanganku. Supaya sedikit menjadi lebih hangat.
3: Biarlah, Gusti. Biar saja hamba kedinginan.
2: Kukira gua ini cukup nyaman untuk tidur. Gua ini cukup bersih. Kita bisa menginap di sini. Maafkan aku, Pupu. Maafkan aku.
3: Mengapa Gusti harus minta maaf pada hamba? Rasanya Gusti tidak mempunyai kesalahan apa-apa.
2: Ya, mestinya sekarang ini kau tidur dengan nyaman di rumahmu bersama orang tuamu. Tetapi karena aku telah mengajakmu pergi berburu, akhirnya kau harus kedinginan di tempat seperti ini.
3: Sudahlah, Gusti. Hamba sudah bersedia mengikuti Gusti. Maka hamba pun akan menerima segala akibatnya.
2: Ayo, Pupu.
3: Iya, Gusti.
2: Kau cantik sekali. Kau cantik. Dan hatimu selembut sutra.
3: Gusti. Hamba hanyalah seorang gadis desa. Janganlah Gusti terlalu memuji hamba. Hamba hanyalah gadis desa biasa saja. Hamba tidak mempunyai kelebihan apa-apa, Gusti.
2: Aku justru melihat kau mempunyai kelebihan yang luar biasa. Yang tidak mungkin kutemukan pada gadis-gadis yang lain. Kau gadis yang tabah dan jujur. Kau juga mempunyai watak-watak yang mulia.
3: Rupanya hujan, Gusti. Hujan mulai turun. Lihatlah, langit di sebelah sana mulai gelap.
2: Iya. Kalau begitu, kita jangan berdiri di sini. Ayo, masuk ke dalam. Nanti kita kehujanan. Ayo, Pupu.
3: Tapi, Gusti...
2: Ayolah kita masuk ke dalam sana. Kalau terus-menerus di sini, kita akan kehujanan.

0: Kabut gunung itu masih belum lenyap juga, bahkan semakin tebal dan bergulung-gulung mengitari gua, di mana banyak kapuk dan ayu pupuh terkurung. Kedua insan berlainan jenis itu tidak bisa berbuat lain kecuali berdiam diri. Semula ayu pupuh nampak khawatir dan canggung, tapi karena banyak kapuk adalah seorang laki-laki yang ramah dan terbuka, akhirnya ayu pupuh menjadi biasa kembali. Bahkan dalam waktu yang singkat, ayu pupuh sudah merasa akrab dengan pembesar istana Singasari tersebut. Malah sekarang, dia tidak lagi memanggil Gusti, melainkan cukup dengan sebutan kakak.
1: Oh, rupanya hujan sudah berhenti.
2: Iya, hujan sudah berhenti, kakak. Tapi rupanya kabut belum juga hilang.
1: Mudah-mudahan kabut ini akan bertahan paling tidak 1 tahun lamanya.
2: Apa maksudmu, kakang? Kalau kita 1 tahun berada di tempat ini, segala hal bisa saja terjadi.
1: Kau takut sesuatu akan terjadi pada dirimu?
2: Bukankah kakang banyak kapuk adalah seorang laki-laki yang bisa dipercaya?
1: Kalau kau tidak percaya padaku, hatiku akan sedih sekali.
2: Kalau begitu, bagiku tidak ada persoalan lagi, kakang. Kalau perlu, kabut gunung itu jangan lenyap sampai selama-lamanya.
1: Oh, ayo, Bobo. Selama ini, aku jarang sekali berdekatan dengan wanita. Aku selalu disibukkan oleh urusan-urusan yang menyangkut masalah negeri Singasari. Dan sekarang, kesempatan itu rupanya sudah datang. Aku merasa bahagia sekali. Rasanya, aku menjadi manusia kembali. Mengapa, Pupu? Bukankah kau sendiri mengatakan bahwa banyak kapuk adalah seorang laki-laki yang bisa dipercaya?
2: Iya, kakang.

0: Semula Ayu Pupuh menolak, tapi banyak kapuk tak ingin melepaskan dekapannya. Akhirnya Ayu Pupuh menyerah juga. Dia tidak lagi meronta. Bahkan dia membalas dengan hangat dekapan laki-laki yang memang sudah sejak lama didambakannya. Dia memang sangat mendambakan seorang laki-laki perkasa, seorang panglima perang seperti halnya banyak kapuk.
1: Kakang, kakang banyak kapuk.

banyak kapuk dan ayu kupu. Dua insan berlainan jenis itu akhirnya terbuai oleh belayan-belayan kasih dan asmara yang menggelora. Kabut gunung menjadi saksi. Juga lumut-lumut yang menempel pada dinding gua ikut menjadi saksi. Saksi bisu permainan kasih asmara semanis madu.

0: prajurit. Sini.
1: Iya, Gusti.
0: Sudah dua hari kita berada di tempat ini. Aku mulai mengkhawatirkan keselamatan Kakang Banyak Kapuk.
1: Tapi sepertinya perjalanan memang belum bisa diteruskan, Gusti. Kabut masih tebal sekali.
0: Kurang ajar. Kita menjadi permainan kabut. Aku lebih senang menghadapi 100 orang prajurit musuh sekaligus daripada menghadapi kabut seperti ini.
1: Ampun, Gusti. Bala tentara manusia bisa dengan mudah dilawan ataupun dilumpuhkan. Tapi kekuatan alam semesta sangat sukar untuk ditaklukkan, Gusti.
0: Tapi aku tidak biasa menunggu seperti ini. Aku tidak sabar lagi.
1: Lalu apa yang Gusti lakukan?
0: Baiklah. Aku akan berusaha menyabarkan diri. Tapi kalau sampai besok pagi kabut ini masih belum juga hilang, aku akan naik untuk mencari Kakang Banyak Kapuk.
2: Kabut gunung masih tebal bergulung-gulung. Kebo Anabrang nampak kesal sekali, tapi memang dia tidak mampu berbuat apa-apa kecuali menunggu. Beberapa orang prajurit Singasari nampak duduk di sekitar api unggun. Malam itu mereka harus tetap menunggu dan kedinginan di lereng Gunung Bromo. Kebo Anabrang nampak tak bisa tidur, sebentar duduk sebentar berdiri. Mendadak telinganya menangkap desir langkah manusia.
0: Kurang ajar, babi buntung. Kalau kau berani mengganggu prajurit-prajuritku, kau pasti akan binasa di tangan Kebo Anabrang.
1: Ampun, Gusti. Ampun. Ampun, Gusti.
0: Setan galas. Apa kerjamu di sini, prajurit goblok?
1: Ampun, Gusti. Hamba menemukan dua orang prajurit tergeletak di tepi jalan. Tak jauh dari tempat ini, Gusti.
0: Siapa mereka itu?
1: Mereka ternyata prajurit yang menyertai Gusti Banyak Kapuk. Agaknya mereka tersesat dan kedinginan hingga jatuh pingsan, Gusti.
0: Apakah sekarang mereka sudah sadar kembali?
1: Sudah, Gusti. Mereka sudah hamba suruh istirahat di dalam tenda, Gusti.
0: Ya. Apa mereka tahu di mana Kakang Banyak Kapuk berada?
1: Menurut salah seorang di antara mereka, ada yang melihat Gusti Banyak Kapuk dan Ayu Pupuh menaiki celah tebing di sebelah timur lereng ini, Gusti.
0: Ya. Pasti Kakang Banyak Kapuk tergurung kabut. Ya. Kalau begitu, baiklah. Kita tunggu sampai malam ini. Mudah-mudahan saja Kakang Banyak Kapuk masih bisa bertahan.

Kebo Anabrang lalu mengatur anak buahnya untuk berjaga-jaga secara bergiliran. Malam semakin larut. Prajurit yang bertugas jaga duduk mengitari api unggun sambil membakar sisa-sisa daging kijang atau kelinci liar.

0: Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaxy FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: berkah talenta.
1: Ternyata benar. Apa-apa sih berlebihan kurang baik. Ya Allah. Ternyata lara pisan rasanya terlalu sayang.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya Unit 12 Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
2: Nama Bapak siapa?
3: Pak Asdin.
2: Usianya berapa?
3: 55.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat Desa Daingune.
2: Apa keluhan Bapak?
3: Darah tinggi dengan asam urat.
2: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
3: Satu botol sudah menjalani dua.
2: Apa yang Bapak rasakan?
3: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
1: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Kram-kram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun.
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini.
1: 5 botol
2: dengan 5 botol dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasak?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan Jamu Tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Ya nih istirahat dulu ya, nanti lagi ya adik-adikku semuanya. Oke, masih waktu.
1: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini, harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
2: Wah, gampang itu bos.
1: Kamu tahu, Rin?
2: Langsung aja bos, ke percetakan Oily HC.
1: Oily HC?
2: Semua ada di sana bos, mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way sticker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
1: Loh, kok lengkap banget ya?
2: Iya bos, bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada bos.
1: Oke, sip, acara kantor tenang, semua cetakan serahkan semuanya ke percetakan Toiri HC. Di percetakan Toiwi HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
2: Si bos bisa aja.
1: Ada ya?
2: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
1: Oh, sialan kamu.
2: Iya, bos.
3: Percetakan Toiwi HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toiwi HC, Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana, depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toiwi HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioactiva, Bio7 dan Bio Moringa.
5: Dengan ibu siapa ini?
6: Haji Nur Laila.
5: Usianya berapa, Bu?
6: 50.
5: Alamatnya di mana, Bu?
6: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
5: Ini apa keluhannya?
6: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronseng. Selain itu saya sebelum minum Biosoven ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
5: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
6: Sudah 8 botol.
5: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
6: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pagi tadi ke Parigi, lalu pulang melihat Janur. Saya tidak berpantun lagi karena sudah dihabiskan Pak Gubernur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya di mana-mana kalau saya tausiah itu mobilnya langsung ke belakang pentas, langsung masuk tangga naik ke atas. Tapi hari ini ditakdirkan Allah jauh. Masalah jalan kita biasa, tapi melewati lautan manusia yang begitu cinta kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bumi para habaib, ini bumi para ulama. Mereka diajarkan sopan santun, adab tata krama. Dalam perjalanan dari tempat parkir ke belakang pentas, entah berapa yang kakinya terinjak, berapa tangannya terjepit, saya akan dihisab di hadapan Allah. Saya memohon maaf, bukan kesalahan saya, limpahkan ke panitia. Insyaallah kita semua dimaafkan, diampunkan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, saya melihat ke belakang karena dari kecil diajarkan, wahai anakku, kata emak saya, nanti kalau engkau sudah besar akan berjumpa dengan orang. Kalau laki-laki namanya Sayyid, kalau perempuan namanya Syarifah, mengalir darah Nabi dalam diri mereka. Kalau kau berjalan dengan mereka, jangan kau membelakangi mereka. Nanti punggung kau bubisul. Ada habaib yang mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri mereka. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam darah itu turun kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Dari Fatimah turun kepada anaknya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu an. Dari Sayyidina Al-Husain turun kepada anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin turun kepada anaknya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Sayyidina Imam Ja'far Sadiq. Dari Imam Ja'far Sadiq turun kepada anaknya Ali Al-Uraidi. Turun ke bawah sampailah kepada Al-Habib Sayyid Saggaf Ibnul Habib Muhammad Ibnu Sayyid Idrus Saggaf Al-Jufri. Malam tadi saya menyambung tali silaturahim pendiri Al-Khairat. Saya sudah lama tahu Al-Khairat ini karena ketika dulu lulus ke Mesir dapat beasiswa tahun 1998. Di antara yang lulus itu ada nama-nama Al-Khairat Palu, Al-Khairat Palu, Al-Khairat Palu. Di antara kawan seangkatan saya itu ada namanya. 20 tahun yang lalu kami bersahabat, Ustaz Munif Al-Khairat Palu. Tadi malam baru berjumpa. Maka saya datang kemari bukan menceramahi orang Palu. Siapa yang datang berceramah ke Palu sama dengan mengajar itik berenang menggarami air laut. Ini negeri habaib, ini negeri para ulama. Maka betul kata Pak Gubernur dalam kata sambutannya tadi, Ustaz Abdul Somad datang kemari menyambung tali silaturahim yang sudah lama putus 20 tahun yang lalu. Saya ingin melihat bagaimana itu kota Palu. Sebelum sampai saya ketik di Google, Palu, enter. Mau melihat gambar kota, Palu, enter. Keluar martil, martil, martil. Ternyata Google tidak bisa membedakan mana martil, mana kota. Itulah makanya kita mesti cerdas. Kadang-kadang HP-nya sudah cerdas, smartphone, tapi orangnya tidak cerdas. Malam ini kita menyambung tali silaturahim.
Abdul Somad yang datang dari Nun, jauh di sana, Pulau Sumatera, Provinsi Riau. Kami tinggal dulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia di sebuah kerajaan Melayu bernama Siak Sri Indrapura. 1723, 1723, 1723, seorang sultan bernama Sultan Syarif Qasim diabadikan namanya menjadi nama airport. Salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sultan, menjadi penguasa, orang yang punya kekuasaan menyebarkan agama Islam. Ditakdirkan Allah saya sampai ke negeri ini, nama airportnya pun begitu sampai saya lihat SIS Al-Jufri, juga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai mereka tidak datang ke negeri kita, andai mereka tidak dikirim Allah ke kampung halaman kita, baik di Palu maupun di Sumatera, mungkin hari ini kita masih menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Tapi hari ini alhamdulillah, mau yang datang dari Riau Sumatera maupun di Palu Sulawesi Tengah, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, an asila ila qarabati rasulillah, menyambung silaturahim dengan para kerabat keturunan Rasulullah. Ahabu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada menyambung sali silaturahim kepada keturunanku sendiri, saudaraku sendiri, pamanku, pakcikku, keluargaku. Lebih aku sukai menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika habaib tadi datang, saya cium tangan mereka. Jangan sampai ada fitnah. Apa ini cium-cium tangan? Jangan-jangan ustaz ini ada kelainan ini. Datanglah seorang sahabat Nabi yang titelnya radhiyallahu an. Titelnya radhiyallahu an. Allah meridhai dia. Belum pernah saya ceramah dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Lalu dijawab oleh jamaah radhiyallahu an. Belum. Baru sebagai titel LCMA. Tapi ini orang titelnya radhiyallahu an. Namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Allah memberi dia gelar As-Sabiqun al-Awwalun, yang dulu pertama masuk Islam. Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Wal ansar, dari kalangan ansar. Mereka itu radhiyallahu an, Allah meridai mereka. Tapi ketika berjumpa dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, keluarga Rasulullah. Datang Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran, padahal umurnya masih muda, umurnya lebih muda daripada Zaid. Kenapa kau cium tanganku, wahai Zaid? Apa kata Zaid? Karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ceritakan supaya jangan nanti jadi berita hoax. Jadi nanti kalau ada yang ngejek di internet, ngapain itu Somad cium tangan Habib? Sudah tahu alasannya kan? Nah, balas. Kata Ustaz Somad dalam ceramahnya begini. Apa kata dia? Sebentar ya. Ini MP3-nya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, segala yang bisa menimbulkan fitnah harus diklarifikasi supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Semua yang saya lakukan ini, itu Ustaz Somad katanya mengajarkan Indonesia yang beradab, katanya umat Islam yang sopan santun, tata krama, budi bahasa. Kenapa dia berani membelakangi para habaib, membelakangi Bapak Ketua MPR, DPR, membelakangi Bapak Ketua Pengadilan, membelakangi Bapak Kapolda? Kenapa dia membelakangi tokoh-tokoh masyarakat? Coba lihat, rekamannya masih bisa diputar di awal. Sebelum maju tadi, saya menghadap mereka dan mengangkat tangan. Dan mereka mengangguk. Coba lihat, yang merekam bisa putar lagi. Ketika berdiri tadi, saya angkat tangan dan mereka mengangguk. Mengangguk berarti setuju.
Seandainya mereka waktu saya begini mengatakan tidak, maka saya ceramah begini. Tapi karena mereka mengangguk, maka saya maju. Mengangguk berarti setuju. Ada hadisnya, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Maka bapak pun kalau minta izin ibu, gitu juga. Kalau bapak nanti gini, ibu ngangguk, jalanlah. Maksudnya izin keluar kota. Bapak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dulu anak-anak gadis kalau mau menikah, bapaknya datang mengutus utusan ke kamar nanya, anak gadisku, itu anak lajang meminang dari luar, kau setuju apa enggak? Dia diam. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Dulu begitu. Anak gadis sekarang enggak mau jawab iya aja atau iya banget ya. Sopan santun tata krama diajarkan. Ini semua saya jelaskan detail dari awal. Supaya apa? Katanya Ustaz Abdul Somad itu orangnya on time, tepat waktu. Buktinya terlambat. Qori sedang baca Quran dia baru sampai. Bukan kesalahan saya. Yang salah siapa? Saya enggak tahu. Jangan cari kesalahan orang. Al-insan, manusia, makanul khata, tempatnya salah, silap, lupa. Kalau mau dicari-cari manusia ini kesalahannya, ya salah semua. Hidungnya salah, pesek. Kulitnya salah, sawo matang hampir busuk. Rambutnya salah, sudah terlalu panjang. Sudah banyak WA masuk, Ustadz kapan pangkas, nanti pulang dipotong. Semuanya salah. Mau pakai baju putih, salah. Ustadz kemana-mana kok pakai baju putih aja. Gak punya baju lain ya? Ganti-gantilah bajunya. Akhirnya malam ini di Palu pakai baju batik Kaili. Masya Allah. Saya jelaskan, mana tahu ada yang nanya. Ustadz beli baju batiknya di mana? Datanglah ke Palu. Sorban Ustadz yang kemarin mana? Ini kok tiba-tiba berubah malam ini? Ini hadiah dari Habib Segaf tadi malam. Mengambil barakah. Kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya datang kemari sedang mengukur bayang-bayang. Selama ini kau sangka kau tinggi Abdul Somad. Selama ini kau sangka kau hebat. Ternyata yang tinggi bukan badanmu tapi karena matahari condong bayang-bayangmu nampak panjang. Selama ini kau sangka hebat, bandingkan dirimu dengan Habib. Tidak ada apa-apanya. Pendiri Al-Khairat sampai universitas, sampai perguruan tinggi. Dan kemarin sore berceramah di sekolah Al-Azhar. Itu pula murid salah satu kiai Tuan Guru Rustam. Salah satu dari murid Habib Guru Tua. Muridnya menjadi ulama. Anak-anak muridnya menjadi ulama besar. Datang kemari mengambil pelajaran. Ambillah pelajaran iktibar wahai Abdul Somad. Ustaz Somad kalau ceramah jamaahnya ramai. Sejauh mata memandang. Sampai tidak terlihat di mana ujungnya. Ini keliling, tak nampak di mana ujungnya. Apalagi karena mata ini silau. Ustaz Somad ceramah, kenapa dipasang lampu terang? Karena ada kamera. Kalau lampunya tidak terang, nanti Ustaz wajahnya hitam. Orang jadi ngejek. Anian nih, Ustaz kalian aliran sesat kan mukanya hitam. Tapi kalau dipasang cahaya, hebat ya video Ustaz di Palu tadi malam. Bercahaya wajah Ustaz Somad. Lampunya dua. Terang benderang. Saudaraku, tapi ini bukan pencitraan. Tidak. Ini supaya nanti orang di YouTube. Ini kamera banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang pakai tiang. Belum lagi yang pakai tiang tangan. Capek sebelah, ganti sebelah. Capek sebelah, masukkan ke kantong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selama ini berceramah, tabligh akbar, orang banyak, dinaikkan drone ke atas, ditampakkan ramai. Ternyata Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik. Betul. Ini yang datang nih orang baik-baik semua. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik, orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji. Tadi sore saya diperlihatkan
bahwa Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dibawa naik ke atas bukit. Indah Pak Ustaz, indah melihat kota Palu dari atas bukit. Masya Allah, seperti bulan sabit memeluk laut. Indah, ada jembatan kuning dari atas. Loh, itu tadi kita lewat di sana. Ya Ustaz Somad. Tapi ada yang lebih indah di atas, melihat anak-anak suku Da'a sedang berselawat. Melihat mereka yang dari rumah kayu mendapatkan rumah batu. Saya tanya, Habib, Habib Saleh, Habib Rotan, berapa lama ini dibangun, Habib? 20 tahun, Ustaz. Dari mana bantuannya? Dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya tidak mengenal Allah, berdakwah menjadi la ilaha illallah. Berapa banyak ini, Habib? 1500 yang ada di sekitar sini, Ustaz Somad. Yang agak jauh sedikit sekitar 5000. Ustaznya dari mana? Dikirim anak-anak yang dididik menjadi imam, pandai memandikan jenazah, bisa salat, bisa jadi azan, muazin, menalkinkan mayat. Dikirim mereka ke daerah, 5000 dalam bimbingan kita. Alhamdulillah, kalau begitu tugas sudah selesai. Belum Ustaz Somad, masih ada 17 lagi. Oh, masih sedikit Habib, 17.000 lagi. Begitu lembut bahasa Habib. Habib tidak mendoktrin saya. Ustaz Somad, kamu salah selama ini. Kamu ceramah di kota besar saja. Kamu ceramah di ibu kota provinsi saja. Kamu ceramah di Masjid Agung saja. Bukan begitu cara beliau, lembut. Dibawanya naik-naik ke atas sampai turun ke bawah. Saya berpikir, ternyata aku selama ini belum berdakwah. Selama ini kau Abdul Somad cuman menceramahi orang baik, yang sudah baik, yang sudah pakai jilbab. Sudah pakai jilbab semua. Ada yang tak berjilbab? Rupanya laki-laki. Selama ini yang kau ceramahi orang yang sudah sholat, Abdul Somad. Maka tidak layak Abdul Somad dipanggil sebagai da'i. Da'i! Mengajak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah kepada menyembah Allah, yang sebelumnya tidak memakai hijab memakai jilbab. Itulah da'i, itulah yang mengajak. Udu ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Kita bukan mengajak orang ke jalan partai, bukan mengajak orang ke jalan golongan, bukan mengajak ke jalan mazhab. Kita mengajak orang ke jalan Allah. Hari ini kedatangan saya ke Palu memang betul-betul menusuk jantung sampai ke pangkal hati. Sampai mati saya ingat kenangan bagaimana ditunjukkan bahwa sebenarnya kita tak ada apa-apa. Yang selama ini membanggakan diri. Kalau sudah dikirim Ustaz Abdul Somad 1 juta viewer, kata dia. 1 juta yang dia bilang. Ya, pasti belum ikut follow Instagram saya. 4 juta yang betul. Nah kan, mulai datang sombongnya kan. La yadkhulul jannah, ingat Ustaz Somad, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ada saja dirimu merasa sombong sebesar biji sawi, kau tidak akan mencium bau surga. Mudah-mudahan kita selamat dari kesombongan itu insyaallah. Ini Ustaz Somad ceramah aja, pandai ngomong aja, jangan sombong, jangan sombong, jangan merasa diri tinggi, jangan merasa diri hebat. Dia sendiri tempatnya tinggi, kami di bawah. Tempat ini dibuat, kan gak mungkin saya ceramah di bawah. Dibuat saya ceramah di atas supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat, oh ternyata Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Ternyata dia jelas manusia dia rupanya. Kami sangka dia selama ini Transformer, Robocop. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini adalah mengokohkan ukhuwah. Ukhuwah diambil dari kata akhi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Saya sebetulnya kalau mau nyanyi ini udah lama, album saya banyak. Kan sombong lagi. Yang laki-laki ya akhi, yang perempuan ya ukhti. Kalau bahasa kampung Ustaz, my brother. Saudaraku, diambil dari kata se, satu. Udara, perut. Saudara, saudara. Seperut, seperut. Apa maksudnya seperut?
udara, perut, sesatu, seperut. Saya tidak paham makna Ustaz Somad katakan kita kok seperut. Saya datang dari Sumatera, ini Palu, Sulawesi Tengah, jauh Ustaz Somad, melewati Kalimantan. Tapi kita berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa, istri Adam alaihi salam. Tolong yang tidak berasal dari perut Hawa angkat tangan. Berarti dia dari monyet. Kasar sekali ngomong Ustaz Somad. Yang ngomong bukan saya, Charles Darwin. Kata Darwin, Nabi Adam itu enggak ada, kata dia. Dunia ini tercipta dengan sendirinya, enggak ada Tuhan. A teis, A tidak, T Tuhan, is keyakinan, ateis keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Yang ada itu hanyalah manusia yang berimajinasi, berhalusinasi, mengatakan ada Tuhan dalam kepalanya. Makanya mereka kalau naik pesawat, ngelihat orang baca doa, Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa baca-baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Yang satu baca doa menurut agamanya masing-masing. Apa baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Tapi ternyata begitu pesawat mulai masuk ke awan, tiba-tiba turun ke bawah. Dialah yang paling kuat berkata, "Oh my God." Ngomong apa tadi? Oh my God, apa artinya? Oh Tuhan. Ternyata kau berkata tak ada Tuhan ketika engkau sedang aman, nyaman. Ketika sedang stres, oh my God. Ada Allah. Tapi kita tidak mengatakan dia oh my God. Kita berkata la ilaha illallah. Allah yang menciptakan. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Makanya selesai sholat itu kita tanamkan ke dalam jantung hati kita, ke dalam sum-sum otak kita, anak-anak kita tanamkan ke dalam kepalanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kau punya kekuasaan, yang punya kuasa bukan engkau, tapi Allah. Lahul mulku. Kalau engkau dipuji-puji orang, bukan engkau yang punya pujian, tapi dia. Walahul hamdu yuhyi. Dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia punya kekuasaan. Wa lahul hamdu, dia yang punya puja-pujian. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang sampai 3 kali. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan sekedar mantra, itu bukan abrakadabra bim salabim. Ditanamkan ke dalam hatimu, ke dalam jantungmu, supaya engkau bisa berkata di akhirat nanti bahwa kau tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini? Siapa yang mampu bisa mengumpulkan orang puluhan ribu? Tadi saya dengar Habib Hussein berbisik dengan Pak Ketua Yayasan, berapa ini? Awalnya kita kan ngundang 10 ribu, iya. Ini nampaknya 30 ribu. Saya tidak pasti entah 10 ribu entah 30 ribu. Yang ragu hitung sendiri. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang jelas beginilah masyarakat Palu mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil drone, naikkan ke atas, ambil gambar dari pojok ke pojok, depan belakang, kanan kiri, atas bawah, masukkan ke Instagram, tunjukkan ke Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Kilogram, Miligram. Lihatkan ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Begini orang Palu mengkaji ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat pertanyaan, acara apakah ini? A, dangdut. B, kampanye. C, enggak tahu apa. Pasti semua akan salah menjawab. Apa kata mereka? Pasti ada penyanyi yang pakai rok setengah tiang kan? Pasti ada penyanyi perempuan yang pakai rok panjang tapi resleting belum dipasang kan? Mereka salah, mereka keliru.
malaikat yang berjaga malam ini besok subuh akan menghadap Allah. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah hanya ingin kasih tahu kepada siapa yang tidak tahu dan pada yang tidak mau tahu. Hai malaikat, apa yang kau lihat tadi malam? Kami melihat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul. Di mana mereka berkumpul? Di depan halaman Masjid Agung Palu. Apa yang mereka lakukan? Mereka nonton bareng Manchester United Liverpool. Tidak. Mereka hanya duduk berzikir mengingat Allah, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan sambutan pemimpin mereka Bapak Gubernur, melihat wajah-wajah para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang keluar dari pikiran hati mereka selain daripada zikir dan pikir. Kalau dia diam, dia sedang berzikir. Kalau dia diam, dia sedang berpikir. Kalau dia berkata, kata-katanya zikir. Bapak Ibu, perhatikan teman di sebelah. Kalau dia sedang diam, dia sedang berpikir. Kalau dia bicara, berarti dia berzikir. Kalau ada teman di sebelah ngomong, itu sedang berzikir. Kalau ada yang diam aja, itu sedang berpikir. Kalau sampai keluar air liurnya, terlalu dalam. Tapi saya yakin orang Palu tidak ada ngaji sampai tertidur, itu tidak ada. Orang yang pengajian sampai tertidur, dua kemungkinan. Yang pertama, diganggu setan. Yang kedua, kurang gizi. Di Palu tidak mungkin kurang gizi. Makanan-makannya bergizi. Sampai malam ini, saya menyeberang tadi turun dari jembatan kuning ke bawah. Masih saya lihat banyak jual ikan. Ikan besar-besar. Ustaz Somad perlu tahu, di Palu ini ikannya mati cuma sekali. Saya heran, kok matinya sekali? Rupanya di kota-kota lain sudah mati berkali-kali. Mati dipukul sekali, dikulkas sekali, dikuali dua kali. Karena yang kemarin sudah dingin, dipanaskan lagi. Api di sini, Masya Allah, bergizi, sehat. Jadi kalau ada yang ngantuk pengajian, bukan karena dia tidak bergizi, tapi diganggu setan. Maka yang orang diganggu setan itu cara membangunkannya dengan takbir. Makanya kalau nampak di sebelah agak mengantuk, takbir. Allahu Akbar. Dan sebelah lagi ngantuk, Allahu Akbar. Tapi yang sudah bertakbir hati-hati juga. Jangan ngantuk. Nanti kalau ngantuk, teman sebelah kiri kanan balas dendam. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pokok pangkal yang pertama yang perlu kita jaga adalah silaturahim. Saya dengan Bapak Gubernur, dengan Bapak Kapolda, dengan Bapak Ketua DPR, apa hubungan Ustaz Somad? Kami tidak satu suku, kami tidak satu bahasa, tapi kami disatukan oleh sama-sama manusia keturunan Adam alaihi salam. Adam punya anak banyak sekali, sampailah kepada generasi kita. Ustaz Somad, kalau memang Adam itu manusia, punya anak-anak manusia, kenapa wajah anaknya berbeda-beda? Ketika banjir bandang Nabi Nuh habis semuanya mati. Tinggal tiga. Sam, Ham, Yafis. Ham, hitam. Itulah nenek moyangnya orang Afrika. Warna kulitnya dua saja, hitam dan hitam sekali. Yang satu lagi, Yafis. Yafis itu tidak bercorak kulitnya, putih, putih. Sedangkan Sam, itu yang disebut dengan Semitic language, bahasa-bahasa Semit, termasuk di dalamnya Yahudi, itu Sam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak, namanya Ishak. Ishak punya anak, namanya Yaqub. Yaqub punya anak, namanya Yusuf. Yusuf punya anak, namanya saudara laki-laki Yahuza, cucu cicit keturunan Yahuza. Disebut dengan Yahudi. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak laki-laki bernama Ismail. Ismail punya keturunan sampailah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manab, anak Qusay sampai kepada Adnan, cucu cicit keturunan Ismail, mengalir darah Ibrahim dalam diri Ismail alaihissalam. Lalu kita ini keturunan yang mana, Pak Ustaz? Sam, Ham, Yafis.
kita ini gabungan antara yang berkulit hitam dan berkulit putih. Makanya kita antara dua, yang satu sawo matang, yang satu kuning langsat. Ada juga sawo matang hampir busuk. Terserahlah mau kulitmu apa. Kalau di Palu ini tidak terlalu banyak nampak perbedaan. Mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Batak, Minangkabau, mau orang Banjar, mau orang Bugis, mau orang Kaili. Rupa wajah kulitnya hampir mirip-mirip. Tapi ketika berdoa di samping Ka'bah, di Padang Arafah, tanya Bapak Ibu Haji Hajjah kemarin. Melihat berdoa di samping Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Lihat di sebelah kanan, putih. Di sebelah kiri, kelebihan warna. Tapi yang mulia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari zakarin laki-laki, wa unsa perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah. Atsqakum. Yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad, walaupun kau tinggi di atas, walaupun kau yang diundang ceramah, kau belum tentu paling mulia. Mungkin di sana ada, dia orang biasa, ibu rumah tangga. Dia bukan LCMA, dia tidak pernah di Kairo di Mesir. Tapi dia takut kepada Allah, maka dia jauh lebih mulia. Makanya saya selalu berkata, jamaah semuanya, tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Walaupun kau bukan ustaz, walaupun kau bukan orang mulia, tidak punya jabatan dan kedudukan serta harta, tapi hatimu bersih, kau takut kepada Allah. Doakan Ustaz Somad supaya mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Ceramah baru setengah jam. Tadi saya mulai ceramah jam 8.15. Sebelum naik tadi, saya lihat jam duluan. 8.15. Sekarang jam 9. Sudah 40 menit saya ceramah. Andai tidak saya lihat pun jam, saya bisa menebak berapa menit saya ceramah. Berdasarkan beberapa jari kaki yang kesemutan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya bisa berceramah tegak berdiri. Hari ini suara masih lantang. Padahal tadi pagi di Parigi. Tadi berceramah sebentar kultum singkat. Di antara majlis zikir Habib Saleh. Tapi ternyata Allah masih berikan suara, Allah masih berikan tenaga, Allah masih berikan. Ini dipinjamkan Allah, kupinjamkan pada engkau suara Abdul Somad. Suara ku berikan kau menggelegar, walaupun daging agak kurang. Tadi malam silaturahim dengan sahabat-sahabat, kami sangka Ustaz Somad itu besar, kata dia. Ternyata tak terlalu. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak lihat bentuk rupa wajahmu. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badanmu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajahmu. Walakin yanzuru ila qulub. Yang dilihat Allah hatimu. Wa a'mal. Etos kerjamu. Apa yang sudah kau buat. Apa yang sudah kau lakukan. Itu yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dinilai. Kalaulah dinilai dari ototnya, tentu banteng masuk surga. Kalau dilihat dari tegapnya, maka gajah lebih dulu masuk surga. Kalau dilihat dari putihnya, telur ayam lebih dulu masuk surga. Tapi yang dilihat itu adalah hati dan etos kerja amalnya. Tapi jangan gara-gara hadis ini, besok anak sekolah gak mandi pagi. Ditanya sama guru, kamu gak mandi? Allah tidak melihat bentuk wajah dan kita. Yang dilihat hanya hati kita, Pak Guru. Harus seimbang juga. Makanya kalau kita bercermin, melihat wajah di cermin, doanya Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana sudah kau perbaiki wajahku, maka perbaikilah akhlakku. Penting wajah, penting tubuh, penting penampilan fisik. Bukan tidak penting, andai, ini berandai nih. Andai saya malam ini datang ceramah pakai kaos oblong, pakai celana jeans, sobek lututnya, pakai helm, kacamata hitam. Lalu naik ke atas. Are you ready to rock?
Kira-kira ini Ustadz waras apa enggak ya? Ini masalah sopan santun, tata krama, budi bahasa. Ini negeri habaib, negeri ulama. Maka pakailah pakaian yang sopan Ustadz Somad. Saya pakai peci, saya pakai batik, saya pakai sorban. Kenapa Ustadz ceramah pakai sorban? Saya pernah coba ceramah enggak pakai sorban, panitia nanya, Ustadznya mana? Maka dengan pakai sorban sudah diketahui, oh ini Ustadz. Ustadz ini enggak sopan. Ini kan negeri ulama, mestinya Ustadz pakai kain sarung. Kenapa pakai celana? Jawabannya, coba kalau saya pakai sarung tadi. Dari tempat parkir ke sini. Tanggal itu sarung. Maka saya pakai celana. Ini harus saya jelaskan. Padi, begitu ditarik, gimana? Salah masuk. Mundur lagi ke belakang. Untung saya pakai celana. Pokoknya sedetil apapun kalau sampai menimbulkan fitnah, itu harus saya jelaskan. Tapi Allah tidak melihat kain sarungmu, tidak melihat jubahmu, tidak melihat celanamu. Yang penting kau melihat. Tapi tentu di antara yang paling mulia adalah orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lihat para habaib, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ikut Nabi. Ujung rambutnya masa ikut Nabi Pak Ustaz? Mereka pakai sorban. Kenapa mereka pakai sorban? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai sorban. Nabi memakaikan sorban kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memakaikan sorban kepada anak-anaknya. Anaknya memakaikan sorban kepada cucunya. Sampai kepada Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad memakaikan sorban. Sayyid Muhammad memakaikan sorban kepada anaknya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dan saya datang ke majlisnya di kota Makkah Al-Mukarramah. Dia tahu ini Abdul Somad datang. Iya, dikumpulkannya murid-muridnya. Hai murid-muridku, kata beliau pakai bahasa Arab. Ini orang yang 5 hari yang lalu aku perlihatkan videonya kepada kalian. Habis sholat subuh kemarin, hari Selasa, kalian ingat? Habis sholat subuh, aku lihatkan videonya. Ini Ustadz dari Indonesia, namanya Abdul Somad. Hari Selasa yang lalu kalian di videonya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tak sampai 1 pekan, tidak sampai 1 minggu. Hari Selasa aku tunjukkan videonya. Hari Ahad dia datang. Ini orang yang kuceritakan 5 hari yang lalu. Begitu Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dia perintahkan muridnya, ambil khudzul imamah. Khudzul imamah, ambil sorban. Dibawa sorban, dipakaikan ke kepala saya. Saya pun pakai. Dipoto. Cuman saya enggak ngelihat hasilnya. Foto. Begitu siap saya tengok, hilang hidung saya. Ini saya jelaskan kenapa Ustadz tidak ikut sunnah pakai sorban. Saya suka pakai sorban. Cuman kadang saya ini tidak tahan panas. Makanya tadi Habib Soleh ngasih saya topi yang tidak ada kainnya. Pokoknya semuanya bisa keluar udara. Tadi saya pakai, malam ini saya pakai peci lagi. Tapi ini pun berlubang juga atasnya. Mereka, para habaib, dari atas pakai sorban. Pakai jubah putih. Jubah putih. Kenapa dipakai jubah putih? Karena warna kesenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pakai baju putih? Ini banyak jemaah pakai baju putih. Kalau pakai baju putih, kotor cepat kelihatan. Kalau pakai baju hitam, enggak nampak kotor. Cuman kawan enggak tahan. Mohon maaf yang pakai baju hitam jangan tersinggung. Beberapa jemaah yang tersinggung dengar ceramah saya, pulang langsung mati. Oh, Ustadz Somad hebat. Bukan hebat, ajalnya memang sudah sampai. Jangan tersinggung. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai menyinggung orang, menyindir orang. Saya ngomong apa yang ada di kepala saya, keluar begitu saja. Tak pernah saya rencanakan, tak pernah saya programkan, tak pernah saya pikirkan. Apa yang diterima, berangkat tadi keluar dari kamar hotel, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, yang akan kuhadapi ini makhlukmu, yang akan kusampaikan ini sabdamu, yang kusampaikan ini firmanmu, yang menyuruh nabimu. Aku tak punya daya, aku tak punya kuasa. La haula wala quwata illa billah. Menghadapi orang sebanyak ini, kalau kita katakan saya, aku, bisa stres. Banyak orang bisa menghadapi orang banyak, santai aja dia. Apa kabar bro?
Rupanya sudah pakai sabu-sabu. Tenang men, ternyata udah makan pil anjing gila. Kekuatan yang paling kuat bukan dari pil, bukan dari narkoba. Kekuatan yang datang dari Allah. Maka kita katakan kalau Allah sudah mau, Allah sudah berkehendak, Allah sudah berkuasa. Tu'izzu man tasha', diangkatnya engkau setinggi-tingginya. Tapi kalau kau melawan, watuzillu man tasha', direndahkannya kau serendah-rendahnya. Sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Balikkan kepada Allah. Bilal bin Abi Rabah dipanggil oleh Nabi. Ta'al ya Bilal, ta'al, mari kemari Bilal. Bilal datang mendekat. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu di dalam surga. Kresek, kresek, kresek, kresek. Orangnya belum masuk surga, sendalnya udah masuk duluan. Jangan sombong, jangan angkuh. Kau yang putih, kau yang ganteng, kau yang gagah, yang perkasa. Tidak ada apa-apanya engkau dengan sendal Bilal. Sendal Bilal sudah masuk surga. Sedang engkau STJ, status tak jelas. Mana tahu nanti pulang dari sini sendalnya hilang, jangan sedih. Mungkin sudah masuk surga duluan. Pulang dari sini nanti, pulang dengan tenang. Jangan berdesak-desakan. Tunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu damai. Dan kalau ada nampak tisu tutup botol, ambil, masukkan ke kantong. Setelah keluar nanti, masukkan. Jangan buang ke sungai, jangan buang ke laut. Banyak ikan paus mati gara-gara makan botol. Tapi pampung, masukkan ke tong sampah, buang pada tempatnya. Buanglah mantan pada tempatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi memanggil Bilal. Bilal, ta'al. Aku dengar suara sendalmu dalam surga. Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudu. Habis wudu, sholat sunat. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang kaum tua, nahdlatul ulama, perti, tarbiyah Islamiyah, al-jam'iyatul wasliyah, al-khairat. Itu ada titik persamaan. Sama-sama akidah Asy'ari, sama-sama bermazhab Syafi'i. Sebagian mazhab Syafi'i melafalkan niat usolli sunnatat wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Yang belum melaksanakan, laksanakan. Yang sudah melaksanakan, istiqamah, balasan pahalanya. Bilal diangkat derajatnya karena amal sholat sunnat wudu. Yang diurus itu sholat sunnat wudu, bukan nasi wudu. Sholat sunat wudu 2 rakaat afdal utama. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amal yang bisa menolong selain daripada amal-amal saleh. Itu yang dibawa menghadap Allah. Yang lain tinggal semuanya. Kebesaran tinggal. Kau pakai jubah kebesaran tinggal. Kenapa disebut jubah kebesaran? Ukurannya XL. Tinggal. Yang paling kau sayang, topimu tinggal, sorbanmu tinggal, batikmu tinggal, celanamu tinggal, jam tanganmu tinggal, cincinmu tinggal. Apa yang akan kau bawa? Kalau pernah kau tahajud di waktu malam, Allahu Akbar. Ustaz, sebaiknya saya sholat sunat hajat kapan ya Pak Ustaz? Malam. Sepi, semua orang sedang tidur. Wannasu niyam. Semua manusia tidur. Saat itu kau berdoa sunyi, sepi. Dulu jam 2 malam sepi. Sekarang jam 2 malam berdoa, ya Allah. Gol! Ternyata jam 2 malam pun orang nobar, nonton bareng. Sekarang tidak ada lagi malam, tidak ada siang. Full! Cobalah lihat WhatsApp jam 1, jam 2. Typing, mengetik, mengetik, mengetik, typing, mengetik. Gak berhenti. Mau tidur WhatsApp. Sebelum tidur WhatsApp, sedang mengigau tidur pun WhatsApp. Nauzubillah. Hubungan silaturahim kita sekarang sudah banyak yang rusak. Dulu waktu anaknya akikah kamu datang? Datang. Saya doakan. Waktu dia nikah kamu datang? Datang. Waktu dia meninggal kamu datang? Datang. Sekarang orang sudah enggak datang lagi. Waktu anaknya akikah kamu datang? Enggak. Terus saya cari di FB-nya, selamat semoga menjadi anak yang soleh. Amin, amin, amin, amin, amin.
Kemarin waktu di E5 kamu datang, enggak sempat. Terus saya tinggal cari FB-nya, saya tulis barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin amin amin amin. Kemarin waktu bapaknya meninggal kamu datang? Enggak. Terus gimana? Allahumma firlahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. Amin amin amin amin amin. Nanti khawatirnya waktu kita mati

kau bermata dua, kau potongkan ke ayam, kau potongkan ke bebek, kau potongkan ke itik, kau potongkan ke sapi. Tapi dia bermata dua, bisa juga memotong lehermu. Mati anakmu. Nyawanya tidak hilang, dia tetap hidup, tapi imannya hilang. Anak kecil minta pisau, mama minta pisau, mama minta pisau. Jangan main pisau, nanti luka. Tapi ketika dia minta gadget, kau berikan. Minta motor, kau berikan. Minta mobil, kau berikan. Dia pakai motor sekolah, padahal belum usianya. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Nabrak tiang listrik, mati. Dia potong itu knalpot. Suaranya menggelegar. Boom. Kalau ada orang mau mati, sakaratul maut, mati kontan. Dia lewat di masjid, orang sedang sholat. Wa'inil maudhubi alaihim waladhalin. Kebetulan ada bapak yang latah satu, mampus. Amin. Mati kontan. Siapa yang salah? Ustaz Somad, tolong ajarkan saya doa. Doa apa? Doa supaya anak berhenti main game online. Yang ngasih HP siapa? Saya. Yang membelikan handphone gadget siapa? Saya. Yang ngasih uang supaya dia dapat pulsa siapa? Saya. Yang belikan 4 giga paket siapa? Saya. Sekarang anak kecanduan yang salah siapa? Ustaz. Enak aja. Kamu yang salah. Setelah salah kamu salahkan saya. Setelah itu kamu masukkan ke pesantren. Di pesantren dia tidak berubah. Setelah itu baru kamu katakan, ternyata pesantren sarang teroris. Memangnya pesantren laundry? Pesantren bukan mesin cuci. Pesantren bukan pakaian kotor, busuk kau masukkan keluar jadi bersih. Dulu anak yang paling cerdas, anak yang paling pintar, itu yang dimasukkan ke pesantren. Orang-orang semodel Imam Syafi'i. Bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kalau ke masjid telinganya dia sumbat. Dia tutup telinganya. Kenapa? Waktu ditanya, Imam Syafi'i, kenapa kau tutup telingamu? Aku khawatir kalau aku buka telingaku, maka semua yang aku dengar, aku ingat. Ke masjid, keluar masjid, ingat semuanya. Beda dengan kita. Apa yang saya ceramahkan tadi, pasti banyak yang gak ingat. Orang saya yang ngomong aja gak ingat. Imam Syafi'i kalau baca buku, baca halaman ini, yang ini dia tutup. Kenapa engkau tutup Imam Syafi'i? Karena kalau aku baca ini, aku hafal juga dan aku paham, mengerti isinya. Kita sudah 2 kali 3 balik, enggak juga paham. Bolak balik itu saja pertanyaannya. Ustaz, apa hukumnya kalau pakai celana lewat mata kaki? Apa hukumnya kalau pakai jubah lewat mata kaki? Apa hukumnya kalau pakai kata kaki? Padahal pertanyaan itu sudah saya jawab berkali-kali. Itu kan sudah saya jawab. Enggak ingat Pak Ustaz. Memang manusia ini manusia berasal dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Lupa isi pengajian. Lupa apa yang dibaca. Lupa apa yang dizikirkan. Lupa apa yang dikatakan. Nasya. Tapi ada yang lebih parah. Lupa anak, lupa istri, lupa rumah, lupa kampung. Itu apa namanya? Amnesia. Alhamdulillah kita masih belum sampai ke tingkat itu lagi. Kalau ngaji dilihat wajah ustaz, kalau ngaji dilihat wajah Habib, perhatikan bicaranya, perhatikan cara ngomongnya. Ini jamaah bukan melihat kemari, malah lihat kemana-mana. Kenapa mata jamaah ini tidak melihat kemari? Rupanya ada layar besar. Dipasang 2 layar. Pantesan mereka tidak melihat kemari. Rupanya ada layar luar biasa. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Artinya apa? Ustaz Somad berceramah. Tapi ceramah ini didukung oleh alat-alat peralatan. Dan mereka dapat pahala. Boleh jadi pahala mereka lebih besar daripada yang ceramah. Betul? Siapa yang memasang layar besar itu? Sehingga bapak ibu di sana bisa melihat dengan nyata. Siapa yang? Ini yang hadir di sini. Yang tidak hadir di sini melalui streaming nonton. Berapa orang yang di alam gaib sana? Mereka melihat. Yang merekam itu siapa? Nih, anak-anak muda di depan saya ini. Mereka tidak ustadz, mereka tidak LCMA, mereka tidak dari Kairo, mereka tidak tamat Maroko. Mereka tamat dari mana? Saintek. Fakultas Sains dan Teknologi. Banyak orang nanya, kamu tamat dari mana? Jurusan tafsir, masuk surga. Kamu tamat dari mana? Jurusan hadis, masuk surga. Kamu tamat dari mana? Jurusan hukum Islam syariah, masuk surga. Kamu jurusan mana? Sains.

teknologi, korslet kena kabel. Itu semua jalan menuju surga Allah kalau dipakai untuk menolong agama Allah. Adik-adikku, anak-anakku yang kuliah di Fakultas Sains Teknologi, lanjutkan. Kalian ambil ceramah ustaz, kalian edit, kalian sebarkan. Anak bapak kuliah di mana sekarang? Bahasa Inggris. Oh, bahasa orang munafik. Enggak sesuai tulisan dengan bacaan. Oh, ini dibaca wan. Mantap. Bahasa Inggris bagus. Datang orang nanya saya, Ustaz Somad, ini anak saya lulus di sastra Inggris Universitas Indonesia. Tolong Ustaz kasih saran untuk dia apa? Saya panggil, sini. Lulus di UI ya? Ya Ustaz, jurusan apa? Bahasa Inggris. Saya kasih tugas. Baik Ustaz, terjemahkan 5 judul ceramah saya ke bahasa Inggris. Baik Ustaz, insya Allah. Sudah setahun, enggak dikirim-kirim. Yang jurusan bahasa Mandarin, terjemahkan bahasa ceramah saya. Ceramah saya pakai bahasa Indonesia ini, terjemahkan ke bahasa Mandarin. Kalau perlu ada dubbingnya. Hanya cincai-cincai lah, kencong-kencong lah. Sehingga banyak orang yang dapat hidayah. Mereka dapat hidayah bukan karena Abdul Somad. Mereka dapat hidayah karena translator penerjemah bahasa. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang dapat hidayah karena lidahmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Kendaraan termahal zaman Nabi adalah onta merah. Onta merah zaman itu kalau sekarang mungkin Ferrari merah metalik. Pintunya cuma 2. Harga 5 miliar. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. Nanti 2019 keluar mobil enggak pakai pintu lagi. Lebih mahal. Tapi ada yang lebih mahal lagi saudaraku. Apa dia? Ketika kau ajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada tetangga ibu enggak pakai jilbab, yang salah tetangganya atau ibu? Kalau ada bapak temannya belum juga ke masjid, yang salah bapak atau temannya? Kita selalu menyalahkan orang. Dia yang salah, tetangga saya salah. Yang salah kita. Kenapa enggak kita ajak dia pakai jilbab ya, Bu? Jangan urus-urus saya. Ini privasi saya. Jangan urus-urus saya. Pergi sana. Besok datang lagi. Ini jilbab saya belikan bagus loh, oleh-oleh. Jilbab murahan. Pergi bawa sana. Besok datang lagi pakai ya, Bu. Nanti kalau ibu mati kan? Jangan sampai kepalamu ditutup cuma 2 kali. Pertama saat engkau menikah, yang kedua kepalamu ditutup saat diikat dengan kain kapan, Bu. Malam-malam doakan dia. Ya Allah, kirimkan angin hidayah ke dalam hatinya, ya Allah. Kalau tidak juga terkirim berubah dia, kirimkan angin puting beliung biar rata dia dengan tanah. Jangan pernah mendoakan saudara kita yang jelek-jelek. Doakan dia kebaikan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menetes darah dari pelipisnya, patah retak giginya, terompak kayunya berdarah, dilempar dengan batu, pecah tumitnya. Tapi apa doanya? Allahumma hdi qaumi, berilah kaumku hidayah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat salah karena tak tahu. Ya Rasulullah, engkau punya doa mustajab. Kalau kau doakan satu saja, rata mereka dengan tanah, mati mereka semuanya. Nabi Nuh pernah berdoa, Nabi Musa pernah berdoa, Nabi Isa pernah berdoa. Engkau punya, doakan ya Rasulullah. Tidak. Aku simpan doa itu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, menjadi syafaat bagi umatku hari kiamat. 14 abad yang lalu dia simpan doa itu untuk kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk agamanya? Apa yang sudah kita buat untuk agamanya? Panitia-panitia yang berbuat malam ini, mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan-kebaikan. Dari mulai listriknya, dari mulai drone-nya, dari mulai pentasnya. Mereka tidak dipanggil ke atas. Yang dipanggil protokol, yang pertama qori. Yang kedua ketua panitia yayasan Al-Azhar. Yang ketiga bapak gubernur. Yang keempat Ustaz Somad. Tidak ada dipanggil ke atas. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh pemasang tenda.
mereka tidak dipanggil, mereka tidak tegak di sini. Tapi boleh jadi pahala mereka lebih besar dari Bukit Uhud. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka jangan pernah merasa kau kecil hati, merasa kerdil. Semua seragam pakaian yang kita pakai itu hanyalah sampulnya saja. Ada bajunya FPI, Front Pembela Islam. Ada bajunya PP, Pemuda Pancasila. Ada bajunya TNI. Ada bajunya Polri. Itu hanya seragam casingnya saja, saudaraku. Isinya tetaplah la ilaha illallah. Isinya tetaplah illalladzina amanu, iman, wa amilus salihat, amal soleh, bukan soman, amal soleh. Itu yang akan kita bawa. Maka jangan pernah bangga dengan seragammu, karena sampai masanya seragammu dibuka akan diganti dengan kain putih, digulung, setelah itu akan dimasukkan ke liang lahat. Dan yang akan kau bawa mati yang pernah kau lakukan dulu. Kalau pernah kau sholat subuh berjamaah, alhamdulillah, di Palu ini ada pula nama programnya Palu Subuh Berkah, PSB. Ustadz Munib dan kawan-kawan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Palu Subuh Berkah. Anak-anak muda pun luar biasa, pakai baju pejuang subuh. Hebat. Pas zuhur enggak datang. Ini anak-anak kemana? Ini kadang anak-anak muda ini enggak mau datang sholat berjamaah ke masjid, enggak mau pengajian. Jangan, sekarang kita tidak bisa main biar. Kita mesti jemput bola. Kita tanya dia, "Hei anak muda, sini sebentar. Kenapa kamu enggak mau ke masjid?" "Ah, enggak mau lah ke masjid, Pak Ustaz." "Kenapa?" "Ustaznya jadul. Ustadznya pakai koko. Kami mau ustadznya pakai baju metal. Kami maunya ustadz gaul. Acari ustadz. Di tempat saya ada ustadz pakai baju, pakai jaket kulit, enggak pakai peci. Pakai seragam. Kalau ceramah pakai motor. Motornya langsung naik ke pentas. Anak-anak muda suka. Lihatlah ketika Ustadz Hanan At-Taqi datang ke Riau. 6.000 datang. Anak-anak gadis semua datang. Jam 8 ceramah, jam 6 anak gadis sudah. Pas Ustaz Somad ceramah, nenek-nenek semua. Ustaz Muzammil Hasbullah yang imam suaranya mantap itu dari ITB datang. Masya Allah, ramai. Begitu ustaz-ustaz yang lajang yang ganteng ini menikah, mereka nobatkan menjadi hari duka cita nasional. Banyak yang patah hati. Anak-anak muda ini luar biasa potensinya. Ustaz dari tadi cerita anak muda, kenapa anak muda? Orang tua tidak perlu lagi kita ajak ke masjid, karena memang mereka sudah diintai-intai malaikat maut. Kalau sudah tua enggak ke masjid juga, kapan lagi, Mas Bro? Anak-anak muda ini yang nafsunya bergelora. Ustaz, kami ini sudah hijrah, Ustaz. Terus? Tapi setelah hijrah ini, Masya Allah, dulu sebelum ngaji enggak ada masalah. Setelah ikut pengajian Ustaz, begitu pulang sendal hilang. Kadang-kadang helm basah kena hujan. Motornya sudah dikunci stang. Terus? Ban depannya sudah digembok. Terus? Rantainya sudah digembok. Terus? Ban belakangnya kami ikat pakai rantai besi ke pohon pinang. Terus pinangnya dipotong orang. Itu ujian ngaji, saudaraku. Teman saya masih pakai narkoba, masih pacaran, hidupnya nyaman, enak, gajinya banyak, kirimannya lancar. Itu namanya istidraj. Tidak pernah zikir tapi badan sehat. Tidak pernah sedekah tapi rezeki lancar. Tidak pernah beribadah kepada Allah tapi anak Adam ayam tentram. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Wa umli lahum. Aku ulur umurnya panjang. Aku ulur rezekinya murah. Aku ulur badannya sehat. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat kuat. Yukhadi'un Allah. Mereka menyangka sedang menipu Allah. Tengok, Allah kami tipu. Kami enggak salat, badan kami sehat. Kami enggak sedekah, mobil kami banyak. Rumah kami besar, mobil kami besar, bini kami besar. Yukhadi'un Allah,
Mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa qadi'uhum. Allah sedang menipu mereka. Adapun kau yang sudah hijrah, kadang-kadang sakit demam panas, Allah ingin menyehatkan engkau, membersihkan engkau dari dosa-dosamu, maka husnuzzan kepada Allah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit hati, gundah gulana, demam, duri menusuk tapak kaki, itu cara Allah membersihkan engkau dari dosa-dosa. Buat komunitas-komunitas anak muda. Saya beberapa tempat ceramah ketemu. Ustaz, kami dari komunitas. Apa nama komunitasnya? Jombloan Sejati. Ustaz, kami dari komunitas ingin memasangkan jaket ini kepada Ustaz. Mohon berkenan kita buat video pendek endorse. Tolong buatkan endorse. Oke, kita buat endorse. Setelah dekat saya tanya, endorse itu apa? Kasih motivasi Ustaz. Oke, kami pasang jaketnya ya. Pemasangan jaket kepada Ustaz Songat. Saya pakai, tertulis di belakang. Born to ride, ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Saya pakai ke airport. Orang yang di launch itu senyum lihat. Rupanya itu dipakai untuk naik motor. Saya pakai naik pesawat. Anak-anak muda, ini Ustaz kan udah tua. Ya kasih tahulah maunya. Ustaz, setelah pemakaian ini masuk koper, jangan dipakai. Ada juga anak-anak muda ngajak saya, Ustaz, pakai ini dulu, pakai. Setelah pakai, Ustaz, tolong dilepas lagi. Ini bukan untuk saya, enggak, minjam aja sebentar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga kita ada anak-anak muda yang hari ini. Tapi kami anak muda ini Pak Ustaz nafsu bergejolak, kawin, nikah, belum mampu Pak Ustaz banyak-banyak puasa sunat. Kata Nabi, faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, belum mampu menikah, falaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Dengan banyak puasa sunat, nafsu ada, tenaga enggak ada. Bawaan lemas. Datang teman, bro, ada cewek cantik, udah enggak kelihatan dah. Itu yang pakai baju merah, semua yang merah udah kelihatan seperti semangka aja. Yang pakai baju hijau, melon. Kan bisa renang. Yang paling bagus itu renang, berenang. Banyak orang yang stroke disuruh terapi renang. Banyak orang yang sakit disuruh terapi renang. Berenang mahal Pak Ustaz. Bayar swimming pool berapa satu jam? Sulit, tapi di Palu, di tepi laut. Pergi ke tepi, masuk. Naik ke atas jembatan, nyemplung ke bawah. Berenang. Apalagi kalau kau sampai ke tengah, bukan cuma nafsu hilang, orangnya hilang sekalian. Renang. Tidak ada alasan anak-anak muda naik ke bukit, naik ke bukit, naik ke gunung, naik ke atas. Tadi saya dibawa oleh Habib Soleh, malu saya dengan Habib Soleh. Habib Soleh, anak-anak beliau mungkin sebaya dengan saya, tapi beliau dengan tongkat rotan masih sanggup naik ke atas. Saya yang ngos-ngosan. Beliau masih sehat, tapi saya tunjukkan saya masih muda, saya tahan. Padahal di dalam udah keringatan, hacau ini sekali. Bangga kita. Sehat walafiat badannya. Oleh sebab itu maka anak-anak muda ini harus terus berjuang. Kalau tidak, siapa lagi ke depan? Anak muda sekarang diserang dengan apa? Dulu Belanda menyerang dengan meriam. Dulu Belanda menyerang dengan senjata. Sekarang tidak berdarah. Tidak ada jantung yang sobek. Tidak ada kepala yang pecah. Serangannya dengan apa sekarang? Dengan narkoba. Narkoba level kelas ekonomi paling murah, lem kambing. Bapak-bapak yang jual bangunan, hati-hati kalau ada anak SMP beli lem kambing. Mereka mau pesta narkoba, kecil-kecilan. Ambil lem kambing, buka tutupnya, tarik. Putus itu urat-urat kepalanya. Datang Pak Kapolda, tugaskan Kapolres. Datang Pak Kapolres, tugaskan Pak Kapolsek. Pak Kapolsek nangkap, tempeleng, kelepat. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah error, sudah putus surat kepalanya. Makanya bapak-bapak yang jual toko bangunan, yang ada, sampaikan. Tidak menjual lem kambing pada anak-anak. Kalaupun mau, harus ada surat pengantar dari RT RW. Kami tidak beri Pak Ustaz.
Tapi kalau ada ibu-ibu, nenek-nenek juli lem kambing, kami beri. Nenek-nenek, iya. Ternyata nenek-nenek pun ngelem juga. Wah, ini sudah di luar kendali kita. Anak-anak muda ngajinya, mereka pengajian tidak lagi mau ceramah. Mereka bosan monoton ceramah aja. Kami gak mau diceramahi. Kami mau langsung jamaah interaktif. Tanya jawab, hadirkan anak-anak muda, besok hadir ya pada palu subuh berkah. Kami gak mau ceramah Pak, tidak ada ceramah. Pokoknya besok namanya dialog interaktif palu subuh berkah. Dihadirkan tiga narasumber. Pertama polisi, kedua dokter, ketiga ustaz. Ah kan ceramah lagi, enggak, ustaznya enggak ceramah. Ustaznya pokoknya diam aja baca doa. Nah, pertama penjelasan dari bapak polisi. Kepada bapak dari kepolisian supaya menjelaskan tentang bahaya narkoba. Anak-anak muda sekalian, narkoba ini bahaya sekali. Pokoknya nanti kalian kalau pakai narkoba digantung mati. Ngeri juga ya. Ibu dokter, anak-anak sekalian, sebenarnya narkoba ini tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau disuntikkan terlalu sering nanti kalian bisa gila. Oh, ngeri juga. Selanjutnya Pak Ustadz, marilah kita sabar. Menghadapi narkoba ini kita harus sabar. Tapi kalau dipakai terus secara semua, neraka jahanam tempatnya. Gak ada yang enak ini narkoba. Yang ini bilang mati, yang ini bilang gila, yang ini bilang neraka jahanam. Dialog, anak-anak muda tidak mau ngaji sama orang tua. Gak match kata dia. Kami maunya anak-anak muda aja. Oke, besok anak-anak muda di lingkungan ngaji. Palu subuh berkah ngaji. Acaranya apa? Penyelenggaraan jenazah. Kalau penyelenggaraan jenazah orang-orang tua gak perlu ikut. Karena mereka yang mau dipraktekkan nanti. Jadi anak-anak muda itu, anak muda. Modal penyelenggaraan jenazah murah. Modalnya cuman kapur barus sama kain putih sama kapas. Itu aja. Mahal Pak Ustaz. Beli boneka 300.000. Boneka untuk praktik mandikan. Gak usah pakai boneka. Cari anak jamaah salah satu. Permisi sama bapaknya. Pak, pak, pak, izin ya anak bapak kami mandikan. Silakan, silakan, silakan. Itu memang bandel anak saya. Mandikan. Nah, mandikan. Gosok dia pakai sabun. Nah, nanti kalau dia senyum, jenazah gak boleh senyum. Dah, siram. Rekam. Rekam di upload di YouTube. Nah, cara memandikan jenazah, campur dulu dengan air, siramkan. Siram pertama, jenazah jangan bersin. Nah, mandikan. Setelah itu dikapankan, setelah dikapankan disolatkan, praktek. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan menghadap Allah sampai pada saatnya tiba yang selalu kita mintakan, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Kenapa itu yang paling mudah kita dengar? Karena waktu azan subuh berkumandang.

Yang sudah duduk tidur lagi. Kamu kok gak sholat subuh tadi? Sebenarnya saya mau sholat subuh tadi Pak Ustadz. Terus lagunya terlalu slow. Yang disalahkan orang, tak pernah menyalahkan diri sendiri. Akhirnya muazin disalahkan. Muazin, tolong robah lagu, kalau enggak ganti. Besok dia setel as-salatu khairum minan naum. Tetap juga enggak bangun. Kenapa enggak bangun? Tidurnya jam 2. Mana mungkin bangun jam 5? Coba tidur cepat, habis isya tidur. Habis isya kalau ngobrol makruh. Ini acara kita kan habis isya nih Pak Ustadz. Ngaji boleh. Ngaji boleh. Paling lama tidur jam 10. Jam 8 isya, 9, 10 tidur. Saya enggak bisa tidur jam 10 Pak Ustadz, enggak terbiasa. Beli antimo makan. Jam 10 tidur, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, 5 jam. Tambah lagi 1 jam Pak Ustadz, jam 4 tidur. 6 jam tidur berkualitas. Jam 4 bangun, setel itu jam. Jamnya buat setel 2. Yang 1 pakai jam jadul. Tit, tit, tit, tit, tit, tit. Gak juga bangun, setel jam 2. Jam yang kedua pakai lagi. Lagu-lagu yang mengingatkan pada Allah. Contohnya lagu mati. Jadi begitu dengar, "Ais, mati." Setel lagi. Lagu mati. Anak-anak muda kan lagunya itu mati. Kalau untuk ibu-ibu jangan, cukup lagu ya untuk ibu-ibu lah bila

menggigil, mendengar menggigil, langsung gigil. Langsung mandi, mandi paling bagus. Katanya kalau mandi malam nanti kena penyakit Pak Ustaz, penyakit tulang. Penyakit tulang rematik itu kalau mandinya habis maghrib ke jam 12. Tapi kalau jam 1, jam 2, jam 3 bagus, terapi mandi segar. Tanya para habaib, tanya para ulama bagaimana mereka mandi subuh segar. Barulah sholat, habis wudhu, usolli sunnatal wudhu raka'ataini. Habis itu sholat sunnat taubat. Dosa kita terlalu banyak. Saya enggak ada dosa. Dosa saya apa? Ketika kau berkata kau tidak ada dosa, saat itu engkau sedang berdosa. Karena kau merasa dirimu bersih dari dosa. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Habis itu baru istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Istrinya terbangun. Mas, nangis kenapa? Dosaku terlalu banyak. Tapi kita enggak pernah buat dosa. Bukan sama kamu, sama mantan. Jangan ngaku. Ngakunya kepada Allah. Ilahi las tulil firdau si ahla. Aku tak layak masuk ke dalam surga Firdaus. Jadi kau mau masuk surga? Aku tak layak masuk surga ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka? Aku enggak kuat masuk neraka. Jadi kau mau di mana? Ya kalau bisa masuk surga di emperan pun enggak apa-apa. Ah, masuk, masuk, masuk. Wala aqwa ala naril jahimi. Aku tak kuat masuk neraka. Zunubi mis lu'adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai Palu ya Allah. Fa innaka ghafirul dhambil azimi. Tapi aku yakin ampunanmu lebih besar. Menetes air mata di tengah malam. Ainani, ada dua. Ainani, ada dua yang tidak terkena azab. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang meneteskan air mata karena menangis di tengah malam. Yang satu lagi Pak Ustaz. Ainun ta'rusu fi sabilillah. Mata yang tidak tidur di waktu malam karena menjaga Masjidil Aqsa, takut diterang tentara Israel. Saudara yang dulu berperang di Poso, bertahan menjaga umat, takut dirusak, dihancurkan, dibakar, diperkosa, tidak tidur 24 jam. Itu mata tidak tersentuh api neraka. Allahu Akbar. Bagaimana dengan mata yang bergadang karena menonton Manchester United? Siap-siaplah Messi ngasih syafaat. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang kalau nangis sendirian tengah malam gak bisa. Nangis sendirian malam payah. Gak terlatih. Makanya hadir program. Nanti datang Habib Syekh pengajian. Hadir. Datang Ustaz Arifin Ilham zikir bersama. Hadir. Ya Allah. Begitu banyak dosa kami ya Allah. Banyak di azikra tu lihat sama Ustaz Arifin. Mau nangis orang. Selesai pengajian. Kamu tadi nangis? Nangis. Kenapa? Aku lihat sebelah kanan nangis. Kiri nangis. Depan nangis. Belakang nangis. Enggak enak enggak nangis. Kalau nangis sendirian payah. Tapi kalau latihan. Meramai-ramai. Tapi ada yang membuat engkau mendapatkan naungan di padang mahsyar. Siapa itu? Kapan itu? Bila masanya? Rajulun, seorang laki-laki. Zakarallah, berzikir mengingat Allah. Khalian, dalam keadaan sepi, sunyi. Fafadat aynahu, menetes air matanya. Menetes air matanya. Tapi tidak semua air mata menunjukkan takut kepada Allah. Ada satu binatang yang tidak punya pori-pori. Saya karena kepanasan, maka pori-pori mengeluarkan keringat. Tapi ada binatang tidak punya pori-pori. Maka kalau dia makan berkeringat, keringatnya tidak keluar dari pori-pori. Tapi keringatnya keluar dari mata. Apa dia? Itulah buaya. Makanya buaya kalau habis makan kenyang dia nangis. Nangisnya bukan karena menyesal, tapi karena kekenyangan. Maka disebut dengan air mata buaya. Tapi jangan sepele dengan buaya. Karena buaya binatang paling setia. Lihatlah orang Betawi di Jakarta. Kalau dia menikah, pasti di depan ada roti buaya. Saya tanya, Pak, Bu, kenapa pakai roti buaya? Buaya binatang paling setia, tidak pernah bisa berpindah ke lain hati. Selama dia di air.
Tapi kalau sudah naik ke darat, maka dia berubah menjadi buaya darat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan kita yang penuh barakah di malam. Tak ada satupun bintang di atas. Kenapa? Karena bintang sudah turun ke bawah semua. Bintang-bintang turun ke bawah. Bintang itu apa? Yang menunjukkan kepada jalan kebenaran. Andai satu di antara kita ini pulang menjadi hidayah bagi tetangganya, yang selama ini suaminya belum sholat, pulang dari sini mudah-mudahan suaminya sholat. Yang selama ini istrinya belum pakai jilbab, mudah-mudahan pakai jilbab. Itu istri kamu? Iya Pak Ustaz. Belum pakai jilbab? Sudah Pak Ustaz. Tapi depannya belum, bertahap Pak Ustaz. Itu namanya jilbab tahap satu. Jadi belakang dulu, depan masih. Ada model begitu. Jadi kita jangan ejek betul. Apa kamu? Ngaji pengajian, istri belum pakai jilbab. Udah, namanya jilbab tahap pertama. Apa nama istilahnya? Jilbab pasrah tapi tak rela. Masih ada. Nah saudaraku, jangan pernah menyepelekan, jangan pernah mengejek. Datang seorang perempuan tidak pakai jilbab, lipstiknya tebal, kuteknya tebal, mendengar pengajian Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Selesai pengajian dia datang, Buya, aku ikut pengajian engkau. Enggak apa-apa kata Buya, tapi aku pakai kutek. Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Tajam kata-katanya. Kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Artinya apa? Kalau ada orang kuteknya tebal berarti. Alhamdulillah, di Palu tidak lagi ada orang berkutek tebal. Kenapa? Saya enggak ngelihat. Semuanya sudah bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz ceramahnya ini untuk siapa nih? Untuk satu agama. Jadi yang tidak seagama Islam jangan tersinggung dengar ceramah ini. Salah sendiri kenapa dengar ceramah saya? Engkau saudaraku bukan satu keyakinan. Engkau saudaraku bukan satu akidah. Tapi engkau tetaplah saudaraku dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bertetangga dengan Kristen. Satu kantor dengan Konghucu. Bertetangga dengan Buddha, Hindu. Batasannya jelas. Wala ana abidum ma'abatum. Wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Waliyadin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimana kalau kami sembah Tuhanmu sebulan, habis itu kau sembah Tuhan kami. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahud, Naham. Banyak sekali Tuhannya. Boleh enggak kami sebegitu? Kata Allah, kul. Katakan kepada dia. Kul kalau pakai qaf. Kul, katakan kepada dia. Ya ayyuhal kafirun. Wahai kalian yang ingkar Allah itu satu esa, tunggal tak berbilang. La a'budu ma ta'budun. Aku tak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu pun tak menyembah apa yang aku sembah. Sampai diulang dua kali. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Kalau ada imam yang ulang sampai tiga kali, berarti grogi. Lakum dinukum waliyadin. Bagaimana kalau ada kita yang ikut-ikutan tradisi agama orang lain? Man tasabba'a biqaumin. Siapa yang ikut-ikutan melewati batasan agama, maka nanti di akhirat apa yang akan terjadi? Husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Dia akan dibangkitkan bersama mereka. Pandang ke kanan, tak ada jamaah. Pandang ke kiri, tak ada umat. Kenapa aku bangkit bersama mereka? Karena engkau ikut-ikutan tradisi. Ini mesti jelas mana batasan seagama, mana batasan sebangsa. Tapi bukan berarti kita teroris radikal. Tidak ada. Kalau adalah teroris yang mengajarkan beda agama dengan engkau, hancurkan rumahnya, ambil motornya, larikan bininya. Tidak ada umat Islam mengajarkan begitu. Semuanya para kiai, tuan guru, habaib, ulama, apa yang mereka ajarkan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makan diberi, rumah dibangunkan, pakaian diberi, diajak berzikir. Apakah Habib Soleh memaksa mereka untuk sholat? Tidak.
Kamu yang mau sholat dengan hatimu, sholat. Yang belum, mudah-mudahan dapat hidayah. Diajarkan membaca Al-Quran. Diajarkan maulid. Diajarkan burdah. Diajarkan simtud durar. Diajarkan salawat. Yang sebelumnya lagu-lagunya maksiat. Yang sebelumnya lagu-lagunya dosa. Yang sebelumnya lagu-lagunya zina. Tapi begitu sampai tadi saya di atas, keluar suara yang merdu. Apa lantunan mereka? Apa yang keluar dari mulut mereka? Ya asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Yang sebelum ini lagu-lagunya membawakan kepada yang tidak diridai Allah. Sekarang berubah menjadi lagu salawat. Artinya apa? Sama-sama juga, tapi beda isinya. Yang satu solawat mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadar kemauan, keilmuan, batas usia, umur. Kalau orang tua ya solawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, tegas, enggak pakai lagu. Tapi ada orang enggak bisa, dia ada darah seni.

Nehemi. Dia ada darah seni. Darah seni tidak dibunuh dalam Islam. Tidak boleh pakai lagu-lagu. Siapa yang pakai lagu? Haram. Imam Masjidil Haram aja pakai lagu. Muazzinnya aja pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada lagunya. Ada iramanya. Ada intonasinya. Gimana azan gak pakai lagu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagunya. Tapi anak-anak sekarang lagunya lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terserah kau mau lagu apa. Tapi jangan sampai lagu Melayu masuk ke azan. Allahu Akbar. Itu gak boleh. Rusak dia jadinya. Sudah ada lagu yang ditetapkan. Nahawan, Jaharka, Sika, Ras. Itu dari Arab yang sesuai dengan intonasi makna. Lagu itu pun kalau merubah tajwid haram. Merubah makharijul Arab haram. Tidak boleh. Iyyaka na'bud. Kenapa lama di situ? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, yang punya suara emas, pakaikan. Belajar burda, belajar simtud durar, belajar dia ulami, belajar diba, belajar al-barzanji. Baik,

0: salam. Ustaz Somad, apa hukumnya perempuan menyanyikan lagu nasyid?
1: Bagus. Katanya suara perempuan itu aurat, Ustaz. Suara perempuan aurat kalau lemah gemulai.
0: La takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tidak boleh?
1: Karena ada laki-laki fi qalbihi marad. Dalam hatinya ada penyakit. Kalau dia dengar suara perempuan mendayu-dayu, dia langsung error. Makanya enggak boleh. Makanya nanti kalau ada telepon masuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Di mana nih? Palu. Palu itu mana? Martel. Mau apa kau? Gitu. Malam-malam bol. Ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Palu.
0: Itu yang membuat muncul perselingkuhan pelakor senior semuanya. Harus jelas. Pak Ustaz, katanya suara perempuan itu aurat. Perempuan kalau bersuara katanya aurat.
1: Suara yang mendesah-desah.
0: Kalau suara menyanyikan solawat, perempuan baca Quran, ya enggak apa-apa. Perempuan lagu nasyid, ada perempuan menyanyikan lagu.
1: Bismillah tawassalna billah la la la la la.
0: Tiba-tiba ada seorang laki-laki angkat tangan. Mohon maaf Pak Ustaz, ya, tolong perempuan itu berhenti. Saya bersahwat mendengarnya. Kalau ada laki-laki bersahwat mendengar lagu Bismillah tawassalna billah, tolong ikat, besok pagi saya bawa. Besok pagi saya bawa, begitu sampai ke atas kami buka pintu, campakkan ke bawah. Mana ada? Tidak ada orang bersahwat mendengar solawat. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran oleh Qari'ah Indonesia, juara internasional, Ibu Hajjah Mariah Ulfa MA dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba datang laki-laki. Mohon maaf Pak Panitia, saya bernafsu mendengarnya.
1: Ini orang error. Otaknya sungsang.
0: Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, jadi yang punya darah-darah seni, lanjutkan. Yang punya bakat-bakat seni, salurkan. Selama tidak perbuatan maksiat. Saya suara enggak bagus Pak Ustaz. Kelihatan dari wajahmu. Tapi tangan saya halus Pak Ustaz. Saya bisa buat patung. Jangan buat patung. Malaikat tidak masuk ke rumah kalau buat patung. Jadi tangan seni saya ini gimana? Buat kaligrafi. Kaligrafi masjid. Sehingga ketika melihat kaligrafi itu orang seperti melihat kucing. Mantap. Hebat. Dulu kaligrafi yang ada di dinding Masjid Nabawi mau dihilangkan. Karena kaligrafi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini tidak ada kaligrafi. Zaman Nabi tak ada kaligrafi. Bid'ah. Habus. Habus. Datang Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Syekhul Mufassirin dari Al-Azhar Mesir. Ditanyakan kepada dia, Syekh, apa pendapat Syekh Sya'rawi tentang kaligrafi? Kata Syekh Sya'rawi, coba tengok kaligrafi itu. Ya, apa yang terlintas di pikiranmu? Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Kenapa begitu indah tulisannya? Ketika kau lihat, kau ingat apa? Ingat Allah. Ketika kau lihat, ingat apa? Ingat hamba Allah.
1: Tangannya sama,
0: tapi karyanya berbeda. Yang satu tulisannya indah, yang satu macam cakar ayam. Maka jangan hapus. Sampai hari ini kaligrafi di Masjid Nabawi masih tetap tegak berdiri di dinding-dinding. Tapi menurut mazhab Maliki, kaligrafi di dinding itu hukumnya makruh. Saya lama menung, kenapa kaligrafi di dinding makruh? Ternyata mazhab Maliki kalau sholat wajahnya ke depan, bukan ke tempat sujud. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wajahnya ke depan. Maka kalau ada kaligrafi di depan, dia kurang khusyuk. Hebat tulisannya. Siapa yang gambar? Sedangkan kita mazhab Syafi'i, mata kita tidak ke depan. Mata kita ke tempat sujud. Tapi kawan-kawan, sahabat-sahabat, tolong kalau sholat pakai baju polos. Polos. Jangan ada tulisan-tulisan black. Saya sholat di masjid, ada orang buat tulisan. Hidup memang susah, jangan bikin susah. Tentu kita di belakang lihat, mantap juga ya. Polos, pakai baju putih. Apalagi mau dekat-dekat musim-musim ini. Jangan sampai nanti sholat tertulis ini. Coblos nomor. Oh, tengok lihat, wah ini lawan politik kita nih. Saudaraku yang dimuliakan Allah, wujudkan Pileg dan Pilpres Damai 2019. Pesan kepolisian. Inna sam'a, gunakan telinga baik-baik. Dengar, dengar baik-baik. Wal basar, pandang baik-baik. Tadi saya ceramah jam 8.15. Sekarang sudah jam 10. 15 menit lagi 2 jam. Inilah ceramah paling panjang. Inna sam'a, dengar baik-baik. Wal basar, tengok baik-baik. Lihat baik-baik. Kau punya mata, pandang baik-baik. Renung baik-baik. Dengar baik-baik, siapa ini orang? Lihat baik-baik, lihat. Lihat baik-baik balehonya. Sama-sama aslinya kan? Kalau sama, pilih dia. Kalau tak sama, berarti tak betul. Dari gambar aja sudah bohong. Gunakan telinga baik-baik. Pandang baik-baik. Tapi ternyata mata kadang menipu. Buktinya apa? Imam Al-Ghazali melihat kayu di tepi laut. Kayu, tongkat di tepi sungai. Kelihatannya bengkok. Begitu didekati, bengkok. Bengkok. Begitu ditarik, lurus. Mata tertipu. Mata menipu. Tidak bisa. Berapa banyak kita lihat perempuan putih, tangannya hitam. Menipu. Kenapa? Karena dempulnya 2 senti. Mata menipu, saudaraku. Telinga kadang berbohong, berdusta. Oleh sebab itu, ada kau punya hati nurani. Nur, cahaya. Hati yang diterangi cahaya. Maka minta kepada Allah, salat istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Tapi saya ini orangnya enggak ngerti, Pak Ustaz. Tanya habaib. Tanya alim ulama. Fas'alu ahla zikri. Tanya orang yang baik. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, nanya. Jangan mikir sendiri, baca sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Tanya. Tanya para ulama kita. Sedangkan sahabat Nabi bertanya kepada sahabat yang lain. Apalagi kita yang tak punya ilmu. Dhaif, lemah, miskin, papa, tak punya apa-apa. Maka kita mesti bertanya kepada para ulama. Ustaz Somad, boleh kami tanya? Jangan. Kita tetap menyunjung azas luber. Langsung, umum, bebas, rahasia. Jangan terjebak dengan hoax. Dengan hoax. Jangan terjebak dengan money politik. Money, duit. Politik, duit, politik. Saya tidak mau nanti dapat telepon dari Palu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya memilih calon DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, tapi kami dikasih 100.000. Haram. 1 juta Pak Ustaz, haram. 5 juta Pak Ustaz, sekali haram, tetap haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, ini nomor rekening saya. Jangan kau katakan haram karena tidak dapat. Tapi begitu dapat, lidahmu mulai berkata celat. Halam, halam, halam, halam, halam. Ini nampaknya Ustaz Somad ini bersuara lantang karena belum dapat saja. Kalau mulut berisi air, susah untuk berkata-kata. Betul? Kalau sudah mulut lantang bersuara, karena masih kosong. Tapi kalau sudah berisi... ketahuan Ustaz Somad karena belum dapat. Nanti kalau sudah mulai diam berarti sudah dapat. Saudaraku, yang paling penting hidup ini adalah istiqamah, bukan istriqamah. Istiqamah. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, terbang di atas awan, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpukau. Kenapa? Karena setan iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya sholat berjamaah. Laki-laki sholat berjamaah di masjid. Yang laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Kau pilih wakilmu, DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR pusat, DPD. Sholat berjamaah, tapi sholatnya dari sekarang, bukan sebulan sebelum pencoblosan. Jangan nanti yang datang ke masjid bawa karpet. Bapak ibu saudara sekalian, ini ada karpet 1 gulung, tolong pilih saya, ini DP-nya. Kalau menang nanti ku tambah, tapi kalau kalah yang ini ku jemput lagi. Jangan bawakan karpet ke tempat kami. Karpet kami sudah bagus, mantap. karpet merah. Ustaz Somad. Ustaz Somad bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Tapi disediakan karpet merah. Masya Allah, macam turun dari pesawat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Betul di nomor Ustaz Somad? Tidak salah lagi. Saya rencana mau mencalek Pak Ustaz. Mantap, mainkan. Apa pesan Pak Ustaz? Nanti kalau kau duduk di sana, kau perjuangkan tiga. Apa yang tiga itu Pak Ustaz? Pertama, kau keluarkan perda zakat untuk menolong fakir miskin. Yang kedua Pak Ustaz, kau keluarkan perda memasukkan pelajaran agama ke sekolah umum SMP SMA yang tidak punya pelajaran agama. Perda yang ketiga Pak Ustaz, berbusana muslimah bagi muslimah, non muslim jangan kau ganggu.
1: Insyaallah Pak Ustaz,
0: insyaallah Pak Ustaz. Nanti kalau saya duduk sana, yang tiga ini akan saya perjuangkan. Sudah 5 tahun enggak pernah nelpon lagi. Tapi yang penting sudah ku sampaikan. Hai saudara-saudaraku yang menjadi calon anggota legislatif DPD dimanapun kau berada. Ustaz nunjuk siapa ini? Ini yang di kamera-kamera nih. Yang nonton-nonton, ini kau yang berjuang di sana. Aku tidak sebut partai kau apa. Aku tidak sebut kau golongan warna apa. Tapi nanti kalau kau mati, yang akan ditanya bukan partaimu, bukan nomormu, bukan golonganmu, bukan warnamu. Yang akan ditanya apa yang kau perjuangkan untuk agamamu. Sudah 2 jam kurang 15 menit saya ceramah. Ada tak ceramah saya ini yang melanggar kode etik negara kesatuan Republik Indonesia? Ada tidak ceramah saya ini yang melanggar agama? Kalau ceramah saya melanggar kode etik negara, melanggar aturan negara, melanggar hukum negara, Bapak Kapolda duluan menangkap saya, betul? Kalau ceramah saya melanggar aturan agama, maka para habaib yang pertama menghukum saya. Mereka pemegang tampuk kekuasaan, ajaran. Taraktu fikum amrayni, kutinggalkan 2 perkara. Kalau 2 perkara ini kau pegang, tidak akan sesat selamanya. Hadis yang pertama, kitabullah Al-Quran wa itrati ahli baiti, ahli bait keturunan Nabi Muhammad SAW. Hadis yang kedua, kitabullah Al-Quran wa sunnati sunnah Rasulullah SAW. Jadi kenapa Ustaz Abdul Somad berceramah? Karena saya ceramah cerita masalah politik. Orang takut cerita politik. Saya jelaskan. Saya tidak mengajak orang ke jalan partai. Saya tidak mengajak orang mencoblos nomor. Saya hanya mengingatkan supaya umat ini cerdas. Kalau umat Islam tidak peduli politik, umat Islam akan dipolitiki. Beda pedagang dengan politikus. Pedagang kalau sudah melihat orang ramai begini, wah ini kalau jual jilbab laku nih. Wah ini kalau jual sarung laku ini. Tapi kalau politikus tidak. Dia lihat banyak, wah ini 2 kursi ini. Umat Islam akan punya kekuatan lewat apa? Sholat subuhnya ramai. Sholat zuhurnya ramai. Pengajiannya ramai. Di sana dia punya kekuatan. Demokrasi. Kita tidak tinggal di negara kerajaan. Kita bukan negara monarki. Mati bapaknya, naik anaknya. Mati anaknya, naik cucunya. Mati cucunya, naik. Bukan. Kita memakai kekuasaan di ujung jarimu saat kau mencoblos gambar. Bismillah. Betul? Kalau tidak ada paku, bawa dari rumah. Ingat. Ketika engkau memilih, engkau sedang bersaksi. Banyak orang tidak mau cerita politik karena nanti yang paling enak kan cerita sabar. Pengajian kita malam ini tentang sabar. Anak gadis kita dilarikan orang sabar. Istri kita dilarikan orang sabar. Itu bukan sabar, pembodohan. Goblok, tolol. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anarkis jangan, mani politik jangan, menyebar hoax jangan, ujian kebencian, ujaran kebencian jangan, tebarkan, tunjukkan Islam itu bersih. Islam itu bersih. Ibu ingat enggak ketika dulu anaknya minta bawa gayung? Mama, mama, mama, belikan gayung sama sabun. Untuk apa, Nak? Ini hari cuci tangan internasional. Diajarkan anak kita hari cuci tangan internasional. Padahal kita cuci tangan paling banyak di dunia umat Islam. Berapa kali cuci tangan? Kalau kamu bangun, idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun malam, jangan masukkan tanganmu ke dalam bejana ember. Kenapa? Karena kau tidak tahu tadi malam tanganmu nginap di hotel mana. Maka cuci dulu bersih, baru subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, maghrib cuci tangan, asar cuci tangan, isya cuci tangan, duha cuci tangan, tahajud cuci tangan. Sekarang baru tahu manfaat cuci tangan. Nanti 10 tahun lagi keluar hari cebok internasional. Kita sudah lama cebok ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, guru-guru di sekolah mengajarkan kuku jangan panjang. Pemeriksaan kuku. Nih, jangan panjang, jangan panjang. Sekarang anak-anak kuku panjang. Udah panjang pakai kutek. Black kutek. Di atas black kutek, di bawah black daki. Telur-telur cacing. Panjang. Saya kalau ngelihat orang kuku panjang, saya ini ceboknya gimana? Pantasan bakwannya tadi lemak. Untung udah makan malam. Jangan diingat besok pagi, bisa muntah. Diajarkan azfaraka, kukumu, inna syaitana yaqudu ma tala minha. Ingat, setan duduk di kuku yang panjang. Pulak balik kau mengusir setan. Auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Setan heran, kau ngusir aku tapi tempat kau sediakan 5 seat di sana. Sama dengan orang yang menyediakan patung di rumah. Patung, patung, patung. Tiap hari ngusir setan. Auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillah. Kata setan, aku kau usir tapi rumahku ada di rumahmu. Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada patung di dalamnya. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu saya terus terang Ustaz Somad, dari jam 8.15 Ustaz ceramah, sekarang sudah jam 10 lewat 5, 10 menit lagi kurang 2 jam. Tidak bisa saya simpulkan. Apa kesimpulannya? Simpulkanlah sendiri. Orang Palu sudah bisa menyimpulkan ceramah ini sendiri. Intinya tetap kita jaga persatuan, tetap kita sekolahkan anak-anak kita ke pesantren. Meninggal Abdul Somad, mati Abdul Somad, anak-anak kecil yang berlari-lari yang dibawa malam ini, mereka yang akan melanjutkan Islam di Palu sampai akhir dunia. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Yang punya harta, infakkan pembangunan masjid. Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Wama labis tafa'af laita, yang kau pakai lapuk. Wama tasaddaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Betul? Tanah. Banyak tanah bapak itu. Banyak Pak Ustaz? Berapa hektar? Ya, sejauh mata memandang. Banyak kebunnya? Banyak Pak Ustaz? Berapa hektar? Ya, cukuplah untuk 70 keturunan. Kalau dimati, ada yang dibawa? Tinggal semuanya. Tinggal. Tapi tanah yang pernah kau wakafkan untuk masjid, 1, 2, 3 sak semen. Ada orang yang tidak ceramah. Dia tidak pernah ceramah. Sedekahlah, sedekahlah, sedekahlah. Dia tidak pernah ceramah nyuruh orang sedekah. Tapi dia sedekah dengan tanda tangannya. APBD. Jadi. Sekali tanda tangan ke atas, siap menara masjid. Tanda tangan ke bawah, WC 2. Kira-kira mana yang lebih efektif? Ceramah nyuruh orang sedekah, atau tanpa ceramah tapi langsung action? Bagus action. Nah, kalau gitu berhentilah saya ceramah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kotak lewat, berikan. Kalau tidak sanggup memberikan, ikut gotong royong. Kamu ngasih berapa sak semen? Saya 100 sak. Kamu? Saya enggak bisa ngasih semen karena saya miskin. Terus saya ikut gotong royong. Kamu? Saya senyum aja. Pilih antara 3. Memberikan sak semen, atau ikut gotong royong tanganmu sampai lecet, atau kau senyum berbuat baik. Tasbassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu shadaqah. Jangan jadi orang yang ketiga. Ngasih semen tidak, bersedekah tidak, gotong royong tidak, senyum tidak. Masjid sudah selesai baru ngelihat, ini kelihatannya tiangnya miring ini. Kalau ada orang model begini, tangkap kepalanya antukkan ke tiang. Biar lurus otaknya. Kasar sekali Ustaz Somad. Tidak. Kita doakan saudara kita. Ingat, majlis ilmu tidak sempurna sebelum ditutup dengan doa. Ustaz Abdul Somad Al-Fakir tidak berdoa malam ini. Ada para habaib mengalir darah Nabi dalam diri mereka. Lidah mereka bersih karena zikir. Kita aminkan doa mereka. Jangan lupa, jangan bubar, tenang dulu. khusyukkan diri, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Besok subuh kita jumpa lagi. Salat subuh berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is essential.

0: Aedi, Reneo toh. Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh, Kang? Kok ketoke po wenteng?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku eneh ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Nama saya Riza, usia saya 23 tahun. Uban memang tidak pandang usia, termasuk saya yang masih mahasiswa. Tadinya saya bingung, tapi akhirnya saya temukan solusinya, sampo noni. Setelah rutin menggunakan sampo noni, rambut saya nggak beruban lagi. Tadinya saya berpikir sampo ini semir, ternyata bukan. Kalau semir hanya melapisi rambut, tapi kalau sampo noni memberi nutrisi atau vitamin pada rambut dan kulit kepala, sehingga rambut menjadi sehat dan hitam.
1: Penggunaan pewarna pada rambut yang terbuat dari bahan kimia akan menyebabkan kita menanggung resiko di kemudian hari seperti kanker kulit. Untuk kecantikan dan bergaya, Anda harus memilih produk yang aman dan diyakini bebas dari efek samping. Sekarang telah hadir Sampo Noni, produk yang terbuat dari herbal yang aman tanpa bahan kimia. Sampo Noni menghilangkan ketombe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketombe tanpa efek samping.
2: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Korene.
3: Bu.
2: Dalam.
3: Ini gila ya apa?
2: Gula ayang-ayang kok rene ayang-ayange aku
3: nek gula iki kok dadak ayang-ayang kurang gaya no iki nyoto enek kok.
2: Anjang ngono to. Wis sate no.
3: Eh. Lenggah kene, lenggah kene.
2: Cita nyanyi to.
3: Lenggah sing manis kene iki.
2: Dredeg aku ngene iki.
3: Kene lho lenggah kene no. Nah, ngono lah ayu.
2: Ayo Mas Tare.
3: Cong yang lagi.
2: Ayo sih no. Ku enak lagi. Hayang tenan.
3: DJ Production.

0: dengan sebuah lagu Condro.
1: Dan

0: Rekod Banyuwangi dan juga Lorena. Kali ini kita akan mendengarkan kembali alunan suara dari Is Familia. Sebuah lagu untuk Anda, Nyonggo Kangen.
1: Selamat malam, berjumpa kembali dengan Is di sini. Gimana, udah panas semuanya? Aduh, dari tadi kok salaman terus ya mas ya.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu aja ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Yaudah ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3, di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
5: Dengan ibu siapa ini?
6: Haji Nur Laila.
5: Usianya berapa, Bu?
6: 50.
5: Alamatnya di mana, Bu?
6: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
5: Ini apa keluhannya?
6: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosoven ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
5: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
6: Sudah 8 botol.
5: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
6: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, nggak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemas jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
2: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali, 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: awas pinggir. Cah ganteng ngorong, awas pinggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat, cah ganteng ngorong sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
1: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
1: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Iya toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
1: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
1: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
3: Gria sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
3: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya Unit 12 Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
1: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
1: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Iya toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
1: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
1: Ayo, kono gendang, sunat.
2: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
3: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
4: Din, kenapa?
3: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang, jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
2: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: ibu yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan piwara ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Leres pamirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu, Boy. Mau ke Dava Center, depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
3: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
3: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
3: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu.
5: Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7, dan Bio Moringa.
2: Nama Bapak siapa?
3: Pak Asdin.
2: Usianya berapa?
3: 55.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat Desa Dayungguné.
2: Apa keluhan Bapak?
3: Darah tinggi dengan asam urat.
2: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
3: Satu botol sudah menjalani dua.
2: Apa yang Bapak rasakan?
3: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
1: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Kram-kram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun?
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini.
1: 5 botol dengan
2: 5 botol
1: ini?
2: 5 botol dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit. Tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Dapatkan Jamu Tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga

Agapuspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

Mesin. Maafkan aku, Mesin. Mesin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: Eyang guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, pendekar. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
0: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

dalam seri ke-197 ini didukung oleh para pemain Nonon sebagai Ayu Pupu, Peter Pan sebagai Banyak Kabab, Wenda sebagai Kubu Anabang, Kang Iwan sebagai Sugata Brahma, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Ayu Pupuh berlari-lari kecil di sela-sela rumpun-rumpun bambu. Beberapa kali tubuhnya menyentuh daun-daun talas yang lebar yang tumbuh di sepanjang jalan setapak di belakang rumah tinggalnya. Di balik sebuah rumpun bambu, dia berhenti sebentar untuk menengok ke belakang. Dia melihat banyak kapuk juga berlari-lari kecil meninggalkan tepian sungai. Dengan perasaan tak menentu, entah perasaan gembira atau perasaan malu ataupun perasaan takut, Ayu Pupuh buru-buru meneruskan langkah-langkahnya.

0: Malam itu, desa Tanibala tidur dalam keheningan. Cahaya pelita minyak jarak di bilik Ayub Pupuh melambai-lambai tertiup angin malam yang masuk melewati celah-celah dinding. Ayub Pupuh terbaring di atas balai bambu di sudut ruangan. Dia belum tidur. Sekali waktu dia menghela nafas panjang.
1: Gusti banyak kabuk. Melangkah gagahnya pria agung itu. Di samping gagah, beliau juga mempunyai pembawaan yang ramah dan menyenangkan. Mengapa aku tadi sampai terpeleset dan terjatuh? Seharusnya aku berhati-hati. Untung Gusti Banyak Kapuk segera menyambar tubuhku. Dan aku baru pertama kali bersentuhan dengan seorang laki-laki selain ayahanda Sugata Brahma, orang tuaku sendiri. Dan mengapa laki-laki itu harus Gusti Banyak Kapuk? Tapi entahlah,

0: Jenkins, beliau adalah seorang pembesar negeri. Beliau pasti sudah mempunyai calon istri yang cocok dengan martabat beliau sebagai seorang pembesar negeri. Sedangkan aku hanyalah seorang gadis biasa. Aku harus tahu diri. Tapi mengapa hatiku menjadi gelisah dan berdebar-debar? Rasanya malam ini aku tidak akan bisa tidur dengan nyenyak seperti malam-malam sebelumnya.
1: Sementara itu di tempat lain, banyak kapuk juga sedang gelisah di atas pembaringannya. Sebentar dia berbalik ke kiri, sebentar dia berbalik ke kanan. Wajahnya menengadah ke langit-langit ruangan, dan pandangannya menerawang jauh.

cantik karena polesan alat-alat kecantikan. Tapi dia mempunyai kecantikan yang alamiah. Pandangan matanya sangat sejuk, seperti permukaan air telaga di atas pegunungan. Kukira pandangan mata seperti itu akan bisa membuat hati setiap laki-laki menjadi aman dan tentram. Sementara musim kemarau yang panjang membuat pohon-pohon menjadi gersang.

0: Aku makan banyak sekali, Kakang Banyak Kampung.
1: Maafkan hamba, Gusti. Maafkan. Ya, seperti inilah yang bisa kami haturkan kepada Gusti-Gusti sekalian. Barangkali hidangan kami terlalu sederhana.
0: Tapi ikan bakar itu tadi, rasanya lezat sekali, Kisugata. Kakang Banyak Kapuk saya lihat juga makan dengan lahap.
1: Itu hanya masakan orang-orang dusun, Gusti.
0: Kisugata, masakan orang dusun ataupun masakan orang kota sama saja. Kalau hati kita sedang tenang dan perut sedang lapar, tentulah kita makan dengan lahap dan banyak.
1: Iya, Gusti. Hamba dengar Gusti-gusti sekalian ingin pergi berburu. Apa benar begitu?
0: Benar, Kisugata Brahma. Kami ingin sekali berburu kijang-kijang liar. Apakah di daerah sekitar sini masih banyak kijang-kijang liar yang berkeliaran?
1: Di sebelah timur desa Tanibala ini masih merupakan hutan yang cukup lebat, Gusti. Hamba rasa di sana banyak sekali binatang-binatang liar yang bisa dijadikan buruan, Gusti.
0: Aku ingin mengajak putrimu ikut berburu, Kisugata Brahma. Apakah Kisugata mengizinkannya?
1: Gusti Banyak Kapuk ingin mengajak putri hamba Ayu Pupuh maksudnya?
0: Ya.
1: Untuk berburu?
0: Betul. Tapi kalau Kisugata keberatan, tidak apa-apa.
1: Bagaimana ya? Begini saja, Gusti. Kalau hamba sama sekali tidak keberatan, hamba percaya pada Gusti Banyak Kapuk. Tapi tergantung anaknya sendiri. Kalau Ayu Pupuh bersedia, hamba pun tidak keberatan. Hamba pasti akan mengizinkan. Pupuh?
2: Iya, Ayah. Ada apa, ya?
1: Gusti Banyak Kapuk ingin mengajakmu berburu ke hutan di sebelah timur desa Tanibala ini. Apakah kau bersedia ikut beliau?
2: Tapi Ayah, nanti saya akan merepotkan saja.
0: Kau bisa berjalan sendiri, Pupu. Mengapa harus merepotkan kau? Kau tidak perlu takut. Kisugata Brahma juga tidak perlu merasa khawatir. Kami semua akan menjaga dan melindungi putrimu.
1: Iya. Hamba percaya pada gusti-gusti sekalian. Tapi, sudah hamba katakan, semuanya tergantung anaknya sendiri. Bagaimana, Pupu? Kau bersedia ikut Gusti Banyak Kapuk berburu? Katakan saja, tidak usah malu-malu. Kalau kau bersedia, aku akan segera mempersiapkan perbekalanmu untuk di jalan nanti.
2: Apakah lama berburunya, Gusti?
0: Kukira tidak. Paling lama nanti sore, kita sudah akan kembali lagi ke desa. Kakang Banyak Kapuk pandai sekali melemparkan panah-panah lembing. Kukira sampai sore nanti Kakang Banyak Kapuk paling tidak akan membawa 4 ekor kijang yang gemuk-gemuk.
2: Kalau begitu, baiklah, Gusti. Hamba bersedia ikut berburu bersama Gusti.
3: Kisugata Brahma lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan berburu. Sementara itu, Kebo Anabrang sibuk memilih prajurit-prajurit yang mahir melemparkan lembing ataupun membidikan anak panah. Di antara 300 orang prajurit, yang terpilih ikut berburu hanyalah 40 orang saja. Maka setelah dirasa persiapan cukup, mereka pun segera berangkat meninggalkan rumah kediaman Kisugata Brahma, dan mereka langsung menuju ke lereng sebelah timur Gunung Bromo.

0: Kukira kita tidak bisa meneruskan perjalanan dengan berkuda, Kakang Banyak Kapuk.
1: Ya, kita terpaksa meneruskan perjalanan dengan jalan kaki, Adik Bu Anabram.
0: Iya. Ya, kita teruskan perjalanan dengan jalan kaki. Lambatkan kuda-kuda kalian di bawah pohon yang rindang. Nanti sore kita akan kembali lagi ke tempat ini.
2: Bagaimana, Kakang Banyak Kapuk? Kita belum memperoleh seekor kijang pun.
1: Kukira kita harus bergerak menyebar, Adik Kebu Anabrang.
2: Iya, kukira memang harus begitu, Kakang. Kukira daerah ini banyak sekali dihuni kijang-kijang liar ataupun babi hutan. Tapi Kakang, berburu dengan bergerombol dan beramai-ramai seperti ini, kukira tidak akan membawa hasil yang memuaskan. Memang sebaiknya kita menyebar, Kakang. Nah, kalau begitu, kita bagi saja pasukan ini menjadi dua bagian, Kakang. 20 orang prajurit, biarlah ikut bersama Kakang melewati jalan setapak ini. Sementara 20 orang lagi, ya, biarlah ikut aku mencari jalan yang lain.
1: Begitu juga boleh. Ah, Aibubu, bagaimana Aibubu? Apakah kau merasa lelah?
3: Tidak, Gusti. Hamba belum merasa lelah.
1: Kau senang mengikuti berburu seperti ini?
3: Hamba senang sekali, Gusti. Selama ini memang hamba belum pernah ikut berburu beramai-ramai bersama warga desa Tanibala. Ayah Sugata Brahma tidak pernah mengizinkan.
1: Ya, hal itu karena kau adalah satu-satunya putri kesayangannya. Dah, Adik Kebu Anabrang, kukira sekarang ini kau sudah bisa berangkat bersama orang-orangmu.
0: Baik, Kakang. Ayo kita berangkat. 20 orang ikut bersamaku, sedangkan 20 orang yang lain ikut bersama Kakang.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Anabrang segera membawa orang-orangnya pergi. Mereka menggunakan jalan pintas. Sambil berjalan mereka membabat rumput-rumput ataupun semak belukar yang menghadang di tengah jalan. Sementara itu, banyak kabuk dengan diikuti Ayub Pupuh membawa 20 orang prajurit yang lain melewati jalan setapak yang sudah biasa dilewati orang. Perjalanan mereka semakin menanjak. Udara menjadi bertambah dingin. Tiba-tiba banyak kabuk berhenti dan dia segera memberikan isyarat agar yang lain diam.
1: Awas, aku melihat segerombolan kijang di balik semak belukar itu. Ayo, kalian menyebar ke sebelah sana. Kalian ke sebelah sana. Dan kalian ke sebelah utara. Dan kau Bubu, ayo ikut aku.
2: Baik, Gusti.
1: Kita telah kehilangan jejak. Kijang-kijang liar itu rupanya mendengar kehadiran kita. Dan mereka semuanya bubar.
2: Mereka mempunyai naluri penciuman yang cukup tajam, Gusti.
1: Ya.
2: Mereka mampu mencium bau tubuh manusia dari jarak yang cukup jauh.
1: Diamlah, Bobo. Aku melihat ada seekor induk kijang yang cukup gemuk.
2: Hamba juga melihatnya, Gusti. Dia berbaring di atas rumput-rumput liar. Itu dia, Gusti.
1: Ya, lihatlah, Bobo. Mata lembing ini akan segera melubangi perutnya. Kau diam saja di sini.
2: Jangan, Gusti. Jangan.
1: Apa maksudmu?
2: Hamba tidak sampai hati, Gusti. Hamba kasihan melihat induk kijang itu. Oh, rupanya dia sedang hamil, Gusti.
1: Apa salahnya dia hamil? Kita ini sedang berburu. Tujuan kita memburu binatang hutan dan membunuhnya. Sudahlah, Pupu. Kau tunggu saja di sini. Sebentar lagi, aku akan menggendong induk kijang itu kemari. Dan nanti malam, kita bisa membuat pesta yang cukup meriah di Tanibala dengan hidangan daging kijang bakar.
2: Jangan, Gusti. Hamba mohon jangan. Hamba mendapat firasat yang buruk. Janganlah, Gusti, banyak kapuk membunuh binatang itu. Biarlah dia tetap hidup, Gusti. Kasihan dia. Dia sedang hamil.
1: Pupu, aku tidak mengerti apa yang kau inginkan. Sekarang ini kita sedang berburu. Tentu saja, kita harus membunuh binatang yang menjadi buruan kita. Entah itu kancil, babi hutan, atau kijang.
0: Ayub Pupuh tidak lagi menanggapi kata-kata banyak kabuk. Dia segera memungut sebuah batu kecil. Kemudian batu itu dilemparkan ke arah semak belukar di dekat kijang yang sedang tergolek bermalas-malasan. Kijang yang perutnya nampak buncit itu terkejut lalu secepat kilat melarikan diri. Sementara banyak kapuk dengan sebuah lembing yang panjangnya 3 depa memburunya.

Kujang itu berhasil meloloskan diri. Apa maunya Putu? Mengapa dia melarangku membunuh binatang buruan? Ah, macam-macam saja. Kalau dia tidak sampai hati melihat binatang buruan binasa di tangan seorang...

0: Wah, aku makan banyak sekali, kakang banyak kapur.
1: Maafkan hamba, Gusti. Maafkan. Ya, seperti inilah yang bisa kami haturkan kepada Gusti-Gusti sekalian. Barangkali hidangan kami terlalu sederhana.
0: Wah, tapi ikan bakar itu tadi, wah, rasanya lezat sekali, Kisugata. Kakang banyak kapuk saya lihat juga makan dengan lahap.
1: Itu hanya masakan orang-orang dusun, Gusti.
0: Kisugata, masakan orang dusun ataupun masakan orang kota sama saja. Kalau hati kita sedang tenang dan perut sedang lapar, tentulah kita makan dengan lahap dan banyak.
1: Iya, Gusti. Hamba dengar Gusti-gusti sekalian ingin pergi berburu. Apa benar begitu?
0: Benar, Kisugata Brahma. Kami ingin sekali berburu kijang-kijang liar. Apakah di daerah sekitar sini masih banyak kijang-kijang liar yang berkeliaran?
1: Di sebelah timur desa Tanibala ini masih merupakan hutan yang cukup lebat, Gusti.
0: Iya.
1: Hamba rasa di sana banyak sekali binatang-binatang liar yang bisa dijadikan buruan, Gusti.
0: Aku ingin mengajak putrimu ikut berburu, Kisugata Brahma. Apakah Kisugata mengizinkannya?
1: Gusti banyak kapuk ingin mengajak putri hamba, Ayu Pupuh maksudnya?
0: Ya.
1: Untuk berburu?
0: Betul. Tapi kalau Kisugata keberatan, ya tidak apa-apa.
1: Bagaimana ya? Begini saja, Gusti. Kalau hamba sama sekali tidak keberatan, hamba percaya pada Gusti banyak kapuk. Ya, tapi tergantung anaknya sendiri. Kalau Ayu Pupuh bersedia, ya, hamba pun tidak keberatan. Hamba pasti akan mengizinkan. Pupuh?
2: Iya, Ayah. Ada apa, ya?
1: Gusti banyak kapuk ingin mengajakmu berburu ke hutan di sebelah timur desa Tanibala ini. Apakah kau bersedia ikut beliau?
2: Tapi Ayah, nanti saya akan merepotkan saja.
0: Kau bisa berjalan sendiri, Pupu. Mengapa harus merepotkan kau? Iya, kau tidak perlu takut. Kisugata Brahma juga tidak perlu merasa khawatir.
1: Iya.
0: Kami semua akan menjaga dan melindungi putrimu.
1: Iya. Hamba percaya pada Gusti-Gusti sekalian. Tapi, sudah hamba katakan, semuanya tergantung anaknya sendiri. Bagaimana, Pupu? Kau bersedia ikut Gusti banyak kapuk berburu? Katakan saja, tidak usah malu-malu. Kalau kau bersedia, aku akan segera mempersiapkan perbekalanmu untuk di jalan nanti.
2: Apakah lama berburunya, Gusti?
0: Kukira tidak. Paling lama nanti sore, kita sudah akan kembali lagi ke desa. Kakang banyak kapuk, pandai sekali melemparkan panah-panah lembing. Kukira sampai sore nanti, kakang banyak kapuk paling tidak akan membawa 4 ekor kijang yang gemuk.
2: Kalau begitu, baiklah, Gusti. Hamba bersedia ikut berburu bersama Gusti.
3: Kisugata Brahma lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan berburu. Sementara itu Kebo Anabrang sibuk memilih prajurit-prajurit yang mahir melemparkan lembing ataupun membidikan anak panah. Di antara 300 orang prajurit, yang terpilih ikut berburu hanyalah 40 orang saja. Maka setelah dirasa persiapan cukup, mereka pun segera berangkat meninggalkan rumah kediaman Kisugata Brahma. Dan mereka langsung menuju ke lereng sebelah timur Gunung Bromo.

0: Kukira kita tidak bisa meneruskan perjalanan dengan berkuda, Kakang Banyak Kapuk.
1: Ya, kita terpaksa meneruskan perjalanan dengan jalan kaki, ya, Adik Kebu Anabram.
0: Iya. Ya, kita teruskan perjalanan dengan jalan kaki.

0: dan kuda-kuda kalian di bawah pohon yang rindang. Nanti sore kita akan kembali lagi ke tempat ini.
1: Bagaimana, Kakang Banyak Kapuk? Kita belum memperoleh seekor kijang pun.
2: Kukira kita harus bergerak menyebar, Adik Kebu Anabrang.
1: Iya, kukira memang harus begitu, Kakang. Kukira daerah ini banyak sekali dihuni kijang-kijang liar ataupun babi hutan. Tapi Kakang, berburu dengan bergerombol dan beramai-ramai seperti ini, kukira tidak akan membawa hasil yang memuaskan. Memang sebaiknya kita menyebar, Kakang. Nah, kalau begitu, kita bagi saja pasukan ini menjadi dua bagian, Kakang. 20 orang prajurit, biarlah ikut bersama Kakang melewati jalan setapak ini. Sementara 20 orang lagi, ya, biarlah ikut aku mencari jalan yang lain.
2: Begitu juga boleh. Ah, Aibubu, bagaimana Aibubu? Apakah kau merasa lelah?
3: Tidak, Gusti. Hamba belum merasa lelah.
2: Kau senang mengikuti berburu seperti ini?
3: Hamba senang sekali, Gusti. Selama ini memang hamba belum pernah ikut berburu beramai-ramai bersama warga desa Tanibala. Ayah Sugata Brahma tidak pernah mengizinkan.
2: Ya, hal itu karena kau adalah satu-satunya putri kesayangannya. Dah, Adik Kebu Anabrang, kukira sekarang ini kau sudah bisa berangkat bersama orang-orangmu.
1: Baik, Kakang.
0: Ayo kita berangkat. 20 orang ikut bersamaku, sedangkan 20 orang yang lain ikut.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Anabrang segera membawa orang-orangnya pergi. Mereka menggunakan jalan pintas. Sambil berjalan mereka membabat rumput-rumput ataupun semak belukar yang menghadang di tengah jalan. Sementara itu, banyak kabuk dengan diikuti Ayub Pupuh membawa 20 orang prajurit yang lain melewati jalan setapak yang sudah biasa dilewati orang. Perjalanan mereka semakin menanjak. Udara menjadi bertambah dingin. Tiba-tiba banyak kabuk berhenti dan dia segera memberikan isyarat agar yang lain diam.
1: Awas, aku melihat segerombolan kijang di balik semak belukar itu. Ayo, kalian menyebar ke sebelah sana. Kalian ke sebelah sana. Dan kalian ke sebelah utara. Dan kau Pupuh, ayo ikut aku.
2: Baik, Gusti.
1: Kita telah kehilangan jejak. Kijang-kijang liar itu rupanya mendengar kehadiran kita. Dan mereka semuanya bubar.
2: Mereka mempunyai naluri penciuman yang cukup tajam, Gusti.
1: Ya.
2: Mereka mampu mencium bau tubuh manusia dari jarak yang cukup jauh.
1: Diamlah, Pupuh. Aku melihat ada seekor induk kijang yang cukup gemuk.
2: Hamba juga melihatnya, Gusti. Dia berbaring di atas rumput-rumput liar. Itu dia, Gusti.
1: Ya, lihatlah, Pupuh. Mata lembing ini akan segera melubangi perutnya. Kau diam saja di sini.
2: Jangan, Gusti. Jangan.
1: Apa maksudmu?
2: Hamba tidak sampai hati, Gusti. Hamba kasihan melihat induk kijang itu. Oh, rupanya dia sedang hamil, Gusti.
1: Apa salahnya dia hamil? Kita ini sedang berburu. Tujuan kita memburu binatang hutan dan membunuhnya. Sudahlah, Pupuh. Kau tunggu saja di sini. Sebentar lagi, aku akan menggendong induk kijang itu kemari. Dan nanti malam, kita bisa membuat pesta yang cukup meriah di Tanibala dengan hidangan daging kijang bakar.
2: Jangan, Gusti. Hamba mohon jangan. Hamba mendapat firasat yang buruk. Janganlah Gusti banyak kapuk membunuh binatang itu. Biarlah dia tetap hidup, Gusti. Kasihan dia. Dia sedang hamil.
1: Pupuh, aku tidak mengerti apa yang kau inginkan. Sekarang ini kita sedang berburu. Tentu saja, kita harus membunuh binatang yang menjadi buruan kita. Entah itu kancil, babi hutan, atau kijang.
0: Ayub Pupuh tidak lagi menanggapi kata-kata banyak kabuk. Dia segera memungut sebuah batu kecil. Kemudian batu itu dilemparkan ke arah semak belukar di dekat kijang yang sedang tergolek bermalas-malasan. Kijang yang perutnya nampak buncit itu terkejut lalu secepat kilat melarikan diri. Sementara banyak kapuk dengan sebuah lembing yang panjangnya 3 depa memburunya.

Kijang itu berhasil meloloskan diri. Apa maunya Putu? Mengapa dia melarangku membunuh binatang buruan? Ah, macam-macam saja. Kalau dia tidak sampai hati melihat binatang buruan binasa di tangan seorang pemburu, mengapa dia ikut berburu?

0: Dengan perasaan kecewa, banyak kapuk melangkah perlahan meninggalkan semak belukar di mana induk kijang tadi lenyap. Tak lama kemudian, dia sudah tiba kembali di bawah pohon rindang. Dia langsung menghampiri Ayu Pupuh yang duduk bersandar pada batang pohon.
1: Ayu Pupuh.
2: Gusti, bagaimana dengan induk kijang itu? Apakah Gusti telah membunuhnya?
1: Tidak.
2: Kalau begitu, dia telah melarikan diri. Bukankah dengan begitu dia bebas dari ancaman maut?
1: Iya. Tapi sampai sekarang, kita belum memperoleh apa-apa. Aku malu kalau sampai kembali ke Tanibala dengan tangan kosong.
2: Gusti tidak perlu merasa malu. Justru Gusti harus merasa bangga. Karena Gusti telah membiarkan seekor makhluk hidup tetap bisa menikmati cahaya matahari yang hangat.
1: Ayo, Bupu. Apa sebenarnya yang membuatmu melarang aku membunuh induk kijang itu? Apa?
2: Hamba tidak mempunyai maksud apa-apa, Gusti. Hamba hanya tidak sampai hati. Tidak tega melihat induk kijang itu binasa di tangan Gusti banyak kapuk. Kijang itu seekor kijang betina. Tentunya, dia masih mendambakan hidupnya lebih panjang untuk melahirkan anak-anaknya yang amat dicintainya. Ampun, Gusti. Kalau sampai Gusti membunuh induk kijang itu, rasanya seperti Gusti sampai hati membunuh hamba, membunuh Ayu Pupu ini, Gusti.

Di Sugata Brahma masih menceritakan kisahnya tentang latar belakang kehidupan Sakawuni. Saat itu, Ayu Pupuh sedang diajak berburu oleh Banyak Kabuh, salah seorang pembesar dari Singasari. Pasukan berburu dibagi menjadi dua kelompok. 20 orang mengikuti Kebo Anabrang melalui jalan pintas yang belum pernah dijamah manusia. Sementara Banyak Kabuh membawa 20 orang prajurit yang lain. Pada saat memburu kawanan kijang-kijang liar, Banyak Kabuh terpisah dengan orang-orangnya. Bersama Ayu Pupuh, kemudian Banyak Kabuh istirahat di bawah pohon. Pada saat itulah, Banyak Kabuh melihat seekor induk kijang sedang bermalas-malasan di atas rumput. Dan ketika Banyak Kabuh bermaksud membidik induk kijang itu dengan lembingnya, tiba-tiba Ayu Pupuh melarang. Bahkan gadis itu kemudian memungut batu kecil dan dilemparkan ke arah induk kijang. Induk kijang itu terkejut lalu melarikan diri sekencang-kencangnya.

0: Mengapa kau lakukan itu? Kita belum memperoleh seekor kijang pun. Dan pada saat kita mempunyai kesempatan, tiba-tiba kau malah membuat kijang buruan itu melarikan diri. Apa maksudmu?
1: Hamba tidak sampai hati, Gusti. Hamba kasihan melihat induk kijang itu.
0: Mengapa kita harus kasihan padanya? Dia hanyalah seekor induk kijang. Dan kita adalah para pemburu. Sudah sepantasnya kita memburu binatang-binatang buruan kita. Itu sudah jamak, Pupu. Kau tidak perlu merasa kasihan.
1: Tapi, Gusti, naluri kewanitaan hamba telah berontak. Hamba tidak sampai hati. Hamba tidak rela melihat Gusti banyak kapok membunuh binatang yang tak berdosa dan tak berdaya itu. Gusti adalah salah seorang senopati agung kerajaan Singasari yang ternama. Semua orang akan bangga melihat Gusti bertarung di medan laga, membunuh musuh, ataupun menghancurkan kaum perusuh. Tapi tiba-tiba, sekarang ini Gusti ingin membunuh seekor induk kijang yang tengah hamil. Apakah Gusti tidak pernah memikirkan akibatnya? Kalau saja Gusti melemparkan lembing itu dan mengenai ulu hati induk kijang, tentulah dia akan segera binasa, Gusti. Dia akan binasa bersama bayi yang sedang dikandungnya. Sungguh, Gusti, hamba tidak sampai hati melihat pemandangan seperti itu.
0: Ayo, Pupu. Rupanya kau mempunyai perasaan yang sangat halus. Kau bukan saja mempunyai wajah yang cantik, tapi kau juga mempunyai hati dan jiwa yang cantik. Baiklah, barangkali perburuanku kali ini akan gagal. Tapi sudahlah, tidak apa. Paling tidak, kita bisa berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar tempat ini.
1: Terima kasih, Gusti. Terima kasih sekali. Hamba sungguh-sungguh merasa gembira dan bahagia karena Gusti Banyak Kapuk telah menyelamatkan jiwa binatang yang lemah dan tak berdaya itu. Hal itu semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya Gusti Banyak Kapuk bukan hanya seorang panglima perang yang perkasa, tapi Gusti juga seorang laki-laki yang berjiwa luhur dan mulia.
0: Nah, sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Tiba-tiba banyak kapuk menggandeng tangan Ayu Pupuh sambil berjalan di sebelahnya. Semula gadis itu menolak, tapi kemudian membiarkan tangannya digenggam erat-erat. Sementara itu hatinya berdesir dan tubuhnya seperti menggigil kedinginan. Mereka lalu berjalan sambil bergandengan tangan di sela-sela pohon-pohon perdu. Tapi sebelum 10 pal jauhnya, mendadak mereka tidak bisa lagi melihat pemandangan di sekitarnya.
1: Oh, celaka Gusti. Rupanya kita terkurung oleh kabut pegunungan yang tebal, Gusti.
2: Oh, kalau begitu, ayo, cepat Pupu. Kita harus mencari tempat berlindung. Ayo, cepat.
1: Ayo.

0: prajurit, kemari kau.
1: Iya, Gusti.
0: Kau juga, kalian semuanya kemari. Apa tidak ada salah satu di antara kalian melihat Kakang banyak kapuk dan orang-orangnya?
1: Sepertinya kami tidak melihatnya, Gusti.
0: Kita harus segera mencarinya. Lihat, hari sudah sore.
1: Tapi kita tidak bisa berjalan terus ke atas lereng, Gusti. Kabut tebal sekali.
0: Apakah kabut gunung seperti ini lama sekali hilangnya?
1: Tidak tentu, Gusti. Kadangkala lama sekali. Tapi kadangkala juga sebentar hilang, Gusti.
0: Iya. Binatang-binatang buruan kita, apa sudah kalian benahi dengan sebaik-baiknya?
1: Sudah, Gusti. Semuanya sudah kami ikat dengan rapi. Hamba tugaskan 5 orang prajurit untuk menggotong binatang-binatang buruan itu, Gusti.
0: Bagus. Kalau begitu kita tunggu saja di sini. Kita tunggu sampai kabut ini hilang. Dan setelah itu kita akan mencari Kakang banyak kapuk.

0: kita tidak bisa turun. Kabut tebal sekali. Barangkali malam ini kita terpaksa menginap di dalam gua ini.
1: Iya. Mungkin sudah menjadi kehendak para dewata, Gusti.
0: Ah, kau tidak perlu takut. Aku akan melindungimu. Kau kedinginan ya?
1: Iya, Gusti. Hamba... hamba kedinginan. Dingin sekali rasanya kabut gunung ini, Gusti.
0: Ayo. Ayo, Bubu. Peganglah tanganku. Supaya sedikit menjadi lebih hangat.
1: Biarlah, Gusti. Biar saja hamba kedinginan.
0: Kukira gua ini cukup nyaman untuk tidur. Gua ini cukup bersih. Kita bisa menginap di sini. Maafkan aku, Bubu. Maafkan aku.
1: Mengapa Gusti harus minta maaf pada hamba? Rasanya Gusti tidak mempunyai kesalahan apa-apa.
0: Ya, mestinya sekarang ini kau tidur dengan nyaman di rumahmu bersama orang tuamu. Tetapi karena aku telah mengajakmu pergi berburu, akhirnya kau harus kedinginan di tempat seperti ini.
1: Sudahlah, Gusti. Hamba sudah bersedia mengikuti Gusti. Maka hamba pun akan menerima segala akibatnya.
0: Oh, ya. Ayo, Bobo.
1: Iya, Gusti.
0: Oh, kau cantik sekali. Kau cantik. Dan hatimu selembut sutra.
1: Gusti. Hamba hanyalah seorang gadis desa. Janganlah Gusti terlalu memuji hamba. Hamba hanyalah gadis desa biasa saja. Hamba tidak mempunyai kelebihan apa-apa, Gusti.
0: Aku justru melihat kau mempunyai kelebihan yang luar biasa. Yang tidak mungkin kutemukan pada gadis-gadis yang lain. Kau gadis yang tabah dan jujur. Kau juga mempunyai watak-watak yang mulia.
1: Rupanya hujan, Gusti. Hujan mulai turun. Lihatlah, langit di sebelah sana mulai gelap.
0: Oh, iya. Kalau begitu, kita jangan berdiri di sini. Ayo, masuk ke dalam. Nanti kita kehujanan. Ayo, Bubu.
1: Tapi, Gusti...
0: Ayolah kita masuk ke dalam sana. Kalau terus-menerus di sini, kita akan kehujanan.

0: Kabut gunung itu masih belum lenyap juga, bahkan semakin tebal dan bergulung-gulung mengitari gua, di mana banyak kapuk dan ayuh pupuh terkurung. Kedua insan berlainan jenis itu tidak bisa berbuat lain kecuali berdiam diri. Semula ayuh pupuh nampak khawatir dan canggung, tapi karena banyak kapuk adalah seorang laki-laki yang ramah dan terbuka, akhirnya ayuh pupuh menjadi biasa kembali. Bahkan dalam waktu yang singkat, ayuh pupuh sudah merasa akrab dengan pembesar istana Singasari tersebut. Malah sekarang, dia tidak lagi memanggil Gusti, melainkan cukup dengan sebutan kakak.
1: Ah, rupanya hujan sudah berhenti.
2: Iya, hujan sudah berhenti, kakak. Tapi rupanya kabut belum juga hilang.
1: Mudah-mudahan kabut ini akan bertahan paling tidak 1 tahun lamanya.
2: Apa maksudmu, kakang? Kalau kita 1 tahun berada di tempat ini, segala hal bisa saja terjadi.
1: Kau takut sesuatu akan terjadi pada dirimu?
2: Bukankah kakang banyak kabut adalah seorang laki-laki yang bisa dipercaya?
1: Kalau kau tidak percaya padaku, hatiku akan sedih sekali.
2: Kalau begitu, bagiku tidak ada persoalan lagi, kakang. Kalau perlu, kabut gunung itu jangan lenyap sampai selama-lamanya.
1: Ayo, Bobo. Selama ini, aku jarang sekali berdekatan dengan wanita. Aku selalu disibukkan oleh urusan-urusan yang menyangkut masalah negeri Singasari. Dan sekarang, kesempatan itu rupanya sudah datang. Aku merasa bahagia sekali. Rasanya, aku menjadi manusia kembali. Mengapa, Pupu? Bukankah kau sendiri mengatakan bahwa banyak kapuk adalah seorang laki-laki yang bisa dipercaya?
2: Iya, kakang. Tapi...
1: Pupu. Tapi... Ayo, Pupu.
0: Semula Ayu Pupu menolak, tapi banyak kapuk tak ingin melepaskan dekapannya. Akhirnya, Ayu Pupuh menyerah juga. Dia tidak lagi meronta. Bahkan dia membalas dengan hangat dekapan laki-laki yang memang sudah sejak lama didambakannya. Dia memang sangat mendambakan seorang laki-laki perkasa. Seorang panglima perang seperti halnya banyak kapuk.

banyak kapuk dan ayuk kuku. Dua insan berlainan jenis itu akhirnya terbuai oleh belayan-belayan kasih dan asmara yang menggelora. Tabut gunung menjadi saksi. Juga lumut-lumut yang menempel pada dinding gua ikut menjadi saksi. Saksi bisu permainan kasih asmara semanis madu.

0: prajurit. Sini.
1: Iya, Gusti.
0: Sudah dua hari kita berada di tempat ini. Aku mulai mengkhawatirkan keselamatan Kakang Banyak Kapuk.
1: Tapi sepertinya perjalanan memang belum bisa diteruskan, Gusti. Kabut masih tebal sekali.
0: Kurang ajar. Kita menjadi permainan kabut. Aku lebih senang menghadapi 100 orang prajurit musuh sekaligus daripada menghadapi kabut seperti ini.
1: Ampun, Gusti. Bala tentara manusia bisa dengan mudah dilawan ataupun dilumpuhkan. Tapi kekuatan alam semesta sangat sukar untuk ditaklukkan, Gusti.
0: Tapi aku tidak biasa menunggu seperti ini. Aku tidak sabar lagi.
1: Lalu apa yang Gusti lakukan?
0: Baiklah. Aku akan berusaha menyabarkan diri. Tapi kalau sampai besok pagi kabut ini masih belum juga hilang, aku akan naik untuk mencari Kakang Banyak Kapuk.
2: Kabut gunung masih tebal bergulung-gulung. Kebo Anabrang nampak kesal sekali, tapi memang dia tidak mampu berbuat apa-apa kecuali menunggu. Beberapa orang prajurit Singasari nampak duduk di sekitar api unggun. Malam itu mereka harus tetap menunggu dan kedinginan di lereng Gunung Bromo. Kebo Anabrang nampak tak bisa tidur, sebentar duduk sebentar berdiri. Mendadak telinganya menangkap desir langkah manusia.
0: Kurang ajar, babi buntung. Kalau kau berani mengganggu prajurit-prajuritku, kau pasti akan binasa di tangan Kebo Anabrang.
1: Ampun, Gusti. Ampun. Ampun, Gusti.
0: Setan Dalas. Apa kerjamu di sini, prajurit goblok?
1: Ampun, Gusti. Hamba menemukan dua orang prajurit tergeletak di tepi jalan. Tak jauh dari tempat ini, Gusti.
0: Siapa mereka itu?
1: Mereka ternyata prajurit yang menyertai Gusti Banyak Kapuk. Agaknya mereka tersesat dan kedinginan hingga jatuh pingsan, Gusti.
0: Apakah sekarang mereka sudah sadar kembali?
1: Sudah, Gusti. Mereka sudah hamba suruh istirahat di dalam tenda, Gusti.
0: Ya. Apa mereka tahu di mana Kakang Banyak Kapuk berada?
1: Menurut salah seorang di antara mereka, ada yang melihat Gusti Banyak Kapuk dan Ayu Pupuh menaiki celah tebing di sebelah timur lereng ini, Gusti.
0: Iya, iya. Pasti Kakang Banyak Kapuk tergurung kabut. Ya. Kalau begitu, baiklah. Kita tunggu sampai malam ini. Mudah-mudahan saja Kakang Banyak Kapuk masih bisa bertahan.

Anabrang lalu mengatur anak buahnya untuk berjaga-jaga secara bergiliran. Malam semakin larut. Prajurit yang bertugas jaga duduk mengitari api unggun sambil membakar sisa-sisa daging kijang atau kelinci liar.

0: saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
2: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
3: Lagi di dapur, nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
4: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
5: Gak usah cemurut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
4: Wah, iya dong.
5: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
4: Wah, asik dong. Yaudah, ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
5: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
4: Asik.
6: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
7: Dengan ibu siapa ini?
8: Haji Nur Laila.
7: Usianya berapa, Bu?
8: 50.
7: Alamatnya di mana, Bu?
8: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
7: Ini apa keluhannya?
8: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum BSFN ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
7: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
8: Sudah 8 botol.
7: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi BioSeven?
8: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum BioSeven, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
7: Alhamdulillah.
2: Dapatkan jamu tetes BioSeven di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak De Karno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit maag akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemah jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita maag akutnya ini, Mbak?
2: Maag akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini, ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu, kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Awas, minggir. Cah ganteng orang. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng orang sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Yo to, ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wis Mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Griya sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
4: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Iya toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
2: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang sunat.
3: Gria sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
5: Din, kenapa?
4: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
5: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
4: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
5: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
6: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nanti.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Pemirsa sadayana, ayana SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Okay. Gitu, hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu saya ti alam, kanggo hirup, anu sehat, sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toyili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
3: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
3: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon, jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
3: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu.
2: Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: berkah talenta.
1: Ternyata benar. Apa-apa sih berlebihanku orang baik. Ya Allah. Ternyata lara pisan rasanya terlalu sayang.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7, dan Bio Moringa.
2: Nama Bapak siapa?
3: Pak Asdin.
2: Usianya berapa?
3: 55.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat Desa Dayenggune.
2: Apa keluhan Bapak?
3: Darah tinggi dengan asam urat.
2: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
3: Satu botol sudah menjelang dua.
2: Apa yang Bapak rasakan?
3: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
1: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Kram-kram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun?
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini.
1: 5 botol dengan 5 ini?
2: 5 botol dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
2: Iya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya. Makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Yeni istirahat dulu ya, nanti lagi ya adik-adik gue semuanya.
1: Okay, yeah, aduh, yeah. Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
2: Wah, gampang itu, bos.
1: Kamu tahu, Rin?
2: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
1: Toili HC?
2: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, JW juga ada.
1: Loh, kok lengkap banget ya?
2: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
1: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
2: Ah, si bos bisa aja.
1: Ada ya?
2: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
1: Wah, sialan kamu.
2: Iya, bos.
3: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioactiva, Bio7 dan Bio Moringa.
5: Dengan ibu siapa ini?
6: Haji Nur Laila.
5: Usianya berapa, Bu?
6: 50.
5: Alamatnya di mana, Bu?
6: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
5: Ini apa keluhannya?
6: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosefen ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
5: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
6: Sudah 8 botol.
5: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
6: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Pak Edi, rene to? Aku apa takon iki?
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Nama saya Riza, usia saya 23 tahun. Uban memang tidak pandang usia, termasuk saya yang masih mahasiswa. Tadinya saya bingung, tapi akhirnya saya temukan solusinya, sampo noni. Setelah rutin menggunakan sampo noni, rambut saya nggak beruban lagi. Tadinya saya berpikir sampo ini semir, ternyata bukan. Kalau semir hanya melapisi rambut, tapi kalau sampo noni memberi nutrisi atau vitamin pada rambut dan kulit kepala, sehingga rambut menjadi sehat dan hitam.
1: Penggunaan pewarna pada rambut yang terbuat dari bahan kimia akan menyebabkan kita menanggung resiko di kemudian hari seperti kanker kulit. Untuk kecantikan dan bergaya, Anda harus memilih produk yang aman dan diyakini bebas dari efek samping. Sekarang telah hadir Sampo Noni, produk yang terbuat dari herbal yang aman tanpa bahan kimia. Sampo Noni menghilangkan ketombe dengan cepat, menyuburkan dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketombe tanpa efek samping.
2: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
1: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
0: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas, nih saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
1: Prosagi?
0: Nih coba.
2: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah, seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda, yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
4: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
5: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
4: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
6: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
1: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
1: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to? Oh.
0: Yo to, ngendi ku mbah nggone, Mbah?
1: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
3: Ayo wis, Mbah, cah ganteng arep sunat.
1: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.
5: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
5: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Kecamatan Tolinggula, tepatnya di Desa Tolinggula Ulu. Saya penasaran dengan lagu tadi yang berjudul Sirna dan

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bioseven dan Biomoringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita. Halo, dengan Bapak siapa?
2: Pak Alpian Abila.
1: Iya, alamatnya di mana?
2: Alamat Soekarno Hatta, Lorong Bukit Uhud, nomor 11.
1: Usianya berapa, Pak?
2: Usianya 49.
1: Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
2: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, emah juga, kemudian sakit kepala. Tapi alhamdulillah selama ini saya mengkonsumsi obat Biosepen 1 botol, alhamdulillah sudah ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ini konsumsi Bioseven yang keberapa botol ini?
2: Untuk yang sekarang sementara 1.
1: Untuk yang kedua ini?
2: Yang kedua, iya.
1: Alhamdulillah, ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Bioseven sudah ada perubahan.
2: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi. Oh. Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bioseven di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Kok Rene?
1: Bu.
0: Dalam.
1: Wingi goleki apa?
0: Goleki ayang-ayang kok Rene ayang-ayange aku.
1: Lah goleki kok dadak ayang-ayang kurang gaya. Iki nyoto enek kok.
0: Anjang ngono to.
1: Wis
0: salti to.
1: Eh. Lenggah kene, lenggah kene.
0: Cita nyanyi to.
1: Lenggah sing manis kene iki.
0: Dredeg aku ngene iki.
1: Kene lho lenggah kene. Nah, ngono lah ayu.
0: Ayo Mas Tare.
1: Cong yang lagi.
0: Ayo Jano.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa ini Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang.

0: tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
1: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: dengan sebuah lagu
1: Condro Dewa.

0: Sandi Rekod Banyuwangi dan juga Lorena. Kali ini kita akan mendengarkan kembali alunan suara dari Is Familia. Sebuah lagu untuk Anda, Nyonggo Kangen.
1: Selamat malam, berjumpa kembali dengan Is di sini. Gimana, udah panas semuanya? Aduh, dari tadi kok salaman terus ya mas ya.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Padani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Padani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Padani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3, di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
5: Dengan ibu siapa ini?
6: Haji Nur Laila.
5: Usianya berapa, Bu?
6: 50.
5: Alamatnya di mana, Bu?
6: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
5: Ini apa keluhannya?
6: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum BSFN ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
5: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
6: Sudah 8 botol.
5: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
6: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak De Karno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemas jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
2: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667 0816 4386 667.

0: Mas, pinggir. Cah ganteng ngorong. Awas. Pinggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
2: Iya toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Griya sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat sae mantri utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya sunat sae mantri utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
4: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: awas pinggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, pinggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
1: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
1: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, orang nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
1: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, oh. Cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
1: Ayo, kono gendang sunat.
2: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
3: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
4: Din, kenapa?
3: Ini loh, San, mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
2: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi dhawil irfan amma ba'd. Hadratal muhtaramin, kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para kiai, masyayikh, para asatid, sesepuh lan binisepuh. Ingkang kula ta'zimi, ingkang kula suwuni pangestu saha barokah doaipun. Bapak kepala desa beserta seluruh perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para bapak, para ibu, para sederek, hadirin, hadirat, ingkang dipun muliakan Allah, sahibat dakwah, panjenenganipun Mas Heru, beserta istri dan seluruh keluarga yang berbahagia, terkhusus Ananda Nayaka Wirasakti Wahyudi dan Orlando Alarik Wahyudi. Ingkang kekalihipun sareng-sareng kita dongaaken mugi-mugi dados putra ingkang sholih, taat dhateng Allah lan Rasulipun, ngabekti dhateng tiyang sepuh kekalihipun, manfaati tumraping keluarga, agami, lan masyarakatipun. Amin. Allahumma. Amin. Kula takon jenengan jawab. Maling goblok kalih maling pinter niku bahaya sing pundi? Paling bahaya sing pinter. Maling goblok iki paling nyolongnya apa? Bedah ontel, pitik, ndok, gedang, sandal jepit, kotang di PM. Maling goblok. Tapi nek maling pinter, mbok sirahe wong selambur iso dimplok. Sama nangen-nangen sing ngerusak apa-apa niku mboten wong bodho, tapi wong pinter. Innama ahlaka syayyan alamukum. Yang merusak tatanan negara ini adalah orang-orang yang ahli tata negara. Gini bongge. Yang merusak perekonomian bangsa ini adalah pakar-pakar ekonomi. Gini bongge. Yang merusak hukum di Indonesia ini sebenarnya juga pakar-pakar hukum. Yang merusak perpolitikan di Indonesia ini ku yo pakar-pakar politik. Leres napa leres? Yang merusak perpajakan di Indonesia niku ya pegawai pajak. Yang merusak agama di Indonesia niku ya wong sing pinter agama. Sapa? Kiai. Kiai sing ora tepak. Ngapunten Mbak, no kiai niku ora kabeh apik. Kiai lah macam-macam. Ana kiai tutur, ana kiai sembur, ana kiai catur, ana kiai nganggur. Kiai tutur niku kiai sing
biasa mulang ngaji, tukang nuturi tiang, paring nasihat ten tiang kata. Niku kiai tutur, kiai catur, kiai yang ikut percaturan politik. Ana kiai sembur, kiai tukang suwuk. Sing paling elek, kiai nganggur. Saking eleke tanggane ora ana sing doyan. Eneng kenduren ae ora diundang. Nganggur gak duwe penggawean. Iki ana sing luweh elek maneh. Kiai ngawur. Mboten kabeh sae, kadang penampilane oleh. Serbane kepeti tasbih sak kepel-kepel. Ya umetno klotak. Klotak. Klotak. Sing diwaca ya mantep. Allah. Allah. Allah. Allah. Ngono ku ana wong wedok ayu liwat ya lulululul kate nanti. Ngono ku ya aku dhewe ora sapa-sapa. Sampeyan duwe wedhus nakal kok males ngramut, wegah ngramut, gampang solusine. Kekno tangga akeh sing gelem ngramut, andum bathi. Bathi 1.500.000 eding, bathi 2.000.000 1.000.000 eding. Didol payu dadi duit. Dibeleh kena tiga akikah, kena tiga korban. Dimasak apa wae enak daginge, sate, kare, gulai, rawon, enak. Iku nek wedhus nakal. Tapi anak nakal. Taman kena tangga, sapa sing gelem ngrumat? Ngerasa nang rumah wong ketok iku kudu nyiset mata. Didol ya ora payu. Dituturi mbantah. Diajar mewek. Dikongkon minggat ora budal. Dibuak balik mulih. Sampeyan urung tutuk omah, areke wis tutuk omah. Dijarno urip isin-isini wong geram. Apa dipateni dosa. Arep dipendem bocahe isek melorok. Arep dilebokno menjero meneh, dalane wis kadung ora sedeng. Kula nate damel conto. Nek ngramut wedhus nakal, iku luwih enak timbang ngramut anak nakal. Misale kula duwe wedhus nawakal, gedhe dhuwur berok, nawakal. Metu keng kandang mboten pamit kula. Pancen wedhus nakal ora pamit juragane. Mlebu kandange tangga ora permisi. Akhire wedhuse tangga sing wedok meteng dhewe-dhewe. Kira-kira tangga kula muring-muring napa mboten? Tambah seneng. Ora kira muring-muring, iki wedhuse kiai kok ora duwe tata krama. Gak malah seneng manggi kula. Matur suwun, yi. Wedhuse jenengan mlebet kandang kula. Sakniki wedhus kula sing wedok meteng 5. Sampeyan dongakno lancar golek manak kabeh sampeyan tak obahi situk. Sampeyan jan barokahi tenan, ora trimo wonge sing barokahi, sak wedhus-wedhuse barokahi. Terus sampeyan duwe anak nawakal. Betik bling, metu ka omah ora pamit wong tuwa, mlebu omahe tangga ora permisi, anake tangga sing prawan meteng. Apa kira-kira tangga sampean metuki sampean terima kasih atas pejantannya. Aneh sampean dan pinter Kang, gaekno putu aku, apa ngono? Lho nek wis nakale nemen ku diarani gendeng kok. Lah wedhus gendeng karo wong gendeng ku larang wong gendeng. Menate pireng aji kula to. Ana wong dhewe wedhus gendeng nang ucul wonge bengok-bengok, pengumuman wedhusku sing gendeng ucul wangel cekelane buntute. Sapa sing iso nyekel ngenekno peken sak kampung metu kabeh gembruduk rebutan kepengin nyekel wedhus gendeng sing ucul mau. Kenek dipek temen, ora trima wedhus tok sing dipek. Sak kawarane, sak patoke, sak klinting-klintingane dipek. Terus ana wong duwe paklik gendeng ucul, ponakane brok-brok, pengumuman, paklikku sing gendeng ucul, wangel cekelane buntute. Mergo buntute nang ngarep atik ndek pisan. Sapa sing iso nyekel ngenekno peken sak katok-katoke. Sitok ora ana sing metu bu. Senajan katoke wanyar gris rega 500.000. Mongko nuwun sewu hadirin rahimakumullah.
barang dunia sing kenek dinikmati setiap saat, kapanpun, dimanapun iso dinikmati, niku nggih namung anak solih solihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Liyane anak solih solihah niku gak iso kita nikmati setiap saat, kapanpun, dimanapun. Pangapunten, kenikmatan donya niku kuwatah Bapak Ibu. Sedaya wau saged kula njenengan nikmati, namung pada waktu-waktu tertentu, namung pada saat-saat tertentu kemawon, kecuali anak solih solihah. Kapan mawon, ten pundi mawon iso dinikmati. Bahkan anak solih solihah dunyo ngantos akhirat saged dinikmati. Bapak-bapak, sampean duwe bojo ayu, iso sampean nikmati Pak bojo ayu. Namung pada saat sampean sehat, iso nikmati bojo ayu. Nah, sampean gering ya lenger-lenger. Apa maneh sampean nanyang-nanyangen ya bro bojomu. Iso werengen bareng ngono. Tapi lek anak soleh, subhanallah, anak soleh iso sampean nikmati pada saat sampean melarat. Anak soleh iso dinikmati pada saat sampean sugih. Ngapunten. Wong tua sugih duwe anak soleh iso nikmati. Bandani entek pira ora rugi, ngeragati mboten rugi. Soale anak iso mikul dhuwur mendem jero asmane tiyang sepuh. Sampean ditakdir Allah dadi wong melarat, anak soleh iso dinikmati. Soale anak kulek soleh, wong tuane susah mikir ekonomi, susah mikir butuhan, iso ngelipur. Ketok wong tuane susah dicedhaki, Bapak, jenengan kok susah to Bapak, nopo sing dipenggalih? Enak jenenge wong tuwa yo mikirno anak, mikirno awakmu, Bapak, ampun sanget-sanget Bapak lek mikiraken kula. Wong barang donya mawon Pak, kalah nggih mpun, dongaaken kula niki saged dados anak ingkang soleh, saged nyambut damel, kersane kula saged mulyakno panjenengan. Ya Allah, adem di anak neng kaya ngono. Tapi lek anak ora soleh, wong tuane susah mikir butuhan, ora dilibur malah disentak. Kowe kok lengar-lenger mikir apa to, Pak? Jenenge wong gerang ya mikir delondong. Enggak mikir dapuramu mikir apa. Sing mau pikir apa? Jenenge wong tuwek. Ketok kancamu sepeda motor anyar-anyar, bapak ya kepengin nukokne, tapi kok durung ana duit. Iya, Pak. Saman pengen nukokno sepeda motor aku, duit ungkel lho piye. Ngklibrak-klimbruk pengen nukokno sepeda motor anak. Keploro sampean. Sampean waras duwe anak soleh iso dinikmati. Anak iku lek jere wong tuwa biyen kenek gawe tombo pegel. Saestu kula niku mari pengajian nang estafet. Awak lungkrah, kesel, saya duwe griya mudhun keng kendaraan dipapak anak, abah dirangkul karo anak, ilang pegele, waras sayae dirangkul anak. Tapi nek sing ngrangkul gerangane ya ora. Pon wis gak nyetrum blas. Kula sampean lara nemen lho, anak saleh iso dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawaben to selawate. Allahumma sholli ala Muhammad. Telat. Jawab selawat ngenteni dikongkon. Anak nek saleh Bapak Ibu, wong tua loro ya ditunggoki, disik-isik, dipijeti, ya krasa nek isik-isik wong ancen ikhlas. Didongakno. Adem atine wong tua. Sampe lek anak ora saleh, wong tuane wis gering megap-megap. Ya nang pinggire tapi nyaprut. Nang wong tuane digremengi. Mulane to Pak, mulane. Badhok apa-apa ku sing ati-ati. Ngene iki gering. Gering itu gak enak, wis dikandani gak oleh mangan iwak wedhus ya diumplok ae. Pengen semper rekaken pola. Aneh to piye tak tukono sate? Keploro sampean. Bapak Ibu, kula sampean ning donya duwe anak soleh iso dinikmati. Misale anake sampean khataman
Al-Qur'an ning masjid apa nang musala, macane Qur'an fasih, tartil, tajwide bener, lagune enak, makhrote tepak, sampeyan krungu mesti adem rasane ati koyo disiram banyu es. Kaya anakku sing ngaji. Alhamdulillah ya Allah. Kula njenengan paringi anak kok apike kaya ngono. Nggih napa nggih? Nah coba anake sampeyan ngaji ora iso, sekolahe bodoh, karo wong ra duwe tata krama, senengane brak-brok turu teratan. Mulih-mulih glele-glele karo biar. Biar al mendemu. Mesti atimu ngomong gak nang bongko cah ngene iki. Iku sing ndek donya ngantos kula sampean pun pindah teng alam barzah. Wis pindah ning alam kubur, wis mati teko donya, ngalih no alam barzah. Anak soleh iso dinikmati. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken. Amale anak, lakone anak, sak polah tingkae anak sing tasik ten alam donya niku disuguhno wong tuane sing wis ten alam barzah. Tiang ten alam kubur niku sami kalih tiang kelelep. Nek nang donya kelelep mergo banjir, kelelep banyu. Nek no alam kubur kelelep mergo dosa. Namine tiang kelelep Bapak Ibu, jerit-jerit, bengok-bengok, tawe-tawe njaluk pitulungan. Sing saged nulungi napa? Di antarane donga. Iku sing saged nyelametno tiang kelelep dosa ten alam barzah. Dungane sapa sing kena diarep-arep? Ya iku dungane kanca, dungane tangga, dungane anak. Kula takon jenengan jawab. Dungane kanca, dungane tangga, dungane anak. Niki sing paling kena diarep-arep dungane sinten? Leres, dungane anak. Wong nek ora pati sugih, ora pati duwe kanca, berarti ora pati ana sing ndongakno. Nek wong melarat, tambah ora duwe kanca. Kancane yo mok siji loro sing setel padha ora gableke. Keruntang runtung yo wong loro iku. Berarti sing ndongakno yo mek wong loro iku. Ana wong sugih, kancane akeh. Wah, akeh sing ndongakno. Yo mbuh, wong iku nek sugih kabeh-kabeh ngaku bateh. Ana wong sugih diakoni, kaya mbak aku, sek bateh. Pemane nang dadi pegawe, wong kaya mbak aku ku nek cara diurut-urut ngono asline yo sek mambu. Mau mampu kelek, mau mampu untut di serat cetho. Tapi nek melarat lo kabeh-kabeh mau ngakoni bateh. Aku paling sumpek pak. Maka setiap saya ngaji itu saya sampaikan, karena saya prihatin di masyarakat kita itu terlalu beda-beda no. Nek wong sugih disunggi, dipundi, diajeni, diujo, dimulya-mulya no. Nek wong melarat lo diremeh-remeh no. Acara kondangan kenduren. Wong sugih yo enggak golek nonggon sing enak-enak. Wong sugih digelar hambal. Hambale handel-handel. Ate empuk-empuk. Melarat yo gelar terpal ngono ae. Bar dikene meme gabah iki. Dikeipatno gelar wis nokene ae Kang. Dadi lungguh karo kukur-kukur. Bokonge keroken gatel kena lugute gabah. Lha wong acara apa iki lho kapan sing teko wong sugih? Panitia nek nyambut ira karuan bungkuk-bungkuk. Jempolane maju. Monggo Bapak, monggo Bapak. Saiki monggo Pak, monggo monggo monggo. Wong sugih, wong melarat. Kono Kang golek nggon dhewe kono Kang. Ibu-ibu yang ngono. Ngiring-ngiring kemantene katek nganggo dibedak-bedakno. Sing sugih bala sugih, sing melarat kelompokno padha melarate. Sing sugih tumakno mobil sing apik-apik, sing mewah-mewah. Balane Pajero, Hammer, Fortuner, Land Cruiser, Panther, Innova, Avanza, Xenia, CRV, EPV, Terios, Honda Jazz. Iku sing sugih, bangsane Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Tuti, Mbak Silvi, Mbak Mika, Mbak Ratna, Mbak Aida, Mbak Risma, Mbak Cindy, Mbak Alda.
Tapi kau sebalane Sundari, Ratemi, Subiyah, Kasmineng, Rumijah, Katoyah, Karminten, Paenah. Nah, tumpak nokol tepak kau, yo. Mana perlu diangkut, nggak itu sah. Lapo kata dibeda-beda no. Nah, saya suka-suka numpak mobil mewah, sangune enak-enakan, buah pir, apel, jeruk, durian, duku, anggur, kelengkeng, ngombene Fanta, Sprite, Maison. Karo ponari sweat wong suge sing melarat numpak kol tepak sangune yo ot-ot onde-onde lemper tahu isi tempe busi digoreng kaya lomboke wakeh ngombene es teh diade plastik taleni enek ngombe dicokot pojokane tertuti nondur kol. Tekan gon manten ya buwedo. Sing suge-suge anten wong suge, mudun ya ketok gandes, luwes, lemes, pantes. Mudun iki sandal jinjit dukur kaya artis. Dengkule diciutno, bokong jientetno, susu diunjukno. Gelungane kau putih padha bane prauto. Medune nyangklung tas karo nyekeli dompet mlakune tijen-tijen-tijen-tijen-tijen. Lembeane tawowo soalnya gelangnya akeh karo pamer gelang. Ini lembean krimping krimping krimping krimping ambek pencap pencep wong sugih. Hasil melarat medun kokol tepake ora rupa-rupa menungso. Lambene nyonyor kabeh. Lah piye entek ote-ote 6 lomboke 4 likur. Njedir kabeh lambene. Nyonyor kabeh. Rambut di model madil mosak masih ketara angin. Angin sesek-sesekan nang kol tepa, keringetnya meruntus derodosan. Celak itu dilewer tok pipi. Lipstik munggah nomor 4. Ngono ku medun kok kol tepa sandal jabet sisean. Isek dikongkon gowo kerdus. Taman bagian gowo kerdus yuk. Makane tak arani sayang lek wong sugih. Koncone akeh-akeh sing dongakno. Kowe mlarat ra duwe kanca ora ono sing dongakno. Nomor loro, dongane tangga. Ya kenek diarep-arep dongane tangga. Tapi ono sayange. Sayange apa? Tangga gelem dongakno. Iku nek diundang. Kaya ngene iki diundang Pak Heru jak dongakno putrane. Semangat wong diundang. Nek gak diundang gak kira gelem dongakno. Sampeyan tau dongakno buyutku sing wis mati? Ini orang ngarah, orang ratau tak undang. Orang diundangnya saya ndelok-ndelok kok. Diundang tahlilan. Kon ngerewangin dongakno keluargane sing wis mati. Delok-delok. Nah, sing undang wonge sugih. Berkata kewedi. Dongakno yang semangat kok. Tahlil yang mewantep kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkata gede. Areng nggone wong ra duwe. Ape tahlil wis mikir. Berkate gepeng. Paling yo tewel. Kayak teri ndok saigar. Tahlil wis ra tenanan bales. Nah bar tahlilane modine ngomong. Para derek, para bapak, matur suwun, wausan tahlili, mugi-mugi sedaya dosane almarhum di ngapura Allah. Nggih, nonggon muni nggih. Mulai turut dalan yang gremeng. Radi sepura ya wis berkat gepeng njaluk sepura bareng. Berkat gede ya karwane ngono. Iku nek dongane tangga. Tapi nek anak ikhlas tanpa pamrih dongakno wong tuwa. Murni. Ora ana unsur sugih melarat, gak ana unsur berkat gede apa cilik. Lah wong anak, anake panjenengan bapak ibu iso diarep-arep dongane, nyelametno panjenengan ten alam barzah ngantos ten akhirat nek solih, solihah. Sekolah yo pinter, ngajine yo dunung, yo ahli ibadah, seneng sampean. Wong tuwa ning alam barzah diselameti, disodakoi,
didahlili, didongakno, sering disobo kuburane, diramut, diziarahi. Nek anak orang soleh, ngrasakno nyedakoe wong tuane. Nah lili wong tuane, ndongakno wong tuane. Sobo kuburane kadang ora, kuburane pakane ilang ora roh. Kuburane Pak Amnon dina to, mbah ra roh aku. Sewe aku ora sobo kuburan. Cara gelem sobo paling ya setahun pisan, nek ape riyaya ngono kae. Eh sawangane wong-wong dono kuburan kok ora melokno kuburan. Pantes-pantese budalno kuburan. Nek kuburan ya ora ngaji wong ra iso. Ya ora tahlil wong ra godak, ora ndonga wong ra entos, budalno kuburane sang warit. Dadi kuburane pakane dibabati warit. Anggite pakane nang seneng nek kuburane dibabati. Karo digawana kembang, dipiuri kembang. Pak, sepurane Pak, Pak. Aku ora iso ngaji ya, Pak. Pakai kembangnya Pak ya, wangi-wangi Pak, aja kuwatir. Ambek go banyu kendi nang kuburane pakane digerocok banyu negerocok-gerocok-gerocok-gerocok-gerocok. Jare bapake teko kuburan. Klilipen lho blok, goblok. Ono suara gelem dongakno malah kuburane wong kok digerocok banyu. Hoi. Hoi. Aku ki durungono apa ora sik? Ngapunten Pak, sampean gak usah mlengak rono. Nyawang aku ae. Lha ya apa engko ana motor bak liwat di sawang. Lah sampean mari nyawang bake motor di nyawang raiku. Berarti raiku mbok bandingno karo bake motor ngono to. Ruwet musa wong selambur. Ngerti ngene aku mah diundang rene. Wa sholli ala Muhammad. Bereng ten alam barzah. Ngapunten. Agek nang donya. Wong tuwa lara nemen. Wis penyakite wong tuwa ya ya sing akeh watuk. Iku nek anak saleh. Bapake mesti diramut, Pak. Jenengan watuk, Pak. Biasane enteng niku nek diombeni jahe, Pak nggih. Monggo Pak, jahene ndi ra ono nang kene kok jahene. Ora ono jahene, wis gak kasido gawe conto. Seret ngene iki nek gak ono jahene iki biasae. Aku ora njaluk Mas Heru. Tapi nek ra digawe ya kebadot tok. Nah, anak soleh mesti digaekno jahe. Wis nyalang rene wong sing njaluk aku kok sing geger sampean. Lah nek anak ora soleh, wong tuwa watuk ora diramut malah disentak kok wong tuane. Dawa tak watuke Pak, berbeki tangga sin aku. Dari wong tuane, watuk kok gak oleh to nak. Ning diapakno, dimpat. Anjen bapakne wedi disentake anak, janji kudu watuk yang anggar lagek mangap diempet. Op. Apa watuk mangap diempet. Op. Akhire berotol metu ngisor pret, pret. Ngono kuwi ibune ro. Kowe iki kurang ajar lele. Bapakmu lara watu ora mbok ramut malah mbok sentaki. Getun lele, rugi lele. Aku nglairno awakmu tak ewangi ngeden ngeden ra karuan. Encah ndablek ya iso jawab Bu. Lah sing ngoken ngeden sapa to Bu? Ora medeno ya wis. Apa maneh wong tuwa lara? Wong tuwa lara nemen. Wis parah. Menjelang nazak ora ana sing iso ngademno ati, gak ana sing iso ngayemno ati, bandingi diajekno anake, didongakno anake. Pangapunten Bapak, didongakno kiai, didongakno ustad, didongakno mudin, iku seje karo lek anake dhewe sing dongakno, anake dhewe sing ngajekno. Mergo hadise ku cetha, awwaladin sholihin yad'ulah. Anak soleh sing dongakno ora ana au mudinin sholihin yatullah ora ana au ustazin sholihin yatullah gak ana au kiyaiin sholihin yatullah ora ana anak sing paling ayemno wong tuwa lara iku diajekno anake dhewe diajekno kiai ustaz mudin sik gak kaya anake dhewe sing ngajekno lha nek anak soleh wong tuwa lara diajekno wacakno Yasin
diwacakno donga, mangke ditalken. Ambekane abot wacakno surat hasyr, dunung anake saleh. Mangke ditalken.

0: ambekan wabet tekan dodok disikep petno kupinge dituntun Allah Allah Allah ngoten mawon nek nuntun tiang nazak niku aja dawa-dawa mboten usah la ilaha illallah kuwatir apa lagi la ilaha mati bahaya makanya cukup Allah Allah iku ae ora oleh digejot terus Pak dan jiwe sadar ya wis wong nazak iku soro rekoso wabot engko nang nuntun mbok gegetno Allah Allah Allah Allah dire bapake iya iya iya anggere wis sadar ya wis begitu gak ngucap maneh Allah Allah eling mandeg maneh Allah ngoten dadi gejoh ae ya ora usah kate omong Pak nyebut Pak yo Pak nyebut Pak Allah nyebut Pak yo dire pake but but but gak usah ngomong wis pokoke Allah Allah ngono ngon nuntun kae Bu aja lali Bu yo eling Bu eling Bu eling ibuke nyaut heeh golang galeng engko tok departemen perbadokan wis pokoke cukup Allah Allah Allah begitu nyawa dijabut karo malaikat Israel Allah oek ya ora ana suarane oek ngono kuwi ya ora ana metodene wong ngaji masa kok nyawa dijabut cik tambah saru yang terakhir terucap lisan Allah sing mancep no atine Allah mangke ten alam barzak dipethuki malaikat mungkar nakir ditakoni masih gemeter kaya apa masih wedi redeg ra karuan ha wong sing mancep ning atine Allah sing terakhir terucap dari lisannya Allah jawabane mesti iku malaikat Israel kita medeni sangingane medeni gawaya medeni malaikat Israel dianggap kancane kok lha sampean rumakno lek ana medeni nalken mayit wong mati kuwi kan cara jawane ngene ya sukadi selamat sukadi kok menengai cara jawabi lapa din ngono mencolot medine sampean saiki wis pindah nang alam barzah engko bar iki sampean apa ditekani malaikat loro jenenge malaikat mungkar nakir sampean rasa wedi rasa gemeter rasa ndredeg mergo malaikat mungkar nakir yo makhluk Gusti Allah padha karo sampean derene sing mati engko ora melok ngadepi to din din lha nek anak ora saleh wong tuane lara nemen. Ambekane semengkis, mengkis. Le, prene ole. Nyapa, Pak? Bengak, bengok. Aku nang kene anggitmu kopok ta. Nang opo ane opo? Apa wis lempok, Nak? Kaya wis gak kuat maneh, Nak. Ya alhamdulillah nek ngono. Ngeramut ora suwe-suwe. Derepane. Dengkulmu atas wong tua loro alhamdulillah jadi apa no Pak aku dudu dokter gak iso nyontek dudu dukun gak iso nyowok ngaji yo le ngaji yo bapakku ben seneng atine bapak ben adem ngaji apa to Pak yo maca-maca yasin sampean gak krungu to Pak yasin niku wis kawin Wancen gak kenal Quran rumangsane ku Yasin kancane. Dijawab Yasin wis kawin. Ngono ku bapakne yo katut yo. Kapan nek kawin? Bapak kok gak diundang kondangan. Apa bongkoe mikir badokan. Iki anak bento bapak kemplu. Goblok rombongan. Anten bocah goblok Pak ora iso ngaji. Wong tuane megap-megap iki malah diomongi. Meneng apa, Pak? Aja mati sik, Pak. Iki, Pak, tak setelno ana lagu enak iki, Pak. Lagu pas ngetren iki, Pak. Le nyetel banter dipolno powere. Asolele. Bapake kuwaket oek langsung mate. Ya kena asolele kuwi.
1: tekan alam barzah takoni karo malaikat mungkar nakir. Man, rob, buka. Sopo, pangeranmu. Asulule. Malaikat digodeg-godeg. Eneng pangeran asulule. Kayi cik-cik pisan. Asulule. Kok tunggu yu toh? Apal konco kabeh ngene aku. Sing mbok guyu sing ndi? Saiki kari sampean kepengin anak sing model ya apa sak karepmu? Lho, Pak. Wong wis no alam barzah dikirimi donga, ditahlili bareng ngono ku. Apa iso sampe tahlile dungane sedakoe sampe nyatane ora tau bali. Saman kirim SMS ora terkirim ana keterangan gagal. Ya saman tahlil ya mono yah mene tau tahlilmu kok bali gagal. Berarti sampe niki sak niki kula elingke panjenengan kan sana itu kewadah dan gini masyarakat aliran-aliran semua macam-macam berusaha untuk menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mengatasnamakan Islam kadang-kadang, tapi tujuannya untuk menghancurkan akidah umat Islam. Hati-hati Pak, bagi aliran itu macam-macam. Ono Soekarno-Wisnu, ono Purbokayun, ono ilmu sejati, ono sehingga jeneng Islam sejati, ono Dharma Gandul, ono Gandule Kang Dharma. Ya Allah, waliran kebatinan, sholat cukup di batin. Kayak apa wakmu sholat? Nek atimu raileng pangeran, gak ono gunane kon. Tiwas jengkang jengking, tiwas meledang meleding, atimu raileng. Mbok kowe ra usah sholat, ra usah meledang meleding, ra usah jengkang jengking, ra usah pola-pola sepenting atimu eling. Sholat itu cukup di batin. Sholat kok di batin. Ana wong ngomong ngono ku tak omongi Pak, nek salat cukup di batin. Engko mbadok bareng ya cukup batin. Dadi pengen wareg, sego ya aja sak gak atik dipuluk, gak atik dimplok, gak atik dileg, gak atik lebokno weteng. Batin nek wareg-wareg dhewe. Kumpul bojo bareng yang ngono, batin nae enak-enak dhewe. Dadi wong wedok njebablah rasa tumpaki. Batin nae engko enak-enak dhewe. Jemberan aku saja lagi aliran macam-macam. Iki ana maneh anyar asu lo halal. Perkarane apa? Gak ana nang gone Al-Qur'an. Semua yang tidak tercantum di Al-Qur'an ora dianggap. Jadi alasane di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan maka anjing hukumnya halal dimakan. Aku ingin aneh. Sopo? Aku ingin aneh ngaji di daerah ngono Pak. Ya dikono karo wong. Takoni aku gak ro asale. Pak, asu hukume piye, Pak? Tak jawab, haram. Kok haram, Pak? Ya haram. Lah kok haram, Pak? Ya haram aku. Kok haram, Pak? Ya haram aku. Terus dia ngomong, kan tidak disebut dalam Quran, Pak. Andaikan haram, pasti disebut dalam Quran. Semua yang diharamkan Allah disebut dalam Quran. Kalau tidak disebut, berarti tidak haram. Masuk Gusti Allah lali. Diragungun. Aku kurang ajar, wong iki kamu. Akhirnya tak omong, ya wes. Kowe nek ngarani asu kuwi halal, rapopo nang cekek-cekeken. Badok-badoken. Untal-untalan. Nek aku isih enak wak pitik aku. Tak omongi. Nek ngono, alasanmu perkara gak disebut nonggone Al-Qur'an berarti halal ora haram. Anakmu belen nang badoken anakmu yo halal daginge ora disebut nang Al-Qur'an kok aku yo. Sering saya istilahkan anak yang pelopor bukan pengekor, anak perintis bukan pewaris, pengais bukan pengemis, anak yang penggerak bukan penggertak, anak yang punya karakter bukan yang karaten, anak yang luar biasa bukan yang biasa di luar, anak yang beradab bukan yang biadab, anak yang taat bukan yang keparat. Angel mboten ana resepe. Pertama, anakku gak perlu ditinggali donya akeh-akeh. Ngapunten Bapak Ibu, keliru. Wong tua ninggali bondo donya akeh-akehan ning anak. Ngeten nggih kula dununge. Wong tua ninggali bondo donya ning anak akeh, iku harapane lek supaya anak uripe mulya ben ora kangelan sandang pangane. Lah ngoten sih. Salah. Ora ninggali donya ning anak niku gak salah. Benjing ten akhirat niku gak ono pertanyaan dan permintaan tanggung jawab. Awakmu mati biyen, anakmu mbok tinggali duit pirang miliar, mbok tinggali tanah pirang hektar. Sono. Yang ada anakmu biyen mbok didik akhlak apa ora? Mbok didik ibadah apa ora? Ilmune mbok cukupi apa ora? Halo. Wong tua sing cerdas anak niku ditinggali telung perkara.

Contohnya, para alim, para kiai, iku modalnya yo ilmu, akhlak, donga. Saman delok kiai-kiai alim. Modalnya ilmu, akhlak, donga. Dunyane teko dhewe. Kiai-kiai alim iku nyambut gaweane ora soro, ora pati ketara, tapi uripe tambah tuwa, tambah mulya, tambah tuwa, tambah karomah, tambah barokah. Aku durung tau weruh ana kiai kena PHK. Nyambut gawe ini ora rekoso, tapi omahe apik, kendaraan apik, bojo ayu, mangane enak. Saman tau tumon ana kiai nyuluh kodhok. Kiai golek bekecot bareng ngono. Ga ono, tapi uripe mulya, modale napa? Ilmu, akhlak, donga. Kadang wong tuwa kliru. Anak lagi metu SMA wis dilatih kerja, dilatih nyambut gawe, karepe ben gampang golek duit ben dadi wong sugih. Ampunten Bapak Ibu. Anak kalau tanpa dibekali ilmu, akhlak dan doa, kesusu dikongkon kerja, kok nyambut gawe, sugihe durung karuan, gobloke mesti. Tak baleni. Sugihe urung karuan, gobloke mesti. Uang iku nek uripe mung dinggi mburu donya mawon, malah diploro karo donya. Saestu. Uang iku nek urip mung dinggi mburu donya, malah ditunggangi donya, dadi budake donya. Ana wong nang seneng karo sawah, janji di duit tuku sawah, di duit tuku sawah, di duit tuku sawah. Saman delok engko resik sawahe timbang wonge. Sawahe resik watun terus, wonge rumbuk. Ana wong nang seneng karo sapi, di duit tuku sapi, di duit tuku sapi, di duit tuku sapi. Saman delok engko ganteng sapine timbang wonge. Temen yo. Piye wong isu-isu ngono wis ngedusi sapi, wonge urung adus. Sapine lewemu dituntun turut dalan angger wong yo alok. Lha kok ganteng sing dituntun karo sing nuntun. Sapine lemu merecet resik. Nang wonge iki tan jembauris. Merongos arek kuru ora kelamben, gadane merapak teng petongal. Melayokno sapine katok antok atik ngepir pisan katoke. Dikem melayu sendut ndut ndut ndut ndut. Nomor 1, ilmu. Aja sampai duwe anak bodoh. Aja marisno kebodohan ten kene anak. Man taraka waladahu jahilan fid dunya kana kullu dhanbin amilahu alaih. Sapa wonge ninggalno anake nang donya keadaan bodoh. Ora iso sekolah, ora iso ngaji, tata kramane elek, gak iso ibadah. Kabeh dosa sing dilakoni anak, wong tuwa katut nyangga dosane. Siji ilmu, wis. Kapan-kapan kula sambung masalah ilmu. Nomor kalih, iki sing penting, akhlak. Akhlak niku tata krama. Unggah-ungguh, subasita. Bu? Bapak? Bu? Mungkin ini medioni prosok halus-halus dicelok mbak yang enak, dalem celok kiai kok, wiiiih ngono kok jadi medion halus-halus, gak entute wis yang halus. Bu? Kaset aku suara padamu misalnya. Maringi akhlak ten anak sing paling mandi niku nyontoni. Wong tuwa ning anak ora perlu kakean omong. Ora perlu kakean nyeneni. Tapi nyontoni. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kan gene kitab Ta'limul Muta'allim. Bahasa sikap itu lebih mengena daripada bahasa ucapan. Memberikan contoh dan teladan iku luweh mandi

0: omongi. Bukankah petunjuk Al-Quran juga begitu?
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
0: He wong-wong sing padha iman jogon awak ira kabeh. Anfusakum disikno, awake didisikno lagi wa ahlikum bojomu, keluargamu, anak-anakmu. Awake didisikno. Ibda binafsik, mulai dengan diri sendiri. Nabi Ibrahim juga begitu. Sapa kok ngomong kul huwaile? Yuk minimal donga, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ya Allah, panjenengan tepihaken kula saking setan, panjenengan tepihaken setan saking calon anak ingkang badhe panjenengan paringaken dhateng kula. Mangke lek dhewe anak gak gampang kena godane setan. Ngono. Pak, mboten saged dongane. Donga kok mboten saged. Donga ora kudu basa Arab. Donga basa apa-apa kena Gusti Allah ngerti. Nggih. Kecuali donga saka Al-Qur'an, donga saka hadis, iku at-ta'abbud bitilawati. Mocoe wis termasuk ibadah oleh ganjaran. Ini liyane kuwi timbang Arab ora roh karepe. Ya nganggo basa Jawa kaya ora apa-apa. Timbang Arab keliru. Sampai kumpul bojo ndonga Arab sing diwaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu ngene mlebu WC. Nah, sampean anake yo ngentutan kok. Wetenge blendengen nang mencrat-mencrat. Liru dongoe. Wis ora iso yo. Rasa meksa, kok nang meksa ngapalo sijine siap yo sithik tak ndonga sithik. Dere Pak Yai kon ndonga sithik. Allahumma. Piye Dik terusane Dik? Mbah aku yo lali. Allahumma. Piye Dik? Aku ora roh. Allahumma. Dere sing wedok kul huwaile kesuwen. Allahumma, Allahumma apa? Nang ayo tinggal turu kapok kon ngono. Iso ae kul huya kul huwaile iku wacan. Sing mantep ngono. Maca kul hu ra apa kate kumpul sing lanang sing mantep Pak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad.
0: Kira sing wedok, aku apa sampean tahlili ya Pak? Tahlil piye ndonga kok iki ndonga nggih kul hu iki.
1: Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Terus sadaqallahul azim. Mari ngono ndonga Jawa. Ya Allah Gusti, kanthi barokah kul hu kula badhe ngonoan. Mugi-mugi panjenengan dadosaken putra-putri ingkang sholih sholihah. Iki sing diguyu sing ndi to? Hah? Ayo diganti, diganti. Kula badhe kikuk kikuk ngono. Lah wis ngerti ya wis to bukate mbok takokno barang. Donga. Kun, halo. Akhlak niku nyontoni. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken. Ngene, ngene. Lapo to? Kenek apa to? Mungkin ning ngarani nyapo ngono. Hah? Nyapo to? Kurane aku lali kok. Nyapo to? Bocah biyen kuwi kok sopan-sopan, unggah-ungguh tata krama. Mergo wong tuwa biyen ya sopan-sopan. Wong tuwa biyen ya unggah-ungguh ya tata krama. Nggih napa nggih? Wah, anake nyontoh wong tuane kok. Nyapa? Bocah biyen kok sregep-sregep nang masjid, sregep-sregep nang langgar. Mergo wong tuwa biyen ya sregep-sregep nang masjid, sregep-sregep nang langgar. Cien, Pak. Masjid tasih awon, langgar isek cilik-cilik, tapi jamaah rame. Wong biyen yang ngger ana azan. حي على الصلاة
1: menuku bapak wis kalungan sajadah ibuke wis ngempet ruko lho anak lho ketok bapak kalungan sajadah ibuke ngempet ruko apa dolanan isin karepe dhewe wedi karepe dhewe bapak ibu apa nang masjid meluk budal nang masjid mlayu ndisiki bapak ibuke biyen ngono saiki enggak wis komat lho kontong

0: Bapak ae medongkrong nang ngarepe TV. Ngopi ambek rokok jedal-jedul nang ibuke jebablah nang isor nyekeli remote. Anak diobrak karo ibuke nang budal. Wis adzan ki lho nang budal. Bapak ae ngimboi, kowe gak krungu omongane ibumu ya. Enggak nang berangkat, jotosi pisan lho. Nah budal, ki lho nggo ketune bapak. Dadi bapak ae ditep ketutok. Anak yo budal wae dijotosi bapake. Tapi temen turut dalan gremeng. Dhe'e medongkrong. Kene kon budal gombal le bapake. Dadi ana bapak kok digombal-gombalno anak ku salahe dhewe. Bocah biyen, Pak. Ana bocah kok nyolong jambune tangga. Konangan sing duwe diwedekno. Ayo, terusno. Kandakno bapakmu. Wedi, Pak, ngabut wedine. Bocah biyen diomongi kandakno bapakmu, wedi. Polae bapake apik. Aja kandakno bapak. Aku kok ndak digebuki bapak, ndak diseneni bapak, wedi. Bocah saiki nyolong konangan diwedekno. Ayo, terusno. Kandakno bapakmu. Kandakno ora apa-apa. Aku wis musyawarah karo bapak. Bapak setuju tanda tangan hitam di atas putih. Kalau ana sing luwih nemen, ayo terusno kandakno bapakmu. Nyapa sampean kandakno? Nek kae sing ngundhuh nang dhuwur nggo plastik resek e bapak. Aku mek dikongkon jumputi rontokane. Ini artinya apa? Kenakalan anak, kenakalan remaja akhir-akhir ini itu sebenarnya juga dampak dan akibat dari kenakalan kaum gerang. Pengumuman sederhana kok sampean kepengin duwe anak apik, dadi wong tuwa sing apik. Wong tuwa iki janji apik, aja kathek mamang. Lagi mangke buyare jam pinten? Jam pinten? Jam siji? Sampai jam siji sampean kuat? Oh iya rapopo, lek sampean apeno kene sampai jam siji rapopo. Aku tak mulih dhisik. Tambah seneng Mas Heru mbok baturi lelekan sampean akeh. Kate meloro kiai kae. Wong tuwa iki janji apik. Aja mamang. Anak disetel Gusti Allah dadi wong apik. Anak iki manut wong tuwa. Al walad sirru abawai. Anak fotokopine wong tuwa. Ini biasanya mengkelir yang mirip kok. Bapaknya ireng, ibuknya ireng. Anaknya ireng. Lewang godong ini lugure gak kita adoh sama wite. Godong, kene yang ngarani pencet atau bajangan toh. Godong pencet. Lugure gak kita adoh sama wite kono. Ono godong kok lugure adoh atau wite. Iku godong ketendang lesus. Makanya biasanya lek bapak ireng, ibu ireng, anak ireng. Bapak ireng, ibu ireng, kok anak kuning, awi anak ketendang lesus wi. Wong tuwa sing paling nentokno. Hei. Apike anak iku diantarane mergo telung faktor. Ana faktor pendidikan, ana faktor lingkungan, ana faktor wong tuwa. Pendidikan penting, lingkungan penting, wong tuwa ya penting. Dari pendidikan yang baik muncullah generasi yang baik. Kalau pendidikannya tidak baik, generasinya tidak akan baik. Dari lingkungan yang baik muncul generasi yang baik. Kalau lingkungan tidak baik, sulit memunculkan generasi yang baik. Wong tuwa. Contohnya, ndok bebek. Ndok bebek diengkremi pitik. Niku lingkungannya lingkungan pitik. Pendidikannya ya pendidikan pitik, wong sing ngkremi pitik. Bareng netes. Dadi anak ngekeh-ngekeh ya kaya pakane. Ewet kekeh ya kaya mbokane. Padahal ku pendidikannya pendidikan pitik, lingkungannya lingkungan pitik, tapi mergo anake bebek masih yo hidup di lingkungan pitik. dibesarkan dengan pendidikan pitik, melakuni ya pancet hekeh-hekeh kaya bapak suaranya ya hewek-hewek kaya ibu mempancen aslinya anak bebek. Yang kedua, ini acaranya kali syukuran gitu. Ayatnya sering sama waco, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabi lasyadid. Demi yakti lamun padha gelem syukur sira kabeh, mongko kenikmatan-kenikmatan bakal sun tambah saake-akee. Dawuh Allah ngono. Tapi lek sliramu kabeh ora gelem syukur, malah kufur, nikmat itu bisa berubah menjadi azab yang pedih. Syukur sing bakal oleh tambahan niku syukur sing saking ayeme, saking bungae, nanti ora mikir tambahan, ora arep-arep tambahan, rumangsa luweh-luweh. Ya Allah Gusti, matur suwun. Wong atase kula mawon kok jenengan paringi kaya ngeten to Gusti, kula ngantos isin, kula mboten pantes nampi kenikmatan kaya ngeten iki Gusti. Wong kula mawon ibadah ya butang-butang. Kula rumangsa mboten pantes Gusti, kula rumangsa isin jenengan paringi sak menten katae, iki sing bakal ditambahi. Enak syukur mek gayane tok ngono kuwi ora ngarah oleh tambahan. Enak wong syukur gayane tok. Panen ngono kuwi ya tanggane diomongi, Kang, panen sak pira-pira ya alhamdulillah disyukuri, engkok ditambahi karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Ya asline ora wong syukur, wong jebak Gusti Allah. Mancing Gusti Allah. Gusti Allah dijebak nganggo alhamdulillah. Ben ditambahi, aja arep-arep ora konangan kowe. Gusti Allah mbok jebak lho apa? Mesti konangan. Lah carane syukur piye? Pripun? Nikmat nek rupa bondo donya carane syukur disedekahno, diinfakno fi sabilillah. Termasuk kangge masjid, pondok pesantren, musala, fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya dan sebagainya. Pun syukur nikmat rupa kesehatan dan sebagainya tinggu ibadah. Mulane ngene. Kula sampean dikongkon sedekah, ayo sedekah dilakoni. Sak isoe, sak kuate. Ra ikhlas ya wis, pokoke sedekah. Wis enteng-entengan ae ngaji mbak aku. Ra ikhlas ya wis, pokoke sedekah. Timbang enek wong ikhlas tapi ra gelem sedekah. Lah wong selambur ape sedekah ngenteni ikhlase. Ora sida sedekah wong sampean ra tau ikhlas. Nang kapan sedekahmu? Kuwi. Dikokon sembayang, ayo sembayang dilakoni. Sak isoe. Sing tenanan, sing sregep masih ora khusuk, ra popo. Pokoke sregep, pokoke tenanan. Lho, ngono penak mbek aku ngajiku. Ku tau ditakoni wong, Pak. Kula niki salat mboten saged khusuk niki pripun, Pak? Rapopo, apik, terusno. Ra khusuk ya wis, pokoke tenanan, pokoke sregep salatmu. Dadi bang enek wong iso khusuk tapi ra tau salat. Murid sekolah lho, Pak Winter ranking terus juara terus, tapi mlebune arang-arang, bolosan. Mesti gurune mureng-mureng. Masih pinter lek ngene gapurane ge apa diunggahno. Kawakno ae. Nek perlu dikeluarkan dari sekolah karena mencoreng nama baik sekolah. Sekolah dicap ndak disiplin. Nggih napa nggih? Masih ana wong iso khusyuk salate arang-arang, Gusti Allah mureng-mureng, lapo dinggone swarga, encep-encep nang neraka ae. Padha karo ngene lho, Pak. Saman duwe anak rondok mbling, tapi nang wong tuwa diperintah nurut, iku luwih seneng, Pak. Dibanding anak sopan santun diperintah gak nurut. Mbling-mbling titik gak apa-apa, diceluk wong tuane, "Le, apa, Pak? Ora basa ta mbling?" Apa Pak? Celak-celok. Mereni celok wong tuwek. Ya ya Pak. Moro. Apa to Pak? Bapak tuh kono udut. Wong kene nek aran udut to. Ya rokok-rokok. Bapak tuh kono rokok. Rokok apa Pak? Biasane rokoke bapak apa kadek takok, kadek tekok barang. Wong kene tekok to. Wong takoke tekok. Wes-wes kleru tekek ngono. Biasanya rokoknya bapak apa kadek tekok barang.
1: Cukup piro pak? Sak bungkus ae. Beri pak duwe. Nah, budal beling tapi budal diperintah. Pancen bocah beling oleh rokok durung dikekno bapake dilongi telu. Iki nek gak tak longi gak kira diopahi karo bapak aku. Tekan omah lek ngenani wong apik diuncalno kok kaduan. Ki lho pak rokoke tambani pak gelodak. Aku kate bal-balan, malah wayu bal-balan. Wis aman sik iso rokokan. Taman seolah rokok, beling tapi nurut. Saya lebih seneng loh. Nanti bang anak sopan, tapi angel kongkonane. Le, dalam bapak, bapak nimbali kulo. Yo, ini, ini soal kendabu. Engkang putra badhe marak sebosoan, wonten ngarep sopan jenengan. Saking sopane, moro neng sampane ratir membungkuk pak, berangkang, berangkang saking sopane. Tutuk ngarepe sampean duwiluk, khusuk tawaduk, terus matur. Wonten wigatos punapa nggih Bapak, kawula dipun timbali. Iki lho dhuwit 100.000 tukono rokok, rokoke Bapak kaya biasae. Nah kok susuke kena Bapak maneh, kena warung. Nggih, anake Bapak pinter nggih. Bapak timbas rokok nggih. Nun sewu Bapak, kepareng kula badhe matur saderengipun menawi lepat nyuwun agungipun pangapunten. Mboten ateges kawula menika wantun kalian tiyang sepuh. Estu mboten Bapak. Gandeng wekdal menika kula nembe saya, Bapak kula aturi monggo tumbas piyambak. Aku kudu nungkak cocote to ndek anak kaya ngono. Usi iku gambarane. Khusuk tapi mokong. Makane wis diterusno. Sing semangat, sing sregep. Kados niki alhamdulillah. No, aku dikei surat cukup sekian ngajinya. Niki. Muslimat Nahdlatul Ulama mohon doanya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Alhamdulillah lo seneng dulur-dulur kula kathah. Dan mriki kegiatane diterusne Bu nggih. Dene urusan muslimat sampeyan ngaji muslimat ngundang dhewe ngaji kok nunut. Mau bondo karepe. Nu kapan soal muslimat urusan kewanitaan ngundang dhewe kula terangne. Niki sing kula aturne. Lho wis rong jam ora oleh leren yo. Nu sampean nang isor karek hehehe. Nang dukur iki kemeng kok. Kaya pegel sing dukur Pak yo. Sampun muga-muga wonten manfaate. Sareng-sareng kita dongake Pak Heru sekeluarga, muga-muga hajate dikabulaken Allah Subhanahu wa taala. Tebih saking sedaya rupedo, napa ingkang dipun maksud iso katut, sing digayuh iso kaunduh, sing disejo iso nyoto, sing dituju saged tinemu. Putra kekalih ingkang dipun akikahi khususe lan putra-putri kula dengan sedaya umume, nggih muga-muga pun dadosaken generasi ingkang solihin. Solihat saged membawa manfaat barokah mulyake nyelametke kula panjenengan donya dumugining swarga ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin solihah bijahin nabiyur rahmah syafil ummah ala manawina wa ala manaw bi salafun salihun sirril asrar bi asrari sirril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتقبل امرا طويلا وبدنا صحيحا وقلبا خاشعا ولسانا ذكرا وعقلا فاضلا والعافيه وحياه طيبه في الدنيا والدنيا والاخره ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا عذرا وعقيقه يا الله انك انت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم اللهم اجعلنا
0: waj'al auladana wa salamidana ahlan wa qauman wa jama'atana ya Allah min ahli al-'ilmi wa ahli taqwa wa ahli al-Qur'an al-'azim ahli salatil jama'ah wa sadaqah wa al-khair wa salafi darain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wa ash-shirki wa al-fasadi wa ash-sharri wa ad-dair wa waj'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Nyuwun agungipun pangapunten. Wafaqan Allah iyyakum lima yuhibbu yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya, bikin pengen nambah terus.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan piwara ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Okay. Gitu, hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu sae ti alam, kanggo hirup, anu sehat, sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili, Rp150.000. Isi 30 mili, Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toyili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
3: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
3: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
3: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu.
2: Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: berkah talenta.
1: Ternyata benar apa-apa sih berlebihan kurang baik. Ya Allah, ternyata lara pisan rasanya terlalu sayang.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
2: Nama Bapak siapa?
3: Pak Asdin.
2: Usianya berapa?
3: 55.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat Desa Daingune.
2: Apa keluhan Bapak?
3: Darah tinggi dengan asam urat.
2: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
3: Satu botol sudah menjalani dua.
2: Apa yang Bapak rasakan?
3: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
1: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Kram-kram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun.
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini
1: 5 botol dengan
2: 5 botol
1: ini.
2: Dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan Jamu Tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. 31. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Yeni istirahat dulu ya, nanti lagi ya adik-adik gue semuanya.
1: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
2: Wah, gampang itu, bos.
1: Kamu tahu, Rin?
2: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
1: Toili HC?
2: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, JW juga ada.
1: Kok lengkap banget ya?
2: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
1: Oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
2: Si bos bisa aja.
1: Ada ya?
2: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
1: Sialan kamu.
2: Iya, bos.
3: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioactiva, Bio7 dan Bio Moringa.
5: Dengan ibu siapa ini?
6: Haji Nur Laila.
5: Usianya berapa, Bu?
6: 50.
5: Alamatnya di mana, Bu?
6: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
5: Ini apa keluhannya?
6: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum BSFN ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
5: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
6: Sudah 8 botol.
5: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi BioSeven?
6: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum BioSeven, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan jamu tetes BioSeven di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667